0: Apa, Kamis, Sabtu, Minggu?
1: Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu ya.
0: Oh, dia lagi di Sanur Beach. Pusing doang tentang afirmasi, Wak.
1: Oh, afirmasi, aku cakep.
0: Nggak, jadi kan ada orang-orang yang
1: sehat.
0: Ya, afirmasi setiap hari itu bagus. Tapi terkadang ada juga orang yang memiliki afirmasi, aku tuh pengen ketika beberapa tahun lagi tuh ada di posisi ini gitu kan, misalnya kayak si Billie Eilish.
1: Oh, Billie Eilish tuh, nah, dia afirmasi apa?
0: Dia tuh pengen banget ada di konsernya Justin Bieber, jadi one last only girl-nya Justin Bieber. Dan ternyata di Coachella kemarin itu kejadian.
1: Dia diseret sama Justin, ya kan? Yeah. Only girl.

0: punya, kan dia main di film Weekend apa gitu lupa mm-hmm. judulnya, dia pengen mm-hmm. jadi Glinda.
1: Wicked kan.
0: Terus akhirnya dia jadi Glinda juga.
1: Oh,
0: saat itu
1: Glinda Glindi ya dia jadinya.
0: Glinda Glindi, Glendang Glinding.
1: Glinda Glinding
0: ya gitu kan. Tapi Anda pernah enggak sih sahabat pengen FM punya satu afirmasi yang akhirnya kejadian?
1: Iya benar.
0: Ada kejadian lu.
1: Apa sih?
0: Anda tahu enggak sih kalau kita belanja keramaian dulu gitu ya. Sekarang ada enggak tahu sekarang masih ada apa enggak? Tapi kalau dulu tuh kan banyak tuh yang ayo ayo 10 menit lagi 50% tambah
1: 10
0: Cita-cita ada tuh kayak yang aku itu keren pekerjaan itu keren kan?

0: sendiri bisa nyetir.
1: Akhirnya terwujud.
0: Iya kan? Itu juga satu afirmasi loh.
1: Iya sih, benar banget ya.
0: Itu benar juga. Dia juga pengen, aku afirmasi pengen punya mobil sendiri itu Aston Karo.
1: Tapi juga dulu karena aku juga sering dengerin radio, aku tuh pengen banget jadi ini penyiar radio gitu.
0: Iya.
1: Aku penyiar radio.
0: Akhirnya jadi penyiar radio 50 tahun lamanya.
1: Embera.

0: mau beli dispenser galon bawah tahun ini gitu kan. Semoga bisa gitu kan.
1: Iya iya iya.
0: Ternyata pas banget dispenser rumah ada bocor.
1: Wow.

0: Tapi kayak punya punya kopi coffee shop tapi yang kecil aja gitu loh, yang cuman ada coffee
1: tempat pembuat
0: coffee makernya sama tempat untuk jualan kuenya, nggak banyak ya, kecil aja, nyempil satu orang kayak istilah coffee tubuh.

0: Bohemia tuh kayak lebih gede dia ya.
1: Bohemia tuh apa?
0: Iya, nama tempat.
1: Oh.
0: Ya.
1: Ayo

0: Kahitna ya?
1: Dan juga monitor tahal ya.

0: dari Kahitna dan juga Monita Tahalia. Satu lagu dari Kahitna yang cukup sukses ya Dek ya, zaman sekarang, karena memang Kahitna kan udah dari zaman dulu banget, udah sangat lama mereka berdiri, dan bahkan sampai sekarang pun mereka masih bisa membuat satu hit sama Tuna FM. Salah satunya adalah ini, Kahitna dengan Titik Nadi. Afirmasi atau semacam kayak keinginan yang Anda ulang-ulang setiap hari kepada diri Anda yang akhirnya terwujud, sahabat Tuna FM.
1: Benar sekali, coba ya? Ngobrol sama kita, kasih tahu kita ya, apa sih afirmasi Anda. Tapi sekarang kita mau update juga yuk, apa sih yang lagi diperbincangkan di dunia maya,
0: di dunia kehidupan berita kita ya kan. Yes.

0: air yang dipasang sebagai penutup timbunan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan. Dilansir dari Antara News.com, pemasangan geomembran bertujuan mengurangi bau, mengendalikan emisi gas metana, mencegah masuknya air hujan ke timbunan sampah, serta meminimalkan terbentuknya lindi yang berpotensi mencemari lingkungan. Penutupan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penghentian praktik open dumping dan transisi menuju sistem kontrol landfill. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Atep Kuswanto menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pengelolaan TPST Bantar Gebang agar lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat sekitar.
1: Yes, seputar dari bentuk

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: punya dia ya kan.
1: Iya benar.
0: Jadi sultan jalan janger.
1: Oh jalan janger.
0: Iya sultan jalan janger.
1: Benar sekali.
0: Itu Mbak Meta. Kamu dulu punya afirmasi apa sih Mbak?
1: Iya.
0: Sampai kamu tuh menguasai jalan janger itu semua lini usaha di jalan janger itu punya Mbak Meta.
1: Keren banget sih kata aku mah.
0: Kok bisa ya Dek?
1: Aduh, itulah namanya karma baik yang sudah dia tanam ya.
0: Jangan-jangan.
1: Dan orang tuanya tanam ya sampai akhirnya dia bisa menciptakan.
0: Iya loh. Janger kapak tuceng.
1: Yuk. Ya.
0: Bener banget sambil kita ngobrol pagi hari ini. Tadi ada info dari Putu Oki ya, katanya sama sember suaranya kalau pas ngomong.
1: Aduh,
0: tolong capek. Tolong dimengerti dulu aja ya.
1: Iya. Maaf ya sahabat pengen apa, kita tuh kayak banyak banget mintanya ya. Dari pengertian analog yang tidak benar. Terus sekarang ternyata kita ada masalah di mixer juga.
0: Iya, kayak ya enggak apa-apa juga iya, sih.
1: Tapi kita mau say thank you banget loh.
0: Terima kasih
1: buat sahabat pengen yang tetap memperhatikan kita, nemenin kita. Kayak love banget sih Anda.
0: Tetap setia dengan kita, mendengarkan kita meskipun bagaimanapun keadaannya ya.
1: Jedot,
0: ya, ya memang kadang-kadang masalah itu datang bertubi-tubi sih, Dek, ya kan?
1: Iya.
0: Sering

0: kalau bunyinya hilang muncul hilang muncul hilang.
1: Kita mau ayo ya.
0: Iya benar banget. Okay. Baik.

0: aku yang bisa punya kendaraan roda 4. Afirmasi aku ya bisa punya kendaraan roda 4 dan akhirnya terkabulkan. Oh?
1: Misalnya yang enggak ngotak ya.
0: Benar.
1: Di luar nalar ya.
0: Karena
1: ada
0: properti ya. Karena kita kalau berpikir, aduh, kalau udah nyampe di angka itu akan beli.

0: Lagi bisa punya roda 4.
1: Jadi dia sempat kembang kempis juga,
0: iya.
1: Ya.

0: kejadian. Di Malay kalau enggak salah, Malay, Indo sama Singapura kan. Dapat yang di Singapura.
1: Wow, aku jadi ingat sama teman kita nih yang suka banget sama Oasis kan.
0: Iya.
1: Ada nih teman kita sebenarnya suka banget sama Oasis, ya kan? Yes. Dan aku waktu itu ada tiket.
0: Oh iya. Seorang Wibi dapat tiket Oasis.
1: Terus
0: ya.
1: Aku tidak kasih ke dia. Aduh, siapa gitu orang Jakarta deh pokoknya.
0: Yeah.
1: Terus aku baru ceritakan sama dia, hah, kok nggak dikasih ke aku? Maaf. Saya bersalah.
0: No. Emang terkadang tuh kita emang kayak gitu kok, lupa sama di sekitar kita.
1: Teman kita suka banget.
0: Tapi ya balik lagi bukan jodohnya.
1: Iya benar, bukan jodoh. Halo Mbak.

0: Bayu.
1: Halo Kak.
2: Ke Eropa.
0: Terus ini nih, beli Royal Enfield.
1: Wow.
0: Beli rumah sendiri.
1: Wow.
0: Dari keempat itu kita kalah semua sih.
1: Dari keempat itu kita takut sih.
0: Iya sih.
1: Bahkan mengomonginya pun takut ya kan.
0: Mau ngewalek tuh kayak kita gak ada apa-apanya. Maaf ya, gak bagus ya. Maaf, ada ya, yang belum katanya.
1: Apa sih?
0: Ada yang belum sih, semoga tercapai semua ya, afirmasi yang positif.
1: Ah, syukurlah.
0: Amin.
1: Semoga,
0: semoga ya, Kak Bagus ya.
1: Ada Dokter Choki, selamat pagi.
3: Ayo.
0: Ya, sekarang anakku sudah beranjak remaja.
1: Itu sesederhana itu loh harapan dari ibu, ya, ya kan? Ma. Sambil nanti yang lain juga.
0: Nanti 494.
1: Betul. Ya. Bukan satu saya akan ada di situ.

debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast,

sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah, dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Beyonce mengejutkan fans dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, B-Day. Ditulis dan diproduseri oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyonce yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Ingon FM, your sweet music station. Find your balance, Tyla. Sabado na FM, special love.
1: Yang sekarang, belum coba
0: silakan.
1: Yuk dulu kesini ya. Sekarang saatnya kita baca ini yang udah ikutan. Afirmasi apa sih yang sudah terwujud dalam kehidupan Anda, sahabat Pingin FM?
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada yang belum kita baca.

0: Kita menyapa juga tadi, terus ada juga yang udah nyapa Ninda di Bandung,
1: halo
0: Selina Grace, sumpah mati. Mbak Meta, dia bilang tadi adalah afirmasi yang belum terwujud, boleh enggak?
1: Wah, ini tampaknya afirmasi dia hampir semua sudah terwujud deh.
0: Afirmasi Sultan emang beda soalnya.
1: Luar biasa.
0: Mbak Meta, aku ingin mewujudkan touring long trip Sumbawa, Labuan Bajo, Wairebo, Bajawa, Danau Kalimutu, ND, nyebrang Kupang, terus loncat ke luar negeri, Timles, Timor Leste maksudnya ya. Lalu nyebrang lagi ke titik nol Indonesia, paling selatan di Pulau Rote, dan fotoan di sana dengan motor Veris versus 650ku yang masih dalam hayalan.
1: Oh baik, motornya pun masih dalam hayalan ya. Besok
0: kayaknya,
1: ada.
0: Iya.
1: Besok.
0: Habiskan waktu kurang lebih sebulan, persiapan tentu aja fisik, mental, dan dana yang gak sedikit. Kalau cuma touringnya aja sih kayaknya bisa aja sih ya diulah-ulahin. Cuma kan ini judulnya foto di titik nol ujung selatan Indonesia pakai motor versi 650.
1: Wow.
0: Jadi kalau udah ada motornya baru bisa berangkat. Sehat-sehat ya badan, mari kita membanting tulang untuk mewujudkan impian.
1: Ih, luar biasa, selamat ya mbak ya.

0: Kalau tapi belum bisa. Sekarang udah sehat sama ini, bahagia aja, udah bersyukur.
1: Ah, syukurlah.
0: Ada ya, Gus Bawo juga tadi. Percetakan, cuma udah bersyukur juga katanya.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan sehat-sehat atau bekerja, afirmasi juga bisa terwujud, iya. Ya kan? Astungkar ada.
0: Itu nggak ada. Kalau mau yang lain boleh ya.
1: Boleh.
0: Kemudian ada juga tadi Okta sudah Jo.
1: Halo Jo.
0: Streaming gangguan ya. Streaming kita nyala loh. Tapi memang tadi ada bilang yang lapor juga ada sedikit gangguan sih.
1: Iya benar. Mungkin kita harus laporkan ke ini kali.
0: Ke ini ya.
1: Ke grup kita
0: Sultan,
1: ya kan.
0: Sultan kita.
1: Iya benar-benar.
0: Dinda. Duta bahasa.
1: Duta bahasa ya. Banget.
0: Semangat ya kalian mau ini ya, persiapan go nasional ya. Semangat untuk Dinda.
1: Sebagai duta bahasa ini.
0: Iya, sebagai duta bahasa.
1: Miss language gitu ya.
0: Duta bahasa apa ya, Wak?
1: Putri bahasa-bahasa.
0: Iya, duta bahasa. Dia memang panggilannya duta bahasa, Wak.
1: Enggak ada yang khusus menjadi putri apa gitu, putri bahasa Indonesia.
0: Teman-teman Dubas, itu yang ngomong namanya Wibi ya. Kalian garis bawah ya.
1: Wibi. Takut amat lu.
0: Takut gua mah.
1: Ya, kenapa sih?
0: Anak-anak pageant kan pasti sudah punya ininya, loversnya.
1: Oh, nanti kamu takut diserang ya. Sama
0: sebagai mantan anak pageant ya. Dinda, lagunya Tulus tadi udah. Nanti ada yang nyanyi. Ada bikin dulu liriknya terus ada yang nyanyi.
1: Atau teh-teh yang lain lah ya, silakan. Iya. Atau kopi hitam juga boleh.
0: Kopi tubruk sih biasanya, kopi tubruk. Boleh kan?
1: Iya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Joy, find your balance.

teman-temannya. Selamat hari Kamis manis. Either Kamis yang manis atau kitanya yang manis ya. Semoga kedua-duanya manis ya. I hope so. Yang jelas hari Kamis manis ini saya setuju banget ya dengan jargon seperti itu ya. Karena kita udah mulai bisa ya memikirkan bahwa besok itu sudah hari Jumat loh. Dan memikirkan besok hari Jumat itu emang selalu jadi mood booster terbaik untuk menyelesaikan sisa tugas hari ini, ya kan? Yang diperlukan adalah mungkin sedikit dorongan energi ekstra untuk buat hari ini kita jadi makin produktif ya di 23 Juli 2026. Boleh dong kita selesaikan pekerjaan utama kita, 1 hingga 2 prioritas kerjaan utama lah ya, biar besok Jumat itu lebih santai. Atau boleh juga nanti di istirahat siang kita pikirin tuh mau ketemuan di mana besok Jumat sama teman-teman. Mau nonton film apa atau mau baca buku apa. Ih seru banget ya Jumatnya besok ya. Tapi sekarang ini hari Kamis. Kita kerja dulu ya office hours. Untuk hari ini sama Dwi Putra dulu di sesi 1 sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu yuk lagunya via WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram boleh banget. Atau komen di fanspage Facebook, ID-nya adalah @penguinfmbali. Dan X kita juga boleh ya, kasih tahu lagunya kemudian mention X kita @radiopenguinfm. Dengan senang hati akan disambut nanti di situ ya. Office hours untuk sesi 1 bisa sahabat Penguin FM streaming juga via live.radiopenguinfm.com. Office hours-nya udah siap, Dwi Putra udah siap. Kalau sahabat Penguin FM udah siap belum?

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Find Your Balance, gejolak kaula muda Baikal Club 80s. Gimana gejolaknya, udah mirip-mirip gak sama kaula muda? Emang masih muda sih Dwi. Iya sih ya. Tapi kalau sekarang ini udah merasa, ya udah mulai merasa senior gitu ya. Tapi di dalam semangat kita masih tetap bergejolak kaula muda, bergejolak semangat-semangat muda itu mesti dipertahankan, ya kan? Nah, yang juga perlu dipertahankan itu adalah penampilan kita agar tetap muda, agar tetap glowing kulitnya, ya. Karena penampilan ini akan berubah seiring bertambahnya usia dong, termasuk kulit wajah yang tadinya kenceng, kemudian terlihat segar, itu dapat menjadi kendur dan terdapat banyak kerutan. Nah, udah mulai ya memperhatikan sekarang ini pipi-pipinya, kemudian ada di sudut-sudut bibirnya, coba deh dicek dan dicek. Hal ini tentunya dapat jadi salah satu sumber ketidakpercayaan diri ya bagi sebagian orang. Tapi ya nggak hanya faktor usia sih, kulit kendur juga dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti paparan sinar matahari, kemudian polusi, terus ada gaya hidup yang nggak sehat juga. Tapi nggak perlu khawatir sih ya, karena terdapat beberapa cara nih untuk mengatasi permasalahan kulit kendur kita. Nah, kalau saya rangkum-rangkum nih dari beberapa artikel yang saya baca, dari beberapa sumber yang saya baca, coba saya rangkum tips yang paling mudah dilakukan ya, karena saya sukanya yang mudah dan sederhana ya. Coba kita lihat yuk.
1: Blast on.
0: Sebenarnya banyak banget ya pilihannya ya, tapi ya udah, cap cip cup, kembang kuncup. Jadinya adalah saya memilih masker pisang dan yogurt, sahabat Nevan. Jadi ini nih, benda ini, pisang dan yogurt ini kan kaya banget sama kandungan vitamin C ya, pisang maksudnya ya. Itu kandungan vitamin C-nya baik banget ya untuk anti penuaan, dan pisang juga dapat membantu mengurangi tampilan kerutan dan garis halus di wajah kita. Sementara itu, yogurt berfungsi mengencangkan pori-pori wajah dan mengeksfoliasi kulit untuk menghilangkan sel kulit mati yang menyebabkan kulit kusam. Jadi caranya itu adalah, cara memakai masker pisang dan yogurt ini untuk mengencangkan wajah itu adalah, yang pertama tentu ambil pisang dong, jangan ambil nanas ya, masker nanas nantinya. Haluskan satu buah pisang, udah ya, haluskan satu buah pisang, kemudian tambahkan 1 sendok teh air perasan jeruk dan 1 sendok teh plain yogurt. Lalu aduk rata deh, kemudian siap dihidangkan. Nggak bercanda itu ya. Udah kan, setelah diaduk dengan perasan jeruk dan plain yogurt tersebut, oleskan deh pada wajah, lalu diamkan selama 15 hingga 20 menit. Kemudian bilas wajah dengan air dingin. Tuh, simple kan? Makanya dicoba aja nanti ya, biar wajah seger dan berseri.

0: tell the bartender to line up some shots, darling. Radio
1: Penguin. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Abang FM dan Willy Will I Am. Ini keren banget lagunya, buat kita terpompa untuk berlari ya. Padahal lagi di kantor, pengennya lari-lari, pengennya jogging ya. Tapi pas saat jogging, ya pengennya pulang, pengennya makan bubur ayam. Hati-hati loh, dilaporin loh. Tapi kalau kita ngomongin tentang lapor-melapor nih, sahabat Abang FM di kantor, itu kan ya kayaknya ada beberapa pengalaman yang menceritakan seperti itu ya dari teman-teman ya. Karena di setiap masuk lingkungan kerja, ya kita pasti pernah berhadapan dengan situasi yang nggak kita harapin mengenai rekan-rekan kerja kita ya. Karena karakter teman-teman ataupun karakter rekan kerja itu kan beragam banget ya. Mungkin ada salah satu di antara sekian banyak dari mereka yang bersikap menyebalkan, dan salah satu hal yang paling sering dialami banyak teman-teman, banyak pegawai, banyak rekan kerja itu tentu saja mengenai pegawai yang senang sekali cari muka kepada atasannya. Coba di screening dulu, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, siapa tuh yang suka cari muka, gak punya muka kali ya. Dikit-dikit lapor bos, dikit-dikit lapor ini, dikit-dikit lapor itu. Wah, jadi kesel banget. Terus gimana dong caranya menghadapi orang seperti ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah, karena kita udah tahu ya karakter teman kita ini yang cari muka, yang sering melapor kesalahan rekannya kepada atasan, maka kita perlu waspada dong dengannya ya. Yang pertama ya mesti cari tahu tuh siapa dalangnya. Kalau misalnya udah tahu, ya udah mesti waspada. Tetap hati-hati dengan keberadaannya, karena sekali kita lengah dan melakukan kesalahan meski sedikit dan tidak mempengaruhi hasil kerja, kita akan jadi mangsa loh si rekan kerja cari muka ini, karena mainnya itu smooth banget pokoknya ya. Kadang-kadang nggak terlihat saking smoothnya ya. Kemudian apalagi tuh, usahakan bekerja lebih produktif dan maksimal darinya. Kalau misalnya dia hanya mampu mengerjakan satu, kita bisa mengunggulinya dengan mengerjakan lima, bahkan lebih mungkin. Ingat ya, atasan itu punya cara tersendiri loh sahabat FM untuk menentukan mana pegawai yang benar-benar loyal dengan kinerja yang baik dan mana yang hanya sekedar cari muka. Kecuali kalau atasannya juga 11-12 atau takut sungkan sama bawahannya, bisa gitu ya mereka takut ya. Wah, sepertinya kalau kayak gitu udah mesti bersiap ganti bos ya, atau cari opportunity lain lah.

0: Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalum, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gislain Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gislight Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gislight Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Spotify. Sekarang ini merasakan bahwa puas banget ya sama kinerja dari tim kita. Wah, keren banget nih berarti timnya. Kinerja tim yang solid dan kolaboratif memang dampaknya langsung banget ya pada produktivitas dan kepuasan kerja. Bukan saja produktivitas yang meningkat, tapi kepuasan kerja juga meningkat ya. Kadang-kadang kita seperti itu ya, kalau melihat tim kita solid, tim kita ternyata bisa berkolaborasi, wah puas banget ya kita ya. Beruntung nih, kita melakukan pencatatan, jadi tahu banget ya ritme kerja yang mesti kita bentuk, ritme kerja yang mesti kita pertahankan di antara tim kita. Selamat ya, yang udah menemukan tim yang keren, tim yang solid banget, yang belum menemukannya, ayo dibentuk ya, dibentuk culture-nya, dibentuk budayanya. Selamat pagi saya untuk Fapang, terima kasih banget Fapang. Fapang ini apa nih Fapang? Oh, request lagunya Nicki Minaj yang Starship. Menyapa saja nih untuk Dewi, Tia, Sanjaya, Eka, Romi. Healthy always, selalu sehat ya. Kemudian ada Romi di Jimbaran, thank you banget. Romi pengen dengerin lagunya Hindia, Everything You Are. Salamnya untuk semua sahabat Win FM. Dwi, semangat siaran. Terima kasih banyak ya, Romi ya. Dan tetap tersenyum manis. Terima kasih banyak. Compliment banget ya buat saya itu ya. Ada Tian, apa kabar Tian? Tian mau dengerin lagunya Britney Spears yang I'm Not A Girl. Not yet a woman. Terima kasih banget. Have a nice day. Selamat siarannya. Selamat siaran. Semangat siaran. Thank you. Titin gimana Tin? Titin buat cemilan apa nih Tin? Tin ini apa sih Tin? Tomat atau telur Tin? Kayak tomat. Kemudian kayaknya telur ya. Masa nyemil telur Tin? Ih Titin suka nyemil telur ya. Telurnya banyak pula nih. 1, 2, 3, 4. Wah banyak banget cemilannya. Titin thank you banget. Baru mau masak katanya. Thank you ya. Request lagunya Good Life. Sebentar lagi diputerin. Selamat memasak, selamat melanjutkan aktivitasnya ya Tin ya. Yang ada di Telegram siapa? Belum ada ya. Yaudah nanti aja saya cek ya. Makasih loh yang udah request lagu. Thank you banget. Satu persatu lagunya akan diputerin. Kemudian ada Lingga juga yang sudah baru saja masuk ke WhatsApp saya. Makasih ya. Lagu Teh Hijau segera diputerin. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh, @PinguinFM Bali, atau di X, @RadioPinguinFM. Selamat siang juga untuk Rani yang ada di Rimbun. Gimana Ran, kopinya laris manis ya sekarang ya? Kapan ya saya mampir ke situ lagi ya? Thank you ya sudah mengundang. Terus ada siapa lagi nih yang sudah? Ada Agus. Halo Agus. Agus hari ini mau lagunya Tulus, Teh Hijau. Yap, kalau gitu udah mulai banyak nih yang request lagunya Tulus di pagi ini. Segera deh, biar nggak nunggu lama. Yuk, kita dengerin bareng.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

is the music station. Find your balance. Everything you are by Hindia. Masih di office hours, sahabat Nelfon untuk hari Kamis 23 Juli 2026. Gimana pekerjaannya hari ini? Sudah sampai di mana sih kerjanya? Sudah sampai di mana hayalan-hayalannya? Kenapa sih di kantor nanyain tentang hayalan? Iyalah ya. Kalau hayalan itu kan bisa muncul itu di mana aja gitu ya, tiba-tiba ya lagi ngerjain sesuatu, wah, ada yang langsung menghayal karena kan pikiran bisa melayang kemana-mana ya. Makanya diajak pikirannya itu biar nggak kemana-mana. Yuk ngerjain sesuatu biar beres kerjaan-kerjaannya hari ini ya. Tapi nggak bisa Dwi, karena melayangnya ke mana nih? Melayangnya ke kasur, melayangnya ke kamar tidur. Karena kemarin-kemarin tuh nggak punya tidur yang menyenangkan, nggak punya tidur yang berkualitas. Wah, kalau kayak gitu mendingan langsung aja di eksekusi. Kita ganti aja spring bednya ya dengan Lady Americana. Yuk, Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok kan buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional, biar produktif gitu ya kerjanya ya, biar enak tidurnya nanti ya. Apalagi nih Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, kemudian apalagi nih, Ultracell, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Nah, Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Nggak perlu diragukan lagi. Makanya, follow dan cek promo seru yuk dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Ada yang suka banget sama single satu ini adalah tadi sudah langsung komentar ya. Thank you banget ya Dwi, lagunya bagus, cuman lehernya gak bisa gerak-gerak. Yang sabar ya Lingga ya, lehernya gak bisa gerak-gerak. Kenapa sih Lingga? Karena mungkin ya, mungkin salah bantal kali ya, atau salah posisi gitu ya. Ya salah posisi, salah bantal, tapi kita ngomongin tentang leher ya mesti pilih-pilih bantal yang nyaman dong untuk menopang leher dan kepala dengan baik ya kan. Dan pada akhirnya kita pun juga akan merasa nyaman dengan tidur yang lelap ya kan. Tapi seringkali kita mengalami kesulitan tidur seperti teman saya tuh yang saat ini lagunya bagus tapi gak bisa geleng-geleng. Bisa jadi ya gangguan tidur tersebut terjadi karena bantal. Nah banyak diantara kita gak memikirkan bantal dengan asumsi bantal akan bertahan selamanya. Tapi ternyata nih, ternyata bantal ini memang memiliki umur simpan dan perlu diganti loh ternyata.
1: Home sweet home.
0: Adalah menurut Yoselin Castro, sahabat NFM, seorang desainer interior di McKenzie Collier Interiors. Ini berapa lama bantal dapat digunakan sepenuhnya itu tergantung pada penggunaannya dan tingkat keausannya. Jadi secara umum, semakin lama bantal digunakan, itu semakin kecil kemungkinan bantal memberikan dukungan yang kita butuhkan, ya. Kemudian dia juga menambahkan bahwa tanda-tanda keausan lainnya termasuk bahan bantal menjadi kempes atau berantakan, ada aroma-aroma yang tidak enak gitu ya, melekat pada bantal tersebut, ada noda atau gumpalan yang terlihat yang sepertinya nggak hilang begitu saja. Tapi gimana dong cara mengetahui bantal harus diganti atau gimana nih? Sebenarnya ada cara yang cepat ya untuk mengetahui apakah bantal kita tuh perlu diganti apa enggak. Menurut Castro nih, ambil satu bantal, coba diambil. Masih di kantor ya. Nanti deh dicek ya. Coba ambil satu bantal, kemudian letakkan di permukaan datar yang bersih seperti meja. Kemudian kita bisa tuh gunakan jari untuk menekan bagian tengah bantal dengan kuat. Kalau misalnya bantal segera kembali ke bentuk aslinya, maka masih dalam kondisi yang baik untuk terus digunakan. Tapi kalau misalnya tetap rata, udah tahu kan apa yang mesti dilakukan? Ganti.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast,

Eranya single wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah. Dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: di Pasar Sarjana Universitas Ngurah Rai. Thank you banget sudah menyapa ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Juli. Hai Juli di Gianyar nih sekarang ini. Thank you banget ya Juli. Lagunya bentar lagi diputerin ya. Udah ya, ini ya lagunya ya.
1: Alama.
0: Sampai gak konsen ya Juli ya. Thank you yo, udah sapa-sapa saya dan salam-salamnya nanti dibacain ya di jam 12.20. Buat sahabat Ngurah Rai yang pengen dengerin lagu kesukaannya, yuk sekarang yuk dengerin yuk. Yuk sekarang request lagu maksudnya ya, didengerin sampai jam 1 nanti. Di WhatsApp atau Telegram, requestnya di 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali, atau di X at Radio Pengen FM. Boleh juga untuk dengerin kita, dengerin Office Hours untuk sesi 1 via streaming ya, liaf lagi, live.radiopengenfm.com. Gegara nih ya, berita yang satu ini akan buat saya bilang alama. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pin FM, trek pendakian nyaris sepanjang 3.500 km yang kerap disebut jalur Serigala atau Wolf Trail resmi dibuka. Rute tersebut bahkan melintasi 6 negara Eropa. Jalur Serigala membentang dari pantai Baltik Polandia ke tepi Laut Triste di Italia, melewati Jerman, Austria, Swiss, dan Slovenia. Rute ini bisa menjadi cara terbaik melihat Eropa selangkah demi selangkah meski memakan waktu yang lama. Jalur Serigala terbagi dalam 7 etape berkelanjutan dan pendaki akan menghabiskan waktu sekitar 6 bulan jika melewati trek tersebut. Durasi lama waktu mendaki lantaran trek itu memiliki total peningkatan ketinggian lebih dari 78.400 meter, setara dengan mendaki puncak gunung Everest sekitar 9 kali. Dari segi keamanan, jalur ini sudah diperiksa secara menyeluruh oleh profesional pendaki jarak jauh asal Kanada, Lauren Rorick, yang memastikan jalur tersebut aman dan para pendaki tak akan tersesat di sepanjang jalan. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget, Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our

terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing One Walk pada 10 Juli. Lagu ini menjadi karya terbaru dari album mendatang mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Lagu The Crowd Was Singing One Wall berkisah tentang nostalgia, jalinan persahabatan, dan indahnya rekonsiliasi. Vokalis The Script, Dani Adana, ini terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni. Dani merasa persatuan Liam dan juga Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat bahwa memaafkan adalah hal yang keren.

0: ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik dan cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Classic Music Station, Sabrina Carpenter, Main Child. Gimana makan siangnya? Dia senang banget ya, udah diberikan energi kembali, diberikan makan nih, diberikan asupan tubuhnya. Senang banget ya pasti tubuhnya ya, pasti berterima kasih banget ya tubuhnya ya. Jangan dipaksa tuh tubuh, kan kita bukan mesin, mesin aja butuh istirahat ya kan. Apalagi kita nih manusia, tubuh ini perlu istirahat tuh. Ya, yang memang harus makan siang, memang harus istirahat, istirahatkanlah terlebih dahulu ya, jangan dipaksain. Kerjaan masih bisa nunggu, udahlah masih bisa nunggu lah bos ya. Nanti aja deadline-nya boleh gak diundur. Masih ada beberapa jam lagi ya, sampai nanti di jam 5 tuh kan pulangnya, kan masih boleh ya ya. Selamat menikmati makan siang, selamat mendengarkan Office Hours. Kita masih berjalan di sini, Titin masih setia nih dengan tomat cherry-nya. Titin, tomat cherry-nya masih gak, Tin? Saya kira telur loh itu, Tin. Beneran, ternyata tomat cherry ya. Tian udah diputerin lagunya, terima kasih banyak ya Tian ya. Kemudian Fapang juga udah satu persatu udah diputerin tadi. Ada siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Ada Main. Wah, Main. Thank you ya, lagunya ditunggu, dimasukin ke playlist. Nah, ada Dr. Adi, thank you banget sudah menyapa. Sorry loh dikacangin, karena ada sesuatu dan lain hal. Itu gak bisa ditunggu tuh yang itu tuh ya. Lagunya nanti diputerin, pasti kok diputerin ini, Westlove, I Lay My Love On You. Udah ada di antrian sekarang ini. Malah antrian pertama loh Dr. Adi. Gitu ya kalau sama Dr. Adi ya. Enggak, sama kok semuanya ya. Selamat siang juga untuk yang baru join nih di Office Hours. Apa kabar untuk Widi? Widi, apa kabar Widi? Widi di Ubud, thank you banget sudah menyapa. Mau request lagu, Wid? Boleh kok, request lagu. Dikasih tahu aja lagunya ya. 0811-393-494, boleh-boleh Wid. Atau di Japri juga boleh kok, Wid. Ya, kemudian siapa nih yang sudah ikutan di fanspage Facebook kita? Selamat siang saya untuk Gede Sudane, kemudian selamat siang juga untuk Idawati. Ada Wayan Sukati juga sudah menyapa kita. Nyoman di Klungkung, apa kabar Nyoman di Klungkung? Kemarin saya lewat Klungkung loh. Ada Wayan Brata juga di Batu Bulan, makasih ya. Wayan si aja di Ubud, kapan ya lagi ke Mas Ubud ya? Sepertinya minggu depan ya ke Mas Ubud. Thank you banget ya. Ada Mustika, kemudian ada Rai, terima kasih, selamat siang, selamat makan siang. Hendra Saputra di Tabanan, ada Virgo juga. Eh, gimana kabar Tabanan? Apakah cerah? Kalau di sini di Denpasar saya lihat itu agak-agak mendung ya. Karena kemarin itu agak aneh gitu ya. Kalau saya dari Denpasar berangkatnya ke Karangasem, Denpasarnya cerah banget, terang, wah, terik panas dan segala macam. Udah begitu masuk ke Klungkung, langsung gelap ya. Gelap beneran gelap. Begitu masuk ke Karangasem, langsung duar hujan. Ada Miller, thank you banget. Ada Oka Mulyarta juga. Ada Kimbaran juga sudah menyapa kita. Makasih banget Amir Udin diajakin ngopi. Yuk ngopi yuk, kapan-kapan yuk Amir yuk. Yang ada di Telegram siapa ya? Apakah ada yang menyapa? Hold on, ini kenapa saya nggak buka Telegram ya? Wah, saya belum buka Telegram. Hold on. Masih di update. Thank you banget ya, sudah sabar menanti. Rian Putra, sabar menanti ya. I don't want hurt you, Clean Bandit. Thank you banget, terus ada Indra. Indra Perdana, mau dong Adrian Khalifnya 2001 kali. Terus ada Mary Okta yang menyapa kita dan request lagunya Sumpah Mati dari Rio. Wah, yaudah. Satu persatu dimasukkan ke playlist untuk siang ini. Tapi yang satu ini harus diputerin katanya, karena ada klien atau ada pasien yang sedang menunggu. Ya udah, kita nyanyi bareng yuk, Dr. Adi yuk. Westlife, I Lay My Love On You.

terbaru dari grup December 10 yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini merupakan salah satu lagu di dalam album perdana mereka yang berjudul On Your Side. December 10 adalah boyband asal Inggris dan juga Irlandia yang dibentuk melalui serial dokumenter Netflix berjudul Simon Cowell, The Next Act. Lagu Us Against the World diproduksi dengan nama-nama besar di industri musik pop termasuk Seven Nature dan juga Remy Jakob yang sebelumnya memproduksi lagu-lagu hits milik dari One Direction.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

di Office Hours sudah 43 menit dari pukul 12 waktu apa? Waktu Indonesia Tengah dong. Karena kita berada di Denpasar, kita berada di Bali ya. Di luar cerah ya ternyata sahabat Grafam ya. Enak tuh cerah, enak banget ya. Jangan sampai kita terlewatkan hari ini ya oleh hal-hal yang, maksudnya jangan sampai terlewatkan hal-hal yang menyenangkan hari ini. Kadang-kadang hal-hal yang menyenangkan itu ternyata ada di depan mata ya. Nah, apa tuh yang ada di depan mata? Ya, bulan Juli inilah sahabat FM, kita sedang berada di depan bulan Juli lagi. Kita sedang berada di bulan Juli, bulan ulang tahunnya Toy Devasya. Tuh, jangan sampai kelewatan ya promo-promo yang sedang dilaksanakan oleh Toy Devasya. Jadi, seperti ini nih, yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toy Devasya. Hanya dengan Rp2.300.000, Anda akan mendapatkan stay di Deluxe Private Pool Villa, sarapan pagi, kemudian akses ke semua fasilitas Toy Devasya, dan gratis Sunrise Jeep Tour. Mantap sekali nih. Atau ingin menikmati Camping Escape Experience, hanya dengan Rp525.000 loh. Untuk berdua, dan dapatkan juga breakfast serta akses ke seluruh fasilitas Toy Devasya. Pilih yang mana coba? Kemudian ada juga, selain itu tuh ada banyak banget ya promo-promo ataupun paket-paket favorit nih seperti Family Fun Package, kemudian Team Building Package, dan juga ada promo di Kawah Back and Brew. Intinya nih sahabat NFM, intinya dapetin semuanya hanya di Toy Devasya selama bulan Juli ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfort to the world.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: galau.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya

0: 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby
6: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

mono. Memang ya rutinitas itu sering buat kita tuh merasa bahwa wah monoton banget sih nih, pagi berangkat kantor, sore pulang ke rumah, ya begitu seterusnya. Mudah-mudahan ya hari ini tidak merasa mono banget, tidak merasa monoton banget ya, seperti audio satu kanal gitu ya, yang berjalan tanpa warna. Wah, mudah-mudahan Office Hours bisa memberikan, sudah bisa memberikan warna nih sahabat NFM. Kalau misalnya kurang berwarna, ya udah dilanjutin nanti di Office Hours yang kedua ya. Dibantu tuh buat warna-warna yang cerah, warna-warna yang indah bareng Sally nanti di situ sampai dengan jam 4 sore. Terima kasih buat sahabat NFM yang udah bareng-bareng saya di sini dari jam 10 tadi. Yuk, langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat, Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa bener-bener berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Joy, find your balance.

You can have your sweet music station, find your balance. Siang. Sobat Pingin FM, ada Celi Maria loh di sini yang bakal nemenin Anda nih di office hour sampai jam 4 nanti. Buat Anda yang pengen banget dengerin lagu favorit Anda atau dengerin lagu-lagu yang bikin Anda tuh jadi happy gitu ya, atau yang sekarang banget lagi sering banget nih di play sama Anda gitu, bisa di request ya sama Celi di sini lewat WhatsApp aja atau ke Telegram di 08 11 39 3 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan buat Anda yang suka banget nih scrolling di TikTok, juga bisa pantengin akun TikTok kita di Penguin FM Bali. I-nya double di belakang ya. Anyway, siang-siang kayak gini nih ya, Sally tuh sekarang agak pusing sedikit gitu sahabat Penguin FM. Jadi biasanya kalau misalnya agak sakit kepala gitu ya, butuh asupan MP, makanan pedas, alias makanan pedas gitu ya. Pokoknya yang berbau pedes deh pokoknya. Entah rujak pedes, atau seblak yang super pedes, atau mie yang super pedes nendang gitu ya. Kalau misalnya Anda gitu, kalau lagi pusing atau sakit kepala, banyak yang dipikirin gitu, kayak Sally gak sih butuh makanan yang pedes-pedes? Atau mungkin Anda butuh sesuatu hal yang lain, kayak misalnya, oh lagi sakit kepala nih, yaudahlah pengen nge-mall nih biasanya. Atau kalau sakit kepala pengennya sih ke tempat yang agak sendu, yang agak sepi, tenang gitu ya, bikin pikiran tuh makin tenang, adem, ayem, seperti itu sahabat Pingin FM. Atau buat Anda yang lagi sakit kepala tapi jalan ninjanya buat mengurangi sakit kepala itu adalah dengan tidur gitu ya, bisa juga dikasih tahu sama Sally. Pokoknya yang biasanya Anda lakuin buat mengurangi sakit kepala selain obat di apotik itu apa nih sahabat Pingin FM? Bisa lah ya cerita-cerita sama Sally. Pokoknya Sally tuh kepo banget sama kebiasaan Anda kalau sakit kepala nih sahabat Pingin FM. Bisa dikasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 08 11 39 3 494. Bisa juga lewat DM Instagram ya. Kalau yang mau request dengan format nama, terus usia, asalnya dari mana, mau request apa, dan salam-salamnya buat siapa. Pokoknya saya bakal tungguin nih sampai jam 4 nanti. Stay tune.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Amazing You dari Abdul and the Coffee Theory sudah terputar spesial untuk Anda di siang hari ini Sobat Pingin FM ya. Ini lagu yang agak lama, 2012 ya peluncurannya, tapi didengerin sekarang juga masih enak banget ya, berasa kayak lagi mendengarkan seseorang yang lagi jatuh cinta. Makanya judulnya Amazing You, seperti itu ya. Anyway, yang mau request lagu juga masih bisa banget, Sally tungguin di sini, bisa langsung aja di chat lewat WhatsApp atau Telegram dengan format nama, umur, asal dari mana, kemudian spasi lagu yang mau di request itu apa, dan salamnya buat siapa di WhatsApp 0811 393 494. Sekarang kita lihat dulu yuk untuk traffic info di sekitar kita itu seperti apa.
1: Traffic light, traffic light.
0: Oke, kita mulai dari seperti biasa di Dalung. Tadi lancar aja Sobat Pingin FM ya, di Banjar Untal-Untal Jalan Raya Dalung ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Sempidi, di Sempidi di sini di Jalan Raya Hanoman juga terpantau lancar. Kemudian kita geser dulu ke Cokroaminoto, terpantau lancar. Cuman di lampu merah Gunung Galunggung ini yang merah sedikit Sobat Pingin FM, selebihnya lancar jaya ya. Terus aja di Cokroaminoto lancar, kemudian sampai bertemu di simpang ini yang menuju ke Gatot Subroto Timur dari arah Gatot Subroto Barat. Kemudian dari Cokroaminoto ini ya yang di lampu merah tersebut itu terpantau agak sedikit ramai Sobat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke mana ya, bentar, ke Jalan Raya Padang Lui terpantau ramai lancar. Jalan Raya Kerobokan juga sepertinya ini di sini kelihatannya lancar Sobat Pingin FM. Kemudian kita ke Gatot Subroto Barat dekatnya Mitra 10 juga lancar ya, tidak ramai. Kemudian kita ke Jalan Gatot Subroto Barat sudah deng. Kemudian kita ke Ahmad Yani Utara ya, terpantau di sini itu ramai. Kemudian kita geser lagi ke Gatot Subroto Tengah, itu lancar Sobat Pingin FM, cuman sampai di mana nih? Di arah mau ke Jalan Nangka Utara ya. Ini kelihatannya Jalan Nangka Utara sih ramai. Ramai lumayan panjang Sobat Pingin FM. Kemudian Gatot Subroto Timur yang di dekatnya Fithub Gatsu Timur itu ya, itu yang lumayan ramai ke yang menuju Jalan Raya Intan ini. Terus kita geser lagi Gatot Subroto Timur ke arah Jalan Seroja, Jalan Kenyeri ini ramai. Kemudian kita ke arah Jalan Trengguli juga terpantau ramai. Terus kita ke WR Supratman ya, Gatot Subroto menuju WR Supratman di sini sih terpantau ramai Sobat Pingin FM. Cuma tidak terlalu yang panjang gitu. Cuman di sini WR Supratman yang dari mana nih? Dari jalan dari arah dari Rumah Sakit Umum Darmayatnya itu ya ke arah mana nih, panjang banget sih ini Sobat Pingin FM ya, ke arah Jalan Turi. Ini yang benar-benar padat banget Sobat Pingin FM, lumayan panjang sih ya, jadi harap bersabar. Kemudian kita geser lagi dari arah Ide Bagus Mantra menuju Simpang Sanur, Simpang Topati, ini terpantau panjang sekali, padat banget Sobat Pingin FM. Begitu juga sebaliknya ya, ini panjang banget, bahkan sampai di Prime Plaza Hotel itu padatnya. Kemudian Jalan Raya Hang Tua juga ramai. Terus kita ke mana nih? Bentar. Kita ke Pesanggaran ya. Pesanggaran sih sejauh ini itu terpantau lancar, Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur. Cuman di sini itu yang dari arah dekatnya aerospace itu ya, yang lumayan padat, selebihnya sih lancar sampai kita bertemu di simpang dari arah di Jalan Diponegoro, kemudian dari arah Pelabuhan Benoa itu yang lumayan padat Sobat Pingin FM. Kemudian untuk Jalan Raya Jalan Diponegoro sendiri di sini juga padat Sobat Pingin FM, Jalan Raya Sesetan terpantau lancar, kemudian Sidekarya lancar. Terus kita ke Watu Renggong juga lancar ya. Terus kita ke Sudirman lancar, ke Tukumar sekarang. Ke Tukumar di arah Simpang 6 juga terpantau lancar sih. Terus kita ke arah Tukumar Barat ya. Tukumar Barat ini yang lumayan padat itu ke arah Jalan Imam Bonjol. Itu lumayan padat, terus Tukumar Barat ke arah Jalan Mahendra Data itu juga lumayan padat. Nah, selebihnya untuk ke arah Jalan Mahendra Data setelah lampu merah tersebut yang dari arah Tukumar Barat itu terpantau sih lancar ya dari sini. Kemudian Gunung Salak Utara juga lancar. Dan yang terakhir nih, Tangkuban Perahu itu agak merah sedikit sahabat Pingin FM. Ya, sepertinya sudah untuk info trafiknya. Hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
4: Iya, Tih, lagi gak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget loh.
4: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
4: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
4: Emangnya kenapa, Tih?
3: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
4: Wow, sounds good! Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
4: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
4: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Baru-baru ini nih Sobat Pingin FM, beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari sih, tanggal 21 kemarin ya, Harry Styles itu baru aja membatalkan konsernya di Brazil karena memang ada adanya kondisi fisik yang tidak memungkinkan seperti itu. Jadi Harry Styles ini sakit pas jadwal tur di Selasa malam kemarin tanggal 21 Juli 2026 yang sebenarnya itu ada kayak konser gitu loh di Brazil di Morumbis dan memang terpaksa harus dibatalkan seperti itu. Tapi tenang Sobat Pingin FM ya, di tanggal 24 Juli 2026 nanti, khususnya besok nih Sobat Pingin FM ya, konsernya itu tetap digelar seperti biasanya. Tapi walaupun di tanggal 21 kemarin itu konsernya dibatalin, tetap ya yang sudah membeli tiket itu di refund full sama pihak penyelenggara konser seperti itu. Ini sih udah dijelasin juga ya sama pihak Harry Styles, karena memang ya ini adalah kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu, yang tidak direncanakan ya. Namanya juga sakit Sobat Pingin FM, Harry Styles juga manusia ya kayak gitu. Tapi no worries sih, memang besok tetap konser tersebut akan digelar seperti biasanya. Dan malahan yang pada tanggal 21 itu sempat melakukan pembelian yang terpaksa harus di refund dan pengen beli lagi untuk tanggal 24 itu, mereka dapat diskon khusus seperti itu. Terus juga Harry Styles ini kan emang resmi ya lagi menjalani tour together, terus mendukung perilisan album terbarunya Kiss All The Time, Disco Occasionally, yang dirilis tanggal bulan Maret 2026 ini Sobat Pingin FM. Yah, yang penting kondisinya Harry Styles bisa membaik, jadi di hari Jumat besok dia bisa menghibur para fansnya dengan khidmat, dengan syahdu dan dengan euforia yang seharusnya kayak gitu ya. Ya kita doain aja semoga Harry Styles sehat selalu Sobat Pingin FM.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Pinkmin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

lagu Done Maula kembali menghadirkan karya terbaru berupa single penuh makna berjudul Harum. Karya ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu apa yang membuat seseorang tetap berjuang. Resmi dirilis di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026, Harum juga menjadi kelanjutan dari perjalanan kreatif Done Maula setelah album Daur Hidup pada tahun 2024 dan sejumlah karya reflektif seperti

Sahabat Pingin FM, buat Anda yang pingin banget ya melakukan rebahan dengan nyaman, hikmat, terus juga tidurnya semakin berkualitas seperti itu, plus menggunakan kasur yang tahan lama dan juga harga terjangkau, udah gak usah pilih yang lain, pilih aja Royal Foam. Karena Royal Foam itu menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu juga Royal Foam adalah kasur busa pertama plus satu-satunya di Indonesia yang udah bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Dan ini tuh yang bikin Royal Foam jadi kasur busa paling higienis untuk saat ini loh sahabat Pingin FM. Terus juga kasur busa Royal Foam ini udah bergaransi sampai dengan seumur hidup. Bayangin, kasur brand mana nah yang kayak gini ya kan, selain Royal Foam. Jadi gak usah bingung lagi nih sahabat Pingin FM, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia loh selama 8 tahun berturut-turut. Terus juga Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Buat Anda yang penasaran, udah buruan cek aja dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

Sobat Pingin FM, buat Anda yang sekarang lagi butuh referensi kampus dengan kualitas bagus, terus juga banyak pilihan program studi dan siap buat mendukung impian Anda gitu ya. Jawabannya the one and only adalah Universitas Warmadewa. Sekarang tuh lagi ada penerimaan mahasiswa baru dan masih banget dibuka ya. Tapi ingat Sobat Pingin FM, kuota di berbagai program studi udah hampir penuh. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai udah tutup baru kepikiran, ya udah deh daftar aja sekarang, keburu nyesel. Yuk deh jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap buat bersaing di tingkat global. Buruan, daftar sekarang juga ya melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Di sana Anda bisa pilih program studi impian Anda dan mulai deh perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Anda udah kerja, no worries, bisa sambil kuliah ya. Tinggal daftar aja di program reguler B, kuliah jalan, udah gitu masih tetap dapat cuan dong pastinya. Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja ya, Sobat Pingin FM. Amanin deh kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

Before Sally pergi ya, Sally pamitan, nanti di jam 4. Mending sekarang langsung aja request lagu kesayangan Anda Sobat Pingin FM ya. Di office hours, Sally tungguin di sini sampai jam 4 sore nanti Sobat Pingin FM, enggak lama-lama. Tinggal dikasih tahu aja ya lagu favorit Anda itu apa yang pengen didengerin, terus dikasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram di 08113993494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan sepertinya sih Sally kalau misalnya ada kondisi yang memungkinkan seperti itu, nanti akan nge-live lah di TikTok ya, di Pingin FM Bali. I-nya double ya. Jadi buruan yang mau request choose aja. Anyway, yang mau cerita juga bisa ya. Biasanya kalau misalnya Anda lagi sakit kepala itu, apa obat yang bisa mengurangi sakit kepala itu selain obat dari apotik ya Sobat Pingin FM? Apakah rujak yang super-super pedes atau makanan yang super-super pedes nendang gitu? Atau healing lah ke tempat yang sepi, yang sunyi, jauh dari keramaian biar pikiran tuh tenang, sakit kepala hilang seperti itu, atau tidur. Atau yang lain nih Sobat Pingin FM ya, kan biasanya bisa melakukan aktivitas lain atau mengkonsumsi hal-hal lain seperti itu ya untuk mengurangi sakit kepala. Bisa cerita-cerita sama Sally. Pokoknya Sally tuh suka banget deh kalau diceritain sama Sobat Pingin FM tuh. Diceritain aja lewat WhatsApp atau Telegram 08113993494. Yaudah, kita waktunya untuk membaca requestan ya. Ini ada Dokter Ardi, katanya kalau Dokter Ardi tuh sakit kepala obatnya adalah tidur ya. Buatku kalau sakit kepala bukan karena kondisi yang serius, tidur sebentar atau istirahat di ruangan yang tenang seringkali jadi obat paling ampuh. Kadang ditambah minum air putih yang cukup sama ngopi tipis kalau memang lagi kurang tidur. Habis bangun biasanya kepala terasa jauh lebih ringan gitu ya. Ya namanya juga Dokter Ardi, bebannya kayaknya berat banget ya kan. Setiap hari mikirin kondisi pasien seperti itu ya, kebayang lah ya sakit kepalanya seperti apa. Dan memang tidur itu menjadi jalan ninja gitu ya. Terus juga sekarang katanya lagi pulang, saatnya istirahat sebentar buat isi energi, kata Dokter Adi, sebelum nanti lanjut praktik lagi sore ini. Aduh, ngegas banget dok, istirahat bentar ya. Tapi kalau misalnya weekend biasanya dokter kan ini ya, apa namanya, libur gak sih? Terus katanya semoga Sobat Pingin FM yang masih beraktivitas tetap semangat, sehat selalu dan semua urusan dimudahkan. Requestnya Katy Perry Part of Me sudah terputar, terima kasih. Selamat menemani siang Sahabat Pingin FM. Terima kasih untuk Dokter Ardi. Kemudian kita move dulu ke Kak Okta. Siang Sally, Okta dari Mengwi Station, request Fish Tarot. Salamnya buat Sally, semangat siaran, terima kasih. Terus juga tadi untuk lagunya sudah terputar ya, spesial untuk Kak Okta, semoga sempat mendengarkan. Kemudian ada Dokter Coki, katanya gini, omongan tetangga yang pedas gimana Sel? Waduh, kalau itu semakin menambah pening ya dok ya, itu semakin menambah overthinking ya. Kalau misalnya Sally sih biasanya agak overthinking gitu ya. Katanya request lagunya Sheila on Seven yang berai, tapi maaf banget gak ada, tapi mau diganti apa aja boleh, yang lawas katanya. Tadi sih sudah terputar yang dan ya, semoga itu bikin good mood Dokter Coki hari ini. Terus ada Abawai Sel Samplangan menyapa, selamat siang katanya Sally Maria, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah menyapa ya Abawai Sel. Kemudian ada Mbok Rom. Hai Sally, Mbok Romi Jimbaran, request kita buat menyenangkan Bernadia sudah terputar, spesial untuk Mbok Rom tercinta. Kalau Mbok Romi makan rujak kuah pindang yang pedes plus es gula plus keripik-keripiknya, mantap dah tuh. Tapi sekarang Mbok Rom pusing karena isi dompet sudah kosong katanya. Tapi kan bentar lagi ini Mbok, gajian gak sih tanggal 20-an? Biasanya yang pegawai swasta kan 20-an ya gajian. Tapi kalau pegawai negeri biasanya awal bulan tanggal 1. Ya tapi semoga nih Mbok Rom, abis ini ada rezeki yang lain kan dari segala arah yang bisa mengisi kekosongan tersebut ya kan. Terima kasih Sally, semangat siaran, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih untuk Mbok Rom. Terus ada Beli Gus Bawa,
Kamis manis, selamat siang Shelly. Beli Gus Bawa di Renon dan Pasar hadir. Cuaca cerah katanya, cerah banget ya, terik banget. Jadi don't forget untuk menggunakan sunscreen. Terus requestnya lagu Gaya Indrawari 1000 kali buat Shelly Metugas, semangat. Terima kasih untuk Gaya Indrawari sudah tersiapkan spesial untuk Beli Gus Bawa, ditunggu ya. Kemudian ada Kak Bestik Belah menyapa tadi katanya, stay tune beliau katanya. Terus request juga Kak Blastik ini, Bestik deng, request Niji yang Hapus Aku sudah tersiapkan ya, tinggal ditunggu untuk lagunya Kak. Ada Mbak Ratna, siang Shelly. Untuk Mbak Ratna request Eyes Closed at Sheeran. Mangat Kamis, semangat juga Kamisnya Mbak Ratna. Ikutan mini vote, obat pusing aku tak bawa, tidur aja, bener ya. Karena memang most of people gitu juga memang membutuhkan tidur. Karena mungkin pusingnya itu diawali karena kurang tidur atau kurang istirahat kali ya. Kayak Dokter Adi mungkin, terus juga kayak Mbak Ratna gitu ya, yang membutuhkan tidur untuk mengurangi sakit kepala. Untuk lagunya ditunggu ya Mbok. Terus ada Mbok Nilo Sukartini, siang Penguin, siang Kak Shelly. Kalau saya obat sakit kepala, tidur. Kak Shelly Metugas, tetap semangat suksma mewali. Terus kita move dulu ke Telegram. Ada Karya Putra yang sudah menyapa, katanya request lagu Enau Ari Lesmana sesi potret. Thanks a lot Shelly, thank you juga untuk lagunya, ditunggu ya Karyan Putra. Buat Anda juga nih Sobat Penguin FM yang mau request lagu juga bisa, Shelly bakal tungguin sampai jam 4 nanti. Yuk choose di request sekarang.

Julia sebagai salah satu karya dalam album This Is What Feels Like Volume 2 yang turut menampilkan Brian Barnes dan juga Emilio Paino. Lagu ini mengedepankan gaya pop electronics dengan sentuhan khas dari Jake. Juliet menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang dianggap spesial. Melalui lagu ini, Jake juga memperkuat identitas musiknya yang penuh warna

Sahabat Pingin FM, buat yang sedang mencari promo untuk treatment kulit sehat Anda, ini pas banget ya. Dalam rangka Miracle 3 Timeless Confidence Festival, nikmati signature offer sampai 60% untuk berbagai treatment favorit Anda di one and only, cuman ada di Miracle Ultimate Denpasar. Nah, khusus buat new customer nih, Anda bisa dapetin free konsultasi dengan dokter estetik profesional buat tahu nih kebutuhan kulit Anda itu apa, dan dari situ Anda bisa nentuin treatment yang cocok yang dibutuhin kulit Anda tuh apa. Dan yang paling seru banget nih sahabat Wingin FM ya, setiap transaksi itu ada kesempatan buat bawa pulang hadiah spektakuler. Beuh, gong banget deh pokoknya ya, kayak misalnya motor listrik, voucher belanja, barang elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya ya pastinya. Yang belum treatment pun ada kejutannya ya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, Anda bisa lakuin konsultasi di sana dan tentuin deh pilihan treatment Anda itu apa. Plus Anda bisa dapetin souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini tuh cuman ada selama 9 hari dari tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus 2026. Jadi buruan reservasi sekarang juga ya kan. Dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gisoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gisoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gisoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita bareng semua.
3: Because you know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: that help. That help. V dan Help.
1: Apakah Anda sekarang itu lagi rajin-rajinnya nge-gym, sahabat Pingin FM, sampai 7 hari berturut-turut nge-gym terus? Tapi ternyata kita tuh sebenarnya gak boleh loh kalau nge-gym setiap hari, harus ada jeda gitu ya di dalam satu minggu tersebut. Karena tubuh itu ternyata juga butuh istirahat biar otot-otot kita tuh semakin bagus, semakin kuat seperti itu. Karena kalau misalnya kita kayak nge-gym setiap hari, itu bisa menimbulkan resiko loh, kayak mulai dari menurunnya performa hingga kemungkinan cedera. Nah, kenapa gym itu gak boleh sih setiap hari? Gym setiap hari itu emang gak disaranin ya, karena tubuh itu butuh waktu buat pulih seperti itu. Jadi setiap kali olahraga, otot itu kan ngalamin robekan mikro yang normal ya, dan proses pemulihan itu terjadi setelah latihan. Jadi jeda setelah latihan itu untuk memperbaiki robekan tersebut plus bikin otot jadi lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita setiap hari 7 hari berturut-turut melakukan gym, olahraga berat gitu, tubuh tuh gak sempet buat memperbaiki seperti itu. Hasilnya bukannya membangun, tapi otot justru bisa rusak. Gak mau dong. Terus sebenarnya berapa kali sih kita harus nge-gym dalam seminggu nih? Menurut American College of Sports Medicine, itu merekomendasikan kalau resistance training 2-3 kali per minggu buat pemula dan 3-5 kali per minggu buat kelompok menengah. Studi ini juga nunjukin ya, kalau melatih setiap kelompok otot utama 2-3 kali per minggu itu justru memberikan pertumbuhan otot dan meningkatin kekuatan otot biar semakin kuat, semakin bagus, kayak gitu. Jadi buat Anda yang kepikiran nge-gym setiap hari, jangan deh ya, mending 2-3 kali atau 3-5 kali dalam seminggu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama.

ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, MLC menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Joy, find your balance. Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Satu lagu dari Bruno Mars, Rixidal, yang sudah di request sama Mbok Desmar, Desa Mariani. Ini terputar spesial untuk Mbok Desa nih. Semoga bikin Mbok Desmar happy ya di siang hari ini. Anyway, ini Sobat Pingin FM udah pada makan siang dong ya. Udah pada semangat, gak lemes lagi, perut gak keroncongan lagi kan. Tinggal Sally aja nih yang belum makan siang. Abis ini mungkin ya Sally mau makan siang nih Sobat Pingin FM. Ini Sally mau bacain dulu deh yang sudah masuk requestannya. Ada Mbak Desmar tadi ya yang sudah request Bruno Mars, Rick Tidal. Sally selamat siaran, terima kasih juga untuk Mbak Desmar. Kemudian ada Kak Afif. Halo siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga Kak Afif juga hari ini baik juga dan good mood ya. Hadir katanya Kak Afif. Terus mau request lagu Drive Melepasmu, bisakah? Bisa banget dong. Ini sudah Sally siapin abis ini banget nih buat Kak Afif. Jadi ditunggu aja ya untuk lagunya. Kemudian ada G Agung. Siang kakak cantik, siang juga kakak cakep. Boleh dong dengerin lagunya Bruno Mars yang Residual buat kakak mat siaran ya. Makasih kak, terima kasih juga. Barusan sudah terputar ya untuk G Agung. Kemudian ada Kak Agus Ade di Tabanan yang request lagunya Tata Janeta, Penipu Hati. Kalau gak ada lagunya Mike Mohede, Ku Cinta Dirinya. Salam buat Sobat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria, makasih. Untuk lagunya yang ada Mike Mohede ya, ini sudah disiapin sih, tinggal ditunggu saja Kak Agus Ade. Kemudian ada Mbok Panca, kalau kata Kak Wibi, Pancarella. Mbok Pancaneki yang baru aja bergabung nih. Sally, request Malam Biru Sandi Sondoro dong. Baiklah, kalau misalnya ada langsung diputarkan ya, spesial untuk Mbok Pancaneki. Baru gabung nih, dar-dar-dor banget hari ini, maci. Makasih juga untuk Mbok Panca, kenapa tuh dar-dar-dornya? Apakah kerjaan tiba-tiba menumpuk di hari Kamis ini menjelang weekend gitu Mbok Panca? Tapi gak apa-apa ya, mending numpuknya di hari Kamis daripada hari Jumat. Waktunya orang udah siap menyambut weekend, kerjaan semakin dar-dar-dor. Tapi semoga yang dar-dar-dor itu semakin bisa kembali tenang, slow down gitu ya untuk Mbok Pancaneki. Kemudian Sally mau bacain juga deh di Facebook yang sudah menyapa. Sebentar, ini ceki-ceki dulu ya untuk yang di Facebook. Bentar, agak lambretto ini ya sinyal di sini. Ini ada Kak siapa nih? Ada Bli Wayansi aja yang sudah menyapa Sally. Ada Dede Mahes, ada Bli Igede Sudana, ada Kak Dewa Boncu Ubud, ada Cameng Mustika juga di Gianyar yang sudah stay tune sama Sally. Ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra juga di Padang Sambia, Madam Bok Tumiem Virgo, ada Bli Made Hendra Saputra, ada Kak Ian Sutama di Mengwi, ada Kak Riki yang juga request lagunya The Massive Sudahi Perih Ini. Kalau gak ada lagunya Melisa Putri featuring Willy Winarko, Only You. Salam buat Devi Rosmalera, Rosmalasari. Buat Sally Maria, makasih. Makasih juga untuk Ariki, ditunggu untuk lagunya ya, semoga ada di sini. Kemudian ada Blian Lolet, terus ada Kak Oka Mulyarta dan Dex Apong yang sudah menyapa Sally di Facebook ya. Dan buat Anda Sobat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget. Sally masih ada di sini sampai jam 4 sore nanti. Hampir 1 jam lah ya Sally masih di sini, belum pulang juga Sobat Pingin FM. Jadi choose aja di request lagu kesayangan Anda, favorit Anda lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393494. Bisa juga lewat DM Instagram atau ya mas taruh aja di sana ya, nggak apa-apa, atau di Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Barusan ada makanan Sally udah nyampe ya, sorry banget diinterupsi ya Sobat Pingin FM. Terus juga buat Anda yang mau pantengin TikTok kita juga bisa di Pingin FM Bali. Pokoknya Sally bakal tungguin nih requestan Anda, salam-salam Anda sampai jam 4 nanti. Stay tune.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

You are Find Your Balance. Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: family time. Family time.
1: Sahabat Bungin FM, pastikan setiap orang tua itu pengen ya ngasih yang terbaik buat anaknya, terus pengen banget melindungi anaknya dari segala jenis bahaya, segala jenis rasa kecewa atau kegagalan. Dan kadang ini tuh dilakukan secara berlebihan ya sama orang tua, sehingga anak itu mungkin dari hal tersebut yang sering banget dilakukan sama orang tua yang mengatur dengan berlebihan itu berdampak negatif bagi anak gitu, sahabat Pungin FM. Dan pola ini tuh dikenal dengan istilah helicopter parenting ya, atau gaya pengasuhan helikopter. Jadi istilah ini tuh ngegambarin orang tua yang seolah terus berputar-putar di sekitar anak, kayak selalu siap turun tangan dalam setiap masalah yang dihadapi anak. Hasilnya adalah anak mungkin yang pertama mengalami kesulitan ngambil keputusan sendiri, karena kan terbiasa ya dari kecil banget selalu dibantu sama orang tua untuk menentukan keputusan-keputusan tertentu, entah mungkin keputusan menggunakan pakaian, terus keputusan milih teman, keputusan milih sekolah, atau keputusan untuk memilih makanan nih misalnya ya. Dan dari sini anak itu jadi terbiasa untuk tidak bisa mengambil keputusan sendiri, bahkan mungkin sampai dewasa nanti, sahabat Pungin FM. Terus yang kedua, anak itu jadi takut buat ngadepin kegagalan ya. Padahal yang namanya manusia itu pasti mengalami kegagalan. Mau sekaya apapun pasti dia akan mengalami fase-fase kegagalan. Entah gagal dalam akademik, atau gagal dalam memulai bisnis, gagal dalam pertemanan atau relationship, seperti itu ya sahabat Pungin FM. Karena dari kecil sekali lagi anak itu terbiasa dilindungi sama orang tua dari segala jenis rasa kecewa, dari segala jenis kegagalan. Hasilnya dia tidak terbiasa untuk mengalami kegagalan walaupun sekecil apapun. Akhirnya dia takut untuk menghadapi kegagalan, kayak gitu sobat Pungin FM ya. Terus yang terakhir, anak itu jadi kurang percaya diri deh, karena apa-apa itu selalu dibantu sama orang tua. Jadinya anak selalu menganggap, oh mungkin aku tidak cukup mahir atau tidak cukup mampu gitu ya untuk menyelesaikan masalah, seperti itu. Ya, tapi memang ya, sesuatu hal yang mungkin kita anggap baik itu ternyata tidak semua berdampak baik buat anak kita. Mungkin kita harus introspeksi lagi ya sahabat Pungin FM, supaya tidak terlalu mencampuri sesuatu hal yang kedepannya mungkin bisa melatih anak supaya bisa lebih baik lagi, seperti itu deh.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Joy, find your balance.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sally ada di sini di menit ke-58 nih, di jam 3 sobat Pingin FM. Itu artinya Sally harus pamit dulu ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Makasih banget loh yang udah tune in sama Sally dari jam 1 tadi sampai sekarang jam 4. Tapi Sally mau bacain dulu satu yang baru menyapa, ada Amin Mimbar. Kak Amin Mimbar di Singaraja juga baru menyapa Sally ya. Selamat siang Sally. Request Evergreen by Will Young, Mini Food. Kalau sakit kepala selain minum obat, mendingan kabur ke kuburan bersemedi. Waduh, ngeri banget ya, takut banget diculik sama Miss K nanti. Thank you Sally Maria, untuk lagunya juga sudah terputar spesial untuk Kak Amin Mimbar ya. Terus buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga nanti bisa request sama Dinda dan juga Kak Bram di Intermezzo. Baiklah, Sally harus pamit dulu. Terima kasih banyak yang sudah tune in. Sally Maria pamit, selamat

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Dari Adikara, sahabat Tungin FM, kembali seperti kita berdua kembali lagi di minggu ini.
1: Ntar ya, lagi ngatur ini.
0: Ngatur apa? Ngatur
1: volume
0: keuangan?
1: Hidup.
0: Oh ya Allah, volume hidup. Jika hidup ada volumenya, kita bisa atur ya. Sebenarnya kita bisa ngatur kok.
1: Kita yang kontrol kok sebenarnya.
0: Iya, jangan mau dikontrol sama kanya.
1: Iya, betul.
0: Kalau sudah merasa mulai terkontrol, jauhi.
1: Betul. Ngapain mau dikontrol sama yang lain?
0: Anda bukan ini ya, bukan sponsor, jangan ngontrol gitu ya.
1: Anda bukan donatur, jangan ngontur gitu dong.
0: Kalau donatur ya bisa dipikir-pikir ya.
1: Iya, kalau harganya oke, why not?
0: Why not, langsung terima gas.
1: Betul.
0: Minggu ini, luar biasa. Dor, duit banyak.
1: Langsung ke arah, duit ya. Sama saya guys.
0: Biar bisa renovasi rumah.
1: Baru ya dapat ditelepon, Kak Betty bisa ini, langsung renovasi rumah dia pagi ini tadi guys. Gede nih kayaknya nih.
0: Itu iparku yang bayar.
1: Gede kayaknya nih. Komisinya gede guys.
0: Diaminin dulu guys ya, stungkare gitu. Tapi ngomong-ngomong soal renovasi, jadi aku baru datang hari ini agak mepet gitu ya. Dan langsung ngedumel sama Bram, hidungku Bram.
1: Ya bersih-bersih dia datang
0: guys. Aku. Debunya banyak.
1: Debu-debu Intan?
0: Yoga. Mau sini bawa Intannya, debunya jangan ya. Tapi emang gitu ya, problematika saat kita lagi renovasi, sahabat Tungin FM. Yang paling bikin capek hati itu apa sih? Wah. Apakah debu di mana-mana? Kayak mikir 4 hari ke depan ini ya Tuhan.
1: Banget ya.
0: Atau yang bikin agak bikin bete itu adalah suara
1: pertukangannya.
0: Iya, ya bor kan? Tadi udah mulai tuh. Udah listrik udah dihidupin, wah ngebor mereka sekarang nih. Ngebor lah mereka.
1: Ada Inul dong.
0: Oh iya, ntar lagi goyang sama Mas Adam ya. Atau rumah jadi berantakan ya kan, karena harus apa sih mindain
1: sana sini perabotnya kan.
0: Malah bikin pusing itu adalah budget berkeluar terus. Awalnya sekian. Terus harus beli ini, beli itu, beli ini. Itu dia.
1: Aku semua.
0: Semua sih emang. Tapi yang paling Bram, paling bikin capek hati yang mana?
1: Budget sih.
0: Budget ya, karena kamu sponsornya ya.
1: Iya.
0: Luar biasa pak sponsor.
1: Sudah buat RAB nih ya. Jebret udah nih pasti segini nih. Terus udah aku lebihin nih berapa persennya nih, sengaja kan. Enggak, loss.
0: Lebih dari itu.
1: Lebih dari
0: kamu
1: itu.
0: Banyak maunya soalnya. Coba terima-terima aja.
1: Ya gimana ya.
0: Kan perfeksionis guys. Ini kurang bagus, kurang simetris ini. Ulang.
1: Iya, aku gak bisa terima gitu soalnya.
0: Kan sama kayak temen gue satu lagi.
1: Siapa ya?
0: Temen siaranku satu lagi. Punya dua aku sekarang. Sama lagi pada sibuk. Wah kita bareng-bareng terus ya.
1: Apa tuh?
0: Kapan hari dapat MC bareng? Kita gitu. Hari yang sama. Renovasi juga bareng-bareng.
1: Oh iya lagi.
0: Luar biasa.
1: Hebat kan kita. Di tempat yang berbeda. Cuan datang.
0: Iya. Keluar juga.
1: Keluar
0: di tempat
1: juga,
0: yang
1: kan?
0: Berbeda cuannya.
1: Ya,
0: tapi tujuan sama.
1: Sama kok.
0: Itu dia. Tapi Anda bagaimana? Sama gak sama kita? Ya kalau rumah lagi renovasi yang paling bikin capek hati. Kalau Bram tuh budget terus nambah. Kalau saya lebih ke debu gak tahan loh bener. Debu hidungku tuh sensitif banget.
1: Oh gitu ya.
0: Hidungku yang mungil ini. Yuk, cus ikutan.
1: Ayo silakan cerita sama kita ya. Sekarang request lagu favorit lo, kasih tahu WhatsApp, Telegram 08113393494, Instagram, Facebook @pingunfmbalix, @radiopingunfm.
0: Nama, usia, lagu, salam, mini food, request silakan.
1: Kita tahu.

0: Bayrain Music. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Ledakan Dahsyat menghancurkan sebuah rumah di perumahan Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan pada Senin 20 Juli sore, di mana 6 rumah dan juga 3 mobil di sekitar lokasi turut mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Tim SAR telah mengevakuasi seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan. Hingga saat ini, proses pencarian korban yang masih terjebak terus dilakukan, sementara penyebab ledakan masih dalam penyelidikan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, sedikitnya 12 pekerja dilaporkan tewas setelah struktur terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air yang tengah dibangun runtuh akibat ledakan gas mendadak di negara bagian Sikkim, India Timur Laut. Berdasarkan pernyataan resmi pihak NHPC, fatal ini dipicu oleh ledakan tak terduga dari gas metana yang terperangkap di dalam formasi batuan pegunungan. Kepastian penyebab kematian seluruh korban masih menunggu hasil visum medis.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richard untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: tidak tega memotong lagu ini.
1: Baru mau karaoke menghayati aku sambil melihat ini.
0: Sudah sisa 30 detik karaoke. Dari tadi dia udah nyanyi 3 menit loh, Bang Joji. Habis ini karaoke kita.
1: Oke, baik.
0: Ke family karaoke. Dadah, Shelly, hati-hati. Tetap lincah loh dia.
1: Iya. Masih bisa salto dia.
0: Wah. Lincah tapi terkadang kebingungan juga dia.
1: Linglung dia, guys.
0: Betul. Sudah ada ini soalnya. Semakin dekat dengan hari H, ya kan?
1: Wow.
0: Minta restunya ya untuk Sally ya.
1: Ya, betul.
0: Kita juga minta dong restu dari Anda untuk renovasi.
1: Asik, mau dong renovasi.
0: Restu dan donasi kalau ada.
1: Aku lebih ke donasi aja deh.
0: Iya kan, restu itu kan bentuk dari restu. Oh iya deh, nih kita restuin nih, kagoin gitu. Ya gitu. Oh, kanggo. Kan gitu ya.
1: Aku minimal 10 lembar ya, guys.
0: Harapannya 1 juta ya. Beli nak ya basarku.
1: Bisa nawarin basar tiba-tiba dia.
0: 10 juta dapat 10 juta. 1 juta dapat 10 lembar kamu?
1: Ya terus?
0: Ya udah nanti kita party di
1: situ. Pak banget.
0: Jangan dong. Itu bukan tempat party, guys. Bahaya nih. Mohon maaf ya. Oke, nanti kita ngomongin basar. Kita ngomongin adalah kalau lagi renovasi nih di rumah.
1: Yeah.
0: Biasanya yang paling bikin gitu kan.
1: Bikin gemes banget gitu loh.
0: Oh, itu part mana sih?
1: Bagiannya mananya?
0: Ya, sudah ya. Siapa nih ikutan? Mbak ada Fancy ya?
1: Mbak Fancy.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Fancy di requestnya udah. Kalau renovasi, aduh. Ya, selain over budget ya, pasti dia bersih-bersihnya melelahkan. Belum juga ikut mandorin juga.
0: Mandorin aja, Mbak.
1: Mbak udah kayak Fifth Harmony kamu, Mbak.
0: Iya.
1: Wuk gitu ya. Fifth Harmony.
0: Yeah. Maaf nih ya, per renovasi guys.
1: Soalnya kan mesti sesuai keinginan ya. Kadang tukang suka maunya sendiri biar cepat kelar. Ya udah kamu bantuin ini Mbak, ngayak semen.
0: Iya, atau nggak kamu lah ikut tato lah Mbak. Mbak Fancy serba bisa kan. Tadi lagunya buat Mbak Fancy ya, Group of Us. Katanya kita dipanggil duo Hebring.
1: Oh gitu.
0: Hebring. Milenial banget bahasa Mbak Fancy. Terus ada Gustu, lagunya adalah Stefan Pasaribu yang belum siap kehilangan. Turut berduka cita atas meninggalnya Bu Ketut Badung, a.k.a. Niketut Siring, sahabat Penguin FM. Iya, terima kasih Gustu ya untuk doanya, untuk Bu Tut. Terus ada siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada Mbak Ratna, ini requestnya Home Charlie Put Hikaru Tarada. Ya, kalau mini vote-nya Mbak Ratna tuh kalau renovasi rumah ya, paling males ngurus barang-barangnya. Pindah-pindah lah, geser-geser lah, bersih-bersih setelahnya dan balikin posisi barang kembali. Ya, diatur ulang aja, Mbak. Jangan dibalikin ke tempat semula, Mbak.
0: Yang bikin repot karena dia sendirian.
1: Oh, gitu.
0: Mbak Ratna enggak minta tolong sama yang lain.
1: Mbak, ada jasa online, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Kalau bersih-bersih aku panggil mereka.
0: Oh, betul sekali. Ada uang keluarkan. Atau enggak kalau suami enggak mau bantu, suruh keluarin uang untuk jasa bersih-bersih.
1: Itu lebih tepatnya, betul.
0: Betul sekali. Gus Bawo, selamat sore 2B. Kabar kita baik. Lagunya Siloan Seven sederhana. Kalau biasanya buat Gus Bawo yang bikin capek itu lah debu di mana-mana.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kamu rumahmu di mana, lapangan Gus?
0: Tahu, sampai akar soalnya. Berakar banget tuh dia bilang. Bersihin aja akar-akar. Lucu emang Gus Bawo. Selalu berhasil membuat kita tertawa terbahak-bahak. Makasih ya Gus, kau baik emang.
1: Debumu berakar, ya ampun.
0: Hebat loh. Itu debu apa kami tetap? Kemana-mana soalnya kan. Aduh, satu lagi.
1: Mbak Tian.
0: Hai Mbak.
1: Request Isyana Saraswati tetap dalam jiwa, makasih.
0: Ih, masih lagi nunggu jam pulangnya.
1: Ih, gak usah pulang Mbak, macet.
0: Ya kali, tiap hari juga macet. Gak pulang-pulang dong dia. Weather
2: forecast. Weather forecast.
0: Unca.
1: Aku mendengar suara Unca lebih jelas dengan mode ini.
0: Kenapa?
1: Weather forecast.
0: Oh gitu. Emang tuh suara dia bukan ya? Ngawur. Nanti yang punya suara gak terima kamu. Unca. Unca itu berbisik.
1: Oh gitu.
0: Jangankan berbisik. Itu kakak kita itu. Kakak kita tersayang ya. Kangen lah aku. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman di situ.
1: Ayolah.
0: Ayolah.
1: Mituk kita.
0: Yuk, ayolah. kita kerenon lagi masih.
1: Nanti lah atur jadwalnya.
0: Asik.
1: Schedule padat nih.
0: Sibuk.
1: Sampai awal bulan loh.
0: Oh luar biasa. Stungkare. Swaha. Sadu. Semua mengalir.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Ya biar bisa renov lagi ya.
0: Asik. Ya lo.
1: Kan atap udah ya kan.
0: Di depan kamarku belum.
1: No kan.
0: Nanti aku tanya dulu berapa.
1: Betty Richardson mau ngasih batap di kamarnya.
0: Sudah ada.
1: Ya gedean lagi kolam kek.
0: Iya Allah, enggak berani.
1: Oh kolam, kolam, kolam renang. Biar Ale bahagia.
0: Berangkas saja.
1: Berangkas. Berangkasnya aja, isinya enggak.
0: Nanti kan diisi lebih banyak, makin banyak berangkas, berarti harus ada yang banyak diisi.
1: Gils. Panutan.
0: Sekarang ya. Udah ada. Isi jasa.
1: Enggak apa-apa.
0: Susah soal nyarinya, guys.
1: Aduh, aku mau cerita nanti aja deh.
0: Iya deh, asik nih. Cerita sama Koko juga. Lagi butuh asupan ya teman kita itu. Ring-ringan loh Koko kita.
1: Dolong ya Koko,
0: Koko kita.
1: Kita
0: tersayang.
1: Lagi main layangan dia.
0: Asik.
1: Di iya Lepasari.
0: Kok. Cus gua liputan kok. Oh. Lanjut Wan, gimana hasil liputanmu hari ini Wan?
1: Oke, cuacanya emang bersahabat ya, cerah dan juga berawan.
0: Yes.
1: Untuk suhunya 22 sampai dengan 27, terasanya 31 derajat Celcius. Anginnya di 10 sampai dengan 15 km per jam. UV index masih di angka 10.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Melcy menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Santan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

gagal SNBT. Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: para putranya untuk menggodai Ari Mahadi.
1: Wah, ternyata beliau adalah salah satu main dancernya.
0: Oh ya, wow, nggak akan disebut ya Ari ya. Biarkan itu jadi rahasia kita bertiga. Bukannya kamu masih sangat kicik waktu itu Ri, zaman itu Ri.
1: Iya, sangat
0: gebiar-gebiar itu kan. Sampai tadi kita nginget-inget itu loh acara.
1: Iya, acara tiap minggu ternyata ya.
0: Tiap Sabtu malam.
1: Wow.
0: Kalau minggu itu ada pesta namanya.
1: Oh.
0: Betul, aku inget Joy McIntyre datang ke sana dicakar-cakar. Gemesnya tuh nyakar ya.
1: Oh wow.
0: Mbok ya dibelai-belai gitu loh, jangan dicakar.
1: Iya, kasihan loh terluka dia nantinya. Tak jadi ternoda.
0: Wow, noda di baju. Pakai vanis, ya?
1: Enggak.
0: Rendam semalaman.
1: Kalau enggak pakai itu, pakai baking soda.
0: Bisa ya?
1: Enggak, jauh tahu juga sih.
0: Baking soda beda sama baking powder ya?
1: Beda, pengembang, baking powder, oh, pengembang.
0: Kalau baking soda?
1: Baking soda tuh yang agak keras.
0: Letup-letup gitu. Itu ya? Ya
1: letup-letup.
0: Jangan gitu. Salah ya, sahabat Twin FM ya. Nanti makanan Anda meletup bukan dia mengembang.
1: Meletup-letup nanti di mulut Anda kan.
0: Ih, kayak beda permen cerita. Zaman dulu tuh loh.
1: Oh iya, tau permen kan apa itu?
0: Apa, cetak-cetak gitu?
1: Iya.
0: Tiktak ya? Bukan, tiktak beda.
1: Tiktak kok.
0: Ada yang bungkusnya.
1: Ada, yang kutuk-kutuk gitu loh. Iya,
0: ha-ha. Dimakan langsung tak-tak-tak-tak. Ada warna biru sama merah.
1: Iya.
0: Oranye satu lagi.
1: Iya. Apakah dan itu ya?
0: Iya, pokoknya masa kecil kita bahagia.
1: Oh jelas.
0: Terima kasih orang tua kami. Iya. Kami sangat mencintai kalian. Ya. Terima kasih juga karena telah merenovasi rumah.
1: Ya.
0: Sehingga rumahnya layak untuk ditinggali.
1: Ya, ditinggali lah, dihuni lah ya. Tapi di balik itu semua pasti pusing kan?
0: Ya, tetap ada pusingnya walaupun Anda tidak mengeluarkan uang. Tapi pusing dengan debunya.
1: Yalah.
0: Pusing dengan bersih-bersihnya. Pusing dengan harus beresin lagi. Nanti ya. Balikin ke tempat semula, geser-geser awalnya.
1: Ya lagi kan?
0: Atau apa? Yuk cus, ikutan.
1: Cerita sama kita ya, WhatsApp Telegram 0811-393-494. Selamat sore, Bunda Titin.
0: Halo, Bunda Titin.
1: Lupa request, udah keputer. Emang?
0: Alah.
1: Elah. Ini keputernya udah dari tadi.
0: Oh.
1: Baru ngechatnya jam 5. Apa sih? Males.
0: Kenapa emang kita tumben berdua?
1: Kenapa
0: gak senang?
1: Oh gak senang. Anda salah satu yang tidak senang.
0: Asik.
1: Cukup tahu loh. Cukup tahu.
0: Kangen dia, oh, bohong. Gitu. Nantinya tiba-tiba nongol di sini.
1: Ah, jangan
0: Pak takut. Duasa harus Betty sama Bram siaran baru nongol di sini.
1: Aku takut.
0: Heran deh saya sama Ibu Titin ini.
1: Iya. Bu Titin, coba kasih tahu apa yang paling ini.
0: Iya.
1: Apa yang bikin Anda stres gitu.
0: Kayak dia stres tiap hari deh.
1: Bukan penyebab ini kayaknya.
0: Bukan, apalagi tambah renovasi rumah. Harus renovasi hati nanti dia ya, Bu Ibu Titin ya.
1: Salam.
0: Terima kasih loh. Salam buat Nugraha yang ganteng itu, oke?
1: Okay? Iya, oke. Okay.
0: Dari Tante Betty.
1: Iya.
0: Terus ada Fapang.
1: Halo, Pang.
0: Fapang itu lagunya Seven Days dari Craig David. Mm-hmm. Kalau renovasi rumah yang paling capek dan liatnya itu berantakan enggak karuan.
1: Oh.
0: Terus cari barang yang saya cari enggak ketemu. Tahu apa yang saya cari?
1: Apa?
0: Berlian katanya. Tak colek loh Brahma Betty katanya. Colek pakai berlian, Pang.
1: Yakin kamu? Cuman pas aku sama Kak Betty aja kamu berani colek aku.
0: Kalau sendiri takut ya.
1: Takut dia.
0: Iya.
1: Malu-malu
0: dia. Takut Bram GR katanya kalau dicolek.
1: Oh gitu. Oh cukup tahu lah aku, Pang.
0: Iya, karena aku kan melintas aja set enggak kena gitu. Yang kena Bram.
1: Mana janjimu, Pang? Katanya
0: janjimu kepada Bram.
1: Palsu.
0: Hah.
1: Fapang ternyata janji palsu.
0: Fake love kamu, Pang. BTS kali. Bumita, apa Bumita. Itu warnanya merah-merah?
1: Itu jajah apa ya merah Bumita?
0: Bumita, kalau Bumita ngirim kayak gini-gini ya, kita kangen sama Mbok Tut tau.
1: Iya.
0: Mbok Tut Badung tuh seneng sekali ngirimin kayak gini dah.
1: Jajanan Mbak viral.
0: Mbak Betty, Mas Bram, gitu dah.
1: Ayang aku paling inget tuh ya, Kak.
0: Kopi dulu.
1: Dia bawain itu tuh satu box gede.
0: Iya, iya. Cumi, ngirimin kita,
1: banget.
0: Padahal kita mau beli ya.
1: Kita mau order loh itu.
0: Dibawain 3 kilo.
1: 3 kilo banget. Like, ini pakai seminggu kayaknya nih.
0: Aku 3 hari tuh habis di rumah.
1: Ya kan mbaknya keluarganya gede.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya makanya.
1: Saya cuma bertiga.
0: Iya makanya. Waktu itu aku cuma aku, mama mertuaku, sama ada PR, ART di rumah.
1: Oh iya, iya,
0: like
1: iya.
0: Kayak ketiban rezeki banget.
1: Cuminya enak gede-gede banget, kenyal.
0: Botot terus happy ya di atas sana, Botot ya.
1: Botot. Tengok-tengok Kak Betty.
0: Eh, Bram juga. Janganlah, udah happy di sana kamu suruh tengok-tengok. Agak males dia turun ke sini, Bram.
1: Ya kalau ada waktu request loh, Mbak Tut.
0: Eh, salah anaknya ya. Ilu. Mampir katanya Abu Mita.
1: Abu Mita.
0: Dari tahun lalu ada si siapa namanya? Ayu.
1: Ayu.
0: Mau dititipin.
1: Omong-omong aja.
0: Seng teket-teket.
1: Ayu sampai udah lulus loh.
0: Iya lagi. Apa cantik anak itu ya?
1: Luar gitu biasa. Dong Ayu, keluar dari sini
0: makin glowing dia. Wow. Ya sukses lah buat teman-teman OJT ya. Ya
1: betul.
0: Kita turut senang loh.
1: Happy kok.
0: Ih jelas dong.
1: Banget banget.
0: Ada Abah.
1: Halo Abah.
0: Selamat sore Abah. Terima kasih sudah menyapa.
1: Ada Jin.
0: Halo Mbak Jin.
1: Mbak Jin, ini Mbak Jin gininya si Marvel ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Jin siapa? X-Men.
1: X-Men kok Marvel.
0: Iya Marvel,
1: Marvel kok kan itu sekarang kan. Mbak Jin ya?
0: Iya. Iya lagi.
1: Martin Garrix dong. Yang no sleep katanya.
0: Sudah tadi bareng Bon ya. Terus ada Bos Bastik.
1: Halo Bos Bastik.
0: Katanya rumah jadi berantakan dia ikutan mini food dan akhirnya ngungsi bobok di mobil.
1: Astaga.
0: Kayak ini ya, driver tour Anda ya, bobok di mobil.
1: Iya lagi.
0: Terus ada
1: Mbak
0: siapa Jujan, lagi?
1: Kalau Mbak Jujan suka dia ada renovasi, aman dia.
0: Baru selesai dia renovasi.
1: Ini habis perpisahan sama tukangnya katanya.
0: Perpisahan
1: banget nih.
0: Pakai hati banget sih Mbak Jun.
1: Kenapa nih?
0: 3 bulan soal bersama terus.
1: Kok baper ya jadinya ya?
0: Bitu, cubit istri ya tolong.
1: Oh pantas gak pernah diomongin kamu Bitu.
0: Cus Bitu. 3 bulan, pantas gak pernah nongol ya 3 bulan ya.
1: Iya, sibuk.
0: Sama mas-mas tukang dia.
1: Beli-beli tukang.
0: Asik.
1: Semuanya dibikin ruah loh, debu lah dimana-mana. Barang masih numpuk lah, budget nambah terus. Karena anaknya minta ganti ini itu katanya. Jadi beli lagi bahan. Suara palu dan lain-lain jadi satu katanya. Untung suami selalu sigap sama anak-anak untuk selalu ngepel.
0: Ya, syukur kan Mbok Jun emang diratukan di rumah. Udahlah Mbok Jun.
1: Ya, jangan ngeluh.
0: Iya, dilarang ya.
1: Dilarang ngeluh.
0: Sudah sempurna loh.
1: Hidupmu sudah sempurna.
0: Betul,
1: enak.
0: Betul sekali.
1: Takut ngeluh kan.
0: Nah, cubit nanti ya.
1: Emang.
0: Kalau Gustu, debunya yang bertebaran menghembus angin di mana-mana. Bikin Gustu bersin terus-menerus. Kak Bram, Kak Bet, gitu.
1: Cingan,
0: Popo dulu. Gustu. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Koko Oki Rianto.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Work Nona ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku hal yang bikin males kalau renovasi ya, renovation house ya, itu ya debunya loh. Pasti berantakan kan, apalagi kalau aku nggak suka ya dengan debu dengan debu kemana-mana. Nah biar nggak kemana-mana, coba aja jalan-jalan.
0: Debu kok aja jalan-jalan. Singkirkan dia, Koko Oki. Ada Mbak Desmar, selamat sore. Wih, makasih loh Mbak Desmar. Gini dong, semangat aku kan. Yo Idol dari Saja Boys. Selamat siaran Betty Bram. Kalau mini food pas renovasi tuh aku capek bersih-bersihnya tau. Suamimu suruh Mbak.
1: Iya Pak Dewo, pura-pura sakit aja dia tuh kalau ada apa.
0: Sakit dia Pak Dewo, beneran. Nah, tempo hari sakit tapi nongol itu
1: lah. Gak sembuh lah.
0: Kemarin gak berani dia Dewo. Pak Desa aja yang muncul. Ntar, Ji, bapak Ji, gimana sih Aji?
1: Lucu banget,
0: lucu gemas loh kalian.
1: Iya bener, kapal gol pokoknya.
0: Katanya buat Bram tunggu aja. Apa? Nanti dikirimin XL size-nya. Wuh,
1: apa?
0: Papang tuh papang.
1: Aku kan L.
0: Oh gitu, Bram aja nih. Mana uang tutup mulut buat aku, Pang?
1: Pang, kasih Kak Betty tutup mulut, Pang.
0: Iya, tolong, cepat ya. Apa pencuci mulut juga boleh, Pang.
1: Iya, boleh, boleh. Dessert kita butuh dessert.
0: Aduh, Bram kan sudah lain, XL. Aku pencuci mulut aja, Pang. Biar diam mulut ini ya. Ubay, ubay, ubay. Lagunya Hindia yang Everything You Are. Kalau paling capek pas renovasi itu pindah-pindah barangnya, ribet. Dan kadang-kadang salah satu furniture contohnya lemari baju nih pas dipindah malah patah dan tidak bisa diperbaiki. Kamu sih pakai tenaga dalam, Bay. Lagi pakai emosi kamu kan? Tambah dah. Tambah biaya katanya buat beli baru lagi enggak apa-apa, yang penting kerjaanmu lancar kan?
1: Iya.
0: Kan banyak dapat komisi.
1: Saweranmu banyak kan?
0: Itu dah, Bay. Cas cus.
1: Cus ya.
0: Apa Edo kesayangan?
1: Mbok Dayu belum.
0: Ini dia cuma nongol, hai kesayangan Acu, gitu aja.
1: Siapa? Kak Betty apa aku?
0: Cukup tahu.
1: Kak Betty apa aku?
0: Aku.
1: Pang, tolong Pang.
0: Papang.
1: Edo, Pang.
0: Cubit.
1: Ya. ada Mbak Dayu Darmayanti.
0: Halo Mbak Dayu.
1: Halo Mbak Dayu, kalau lagi renovasi bagian yang paling ngeselin itu bersih-bersih setelah renovasinya katanya.
0: Debu bersih-bersih paling banyak ya. Orang pendengar kita kaya-kaya, masalah uang gampang, Bram.
1: Sugre lo ya.
0: Tabe. Tabe Pak Kulun. Terus ada Mojun Wanwah. Duar-duar lah Mojun.
1: Iya,
0: ya. Oh, udah sehat Jidewo, syukur alhamdulillah ya. Minum apa Mak Desa?
1: Nanti suruh nongol di lab ya.
0: Iya, harus ya, jangan dimarahin lagi. Jangan,
1: kasihan Pak Dewo loh, prihatin kita.
0: Ada Erike, lagunya Trevor Daniel, Selena Gomez yang Past Life. Kalau rumah renov yang paling capek tuh beresinnya. Mana kadang kaki udah dibersihin pasiran lagi, kesel banget aku jadinya. Itu.
1: Sabar nih. Mas Eri nih, gak boleh gitu ya.
0: Iya, lagi di Lombok dia sudah ya.
1: Iya deh. Ada Rian Putra. Lagunya Ariana Grande, Head That I Met You Love Me.
0: Ini kenapa yang tuh? Belum request, okay, mari bergabung.
1: Sekalian, apa sih yang paling ngeselin ketika Anda melakukan renovasi rumah? Bukan wajah ya.
0: Bukan. Boleh nanti wajah.
1: Nanti lah kalau ada duit lebih ya kan, rumah dulu ya. Sekali request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbali, X @radiopingunfm.

0: Traffic Light, Traffic Light.
1: Kita cek kemacetan dulu yuk di Denpasar dan sekitarnya, sahabat Wingin FM. Dari Jalan Raya Dalung sore hari ini sudah padat sekali sampai melintasi Untal-Untal, melintasi kan. Di Ubung sih ramai lancar. Terus kalau di Padang Luwi dari keluar lapangan lagi perumahan Dalung Permai itu juga ramai banget sepanjang jalan, kerobokan juga ramai. Di perempatan Gunung Sanghyang Mokara Canggu padat. Sepanjang Gatsu Bar ini sih terpantau ramai. Yang padat itu di traffic light Bulu Indah sama traffic light Ubung aja ya, tapi gak semacet biasanya, cuma padat di karena ngantre aja. Lagi lampu merah. Di Lapangan Lumintang juga terpantau ramai. Kemudian di Ahmad Yani Utara Simpang Kenarok tuh cukup padat sore hari ini. Nah yang agak macet itu di Gatsu Tengah ke Timur ya, tepatnya keluar dari Jalan Genetri itu sampai lampu merah Kenyeri itu macet dua arah. Lewatin Jalan Ratna macet lagi sampai lampu merah Simpang Nangka, satu arah aja.
2: Satu arah.
1: Nah ke Gatsu Timur di Simpang Trengguli Sulatri itu cukup padat. Kemudian di Tohpati itu ramai aja. Ini ada di persimpangan Kemuda Nangka Utara juga cukup padat.
2: Oke. Terus di Jalan Wer Supratman ini sudah mulai macet dua arah dari Simpang Jalan Meduri sampai dengan di Simpang Waribang. Kemudian dari sebelumnya Patung Titi Banda sudah mulai macet satu arah ke arah selatan Simpang Padang Galak. Kemudian lanjut macetnya adalah setelah perempatan Padang Galak sampai dengan di Simpang Sanur. Arah sebaliknya ini ramai lancar aja. Nah ini ada car crash
1: Jijo.
2: Tepat sekali di persimpangan Sanur dari arah selatan tuh ya. Ini pas di dekatnya lampu merah banget nih.
1: Oh iya lagi.
2: Itu ada car crash, jadi macetnya dari selatan. Ih ini enggak car crash aja macet ya.
1: Iya.
2: Di Bundaran Renonnya macet banget sampai dengan di Simpang Sedap Malam di jalan Tukat Bilok Simpang Tukat Nyali dengan Danau Beratan itu macet juga. Kemudian di Simpang Jalan Danau Tondano juga padat banget. Terus di Simpang Jalan Tirtanadi juga padat. Nah ini di Jalan Danau Poso ini macet juga. Ini ada festival layang-layang nih kayaknya.
1: Iya betul
2: itu ya, di Mertesari ya.
1: Areangon
2: dia. Iya bener macet. Kemudian di Bypass Ngurah Rai ini macetnya ini di Simpang Jalan Danau Tempe. Di Bypass itu tuh macet tuh ke arah Simpang Tirtanadi. Terus di Simpang Pembelisan juga macet banget. Di Simpang Sanggaran macet 4 arah. Kemudian Jalan Ponogoronya macet merah banget sampai dengan di Jalan Sesetan.
1: Tadi siang lancar di situ. Aku lewat sana tadi siang.
2: Telat dikit macet deh kayaknya
1: tuh.
2: Terus di Jalan Sungkong Padat ke Batang
1: Kendal.
2: Ini padat. Di Jalan Sesetan Simpang Sidakarya juga padat. Sidakarya dengan Simpang Jalan Pedugul juga padat. Simpang Dukusarinya ramai, Simpang Pulau Selusnya ramai aja. Simpang Pulau Buton agak sedikit padat. Terus di Jalan Tukat Pekerisan, Simpang Tukat Batangharinya padat. Nah ini nih, Tukat Balian. Ini macetnya dari mana
1: dari
2: nih?
1: Depan SMK apa di sana.
2: Benar, dari SMK apa itu macet sampai dengan Tukat Bilok. Kemudian macet banget. Tukat Yahaya juga macet banget. Tukat Jalan Pemuda juga macet sekali ya.
1: Oke, terus di Watu Renggong ramai lancar. Di Puputan itu padat di lampu merah aja. Dari Simpang Dewi Sartika, Teku Umar lancar. Di Ponogoro sepanjang jalan lancar ya. Teku Umar juga lancar. Di Simpang 6 aja yang terpantau ramai. Di Pulau KW juga lancar. Di Teku Umar yang Simpang Pulau Ayu sampai Simpang Buagan tuh macet, sahabat Wingin FM, udah macet di sana. Tapi kalau Imam Bonjol Selatannya lancar loh Bram, cuma di perempatan Gunung Soputannya aja padat. Gunung Soputan pun yang mau ke arah barat aja yang padat. Kemudian dari Simpang Mahendra Data Selatan cukup padat sore hari ini. Di Gunung Salak ramai. Western Ring Road sepanjang jalan lancar. Oh ini di Imam Bonjol Utara ya agak macet Bram, keluar dari Jalan Mandala Wangi. Simpangan Gunung Karang Pulau Biak. Monang Maning lancar. Lapangan Kompiang Sujana ini cukup macet sore hari ini, terutama dari empat arah bahkan.
2: Iya,
1: keempat-empatnya. Terus ke arah baratnya sih ramai aja ya.
2: Terus di ini nih Simpang Buana Raya dengan Tangkupan Perahu tuh macet tiga arah. Terus habis itu di kota kita Kasanudin. Itu mana sih Kasanudin? Oh ini dia.
1: Itu loh gak kemana-mana.
2: Ramai
1: soalnya gak macet kan.
2: Iya, jalan Gunung Kawinya padat menuju Gajah Mada. Terus di pertigaan Tamrin dengan Imam Bonjol Hasanuddin juga agak sedikit padat. Simpang Wahidin Gunung Agungnya padat. Terus di jalan Gunung Agung Simpang Materiasenya ramai. Setia Budi menuju Simpang Marutinya ramai aja.
1: Iya, Hayam Wuruk juga ramai lancar. Yep. Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Sahabat Tungin FM lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian Anda. Jawabannya yes. Cuma di Universitas Warma Dewa dong. Mm-mm. Penerimaan mahasiswa baru ini masih dibuka, tapi ingat loh, jangan nunggu lama-lama karena kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup dong, baru ngambil keputusannya. Nyesel loh Anda.
1: Makanya buruan ya, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter inovatif dan siap saing di tingkat global. Lo ya, segera daftar melalui Sipan Maru Universitas Warma Dewa. Pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Sudah kerja mau sambil kuliah, bisa banget daftar aja di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja ya. Amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warma Dewa. Let's design the future.

0: Katanya nggak bisa diterusin, Bram.
1: Gitu.
0: Berbeda soalnya.
1: Ya, sudah.
0: Bikinnya menyesal kalau begitu.
1: Ya, setuju sih.
0: Mark up lagi bikin tambah glowing wajah Anda.
1: Betul.
0: Apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% loh untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Nah, ini spesial untuk new customer ya. Anda bisa mendapatkan free konsultasi loh dengan dokter estetik yang profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda nih dan menentukan treatment yang paling sesuai untuk kulit Anda dong.
0: Yang lebih seru lagi, setiap transaksi Anda berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler, ada motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan pokoknya banyak banget hadiah menarik lainnya. Ih, Miracle mah paling bares kalau ngasih hadiah.
1: Ih, setuju sih, bener ya. Jadi yang belum treatment pun tentu ada kejutannya juga dong.
0: Apa tuh?
1: Jadi tinggal datang aja langsung ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini berlaku dari tanggal 25 Juli ya sampai dengan 3 Agustus 2026.
0: Silakan reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
2: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MORI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
2: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
3: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik dan cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: jadi low, low, low, low, low. Capek soalnya abis begadang.
1: Oh gitu.
0: Lagi kemarin kan ada fenomena Piala Dunia 2026. Banyak fenomena juga loh, Bram.
1: Oh gitu.
0: Kayak pada ngeluh karena kan ini kan di Amerika nih. Jadi beda jamnya tuh lumayan, di sana pagi, di sini malam.
1: Iya, gitu benar, kan? Benar.
0: Jadi kalau biasanya kalau di Eropa itu ya jam 10 udah mulai, paling malam tuh ya setengah 3
1: gitu kelar kan. Ya.
0: Baru mulai sih.
1: Oh.
0: Tapi kelarnya setengah 5. Ini kelarnya jam 7 banget loh, Bram.
1: Ya gimana dong?
0: Kalau setengah 5 selesai masih bisa tidur lah kan, seenggaknya 2 jam gitu sebelum beraktivitas. Ini jam 7 banget selesai, kayak langsung gak ada tidur langsung beraktivitas.
1: Langsung gas.
0: Makanya kalau gak salah aku sempat baca di Singapura tuh jamnya disiangin ya.
1: Disiangin.
0: Sekolahnya.
1: Bahkan ada yang diliburin loh.
0: Iya.
1: Spesial.
0: Spesial untuk final Piala Dunia kemarin. Itu dia, makanya gue ada hubungannya ya. Anda gak melulu soal Piala Dunia sih.
1: Enggak kok.
0: Pengalaman kurang tidur lah, entah itu karena memang insomnia atau ada kegiatan malam sebelumnya ya kan. Sampai akhirnya kurang tidur, tapi besoknya ada kegiatan penting di pagi hari.
1: Wah, itu tuh.
0: Coba Bram nih yang suka tidur malam-malam kalong kita guys. Kelelawar pakai baju hitam.
1: Ini berkaitan sama lagu ini juga.
0: Apa?
1: Ini lagu low ini.
0: Low iya memang kan.
1: Kalau udah low ya, kalau udah lagu ini wah. Tapi aku gak low kalau dengerin lagu ini malam.
0: Oh jelas. Apalagi sambil joget.
1: Joget. Tapi emang ada pengalaman waktu kumpul sama Sanjita and the gang kemarin ya.
0: Oke.
1: Itu ya, karena besok paginya harus ikut ini pameran. Semua barang udah siap nih, udah ready.
0: Tinggal
1: berangkat pagi. Oh bisa nih, anggapannya juga. Ah paling pulang jam 2, jam 1 oke lah ya. Terus berangkat jam, maunya jam 5, jam 6 udah oke. Ya CFD kan udah mulai dan jam segitu kan. Jam 7 lah aku baru bangun.
0: Astaga, terus?
1: Ya, terus telat? Ya, telat. Membawa barangnya telat.
0: Aduh. Dia telat, guys.
1: Mikir nih, udah bangun nih. Udah jam 7 kurang 5 ya. Habis itu, ke sana nggak ya? Apa aku kirim Gojek aja ya? Apa aku ya naik Gojek sama barangnya
0: tuh kan,
1: ya?
0: Gitu. Sambil dasar Libra, udah terlambat. Mikirnya lama, makanya. Terlambat adalah teman Bram, guys. Kayaknya kakakmu pun udah, alah udah biasa. Paling telat lagi.
1: Kan sambil ngumpulin nyawa itu.
0: Tuh kan alasan aja. Akhirnya gimana?
1: Akhirnya udah berangkat.
0: Berangkat, terlambat dia.
1: Terlambat.
0: Kacau nggak?
1: Nggak sih.
0: Untungnya aman. Ya.
1: Karena emang sebagian udah di sana, yang sisanya yang.
0: Sebagian
1: sisanya,
0: lagi dia yang dijual. Ya yang pakai maksudnya. Aku iya waktu Piala Dunia itu 2 kali.
1: Oh gitu.
0: Karena kan bukan spesial nonton, kerja MC juga gitu. Yang pertama itu kan hari Sabtu. Itu agak termasuk setengah 4 pagi kan selesai itu. Itu masih bisa tidur, Bram. Jadi walaupun besoknya tuh Minggu, cuma aku kan sudah ada kegiatan tuh. Aku harus ibadah, terus kebetulan yang pengisinya itu aku sudah sempat berjanji sama beliau kalau beliau datang, kan enggak di sini soalnya di Jakarta. Kalau beliau datang, aku datang gitu. Berjanji ke diri sendiri aja sih gitu.
1: Gitu.
0: Istilahnya aku enggak bisa mengkhianati janji gitu. Jadi ya tetap aku datang walaupun kayak sempat tidur 2 jam. Tetap aku tiba dengan on time, in time bahkan. Saking semangatnya mau ketemu kan. Gitu. Itu baik-baik aja dan ngantuknya itu setelah selesai kegiatan enggak salah sampai rumah setengah 1 baru tidur.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu karena dapat tidur juga paginya aman. Ya enggak aman tuh yang kemarin pas final itu. Harus selesai jam 7. Terus anak pertama oke, udah SMA bisalah naik ojek online ya. Anak yang kedua nih. Titip bentar sama neneknya ya. Aku sampai rumahnya tuh kalau gak salah jam 8 kurang. Dia sekolah jam 8. Jadi kayak langsung mandiin, kasih makan. Berangkat ya agak telat dikit, hari pertama pula tuh sekolah kan. Sampai sekolah setengah 9 lah. Itu kayak cukup ngantuk banget di jalan like. Karena gak dapet tidur sama sekali. Walaupun padahal sebelum berangkat pun setengah 12 aku berangkat kan. Itu sempat tidur 2 jam di
1: tetep
0: rumah.
1: Tetep aja
0: beda, Bram.
1: Rasanya.
0: Beda banget kalau sudah dapat tidur sebentar tuh lebih enak kayak yang sebelumnya kan.
1: Ya,
0: dapat tidur 2 jam.
1: Mending dapat tidur.
0: Ini enggak tidur sama sekali.
1: Kan?
0: Wow, itu pengalamannya kayak mata berat, kepala nyeng gitu ya. Ya enggak apa-apa tapi duitnya enak.
1: Untung terobati ya gitu.
0: Yes, itu dia langsung air dinempat gitu kayak gitu kan. Ini dia di tangan.
1: Ngantuk
0: gitu kan.
1: Ngantuk pun ku tahan guys.
0: Iya demi.
1: Demi.
0: Itu kalau kita berdua. Ya. Kalau Anda, silakan ceritakan pengalamannya yuk.
1: Yuk cerita di obrengnya, silakan. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram sama Facebooknya Tingun FM Bali ya, @ Radio Tingun FM. Rumors.
0: Yang ini juga pasti waktu tidurnya kurang.
1: Kurang sih.
0: Karena always sibuk.
1: Selalu mbaknya sibuk.
0: Sibuk ya kan, sibuk promosi solonya, ya, sama grupnya,
1: ya,
0: labelnya yang kemarin mau memperluas juga ya, kan.
1: Bener lagi.
0: Di Amerika loh. Dan Lisa sekarang resmi jadi personel pertama Blackpink yang punya film dokumenter loh.
1: Kece.
0: Jadi kisah perjalanan hidup Lisa ini bakal terekam di film berjudul Always La Lisa. Jadi setelah diumumin tahun lalu ya, film dokumenter ini siap tayang perdana di Toronto International Film Festival to TIFF 2026.
1: Mbak Lisa, ada gak perjalanan cintamu?
0: Siapa tahu?
1: Iya kan?
0: Who knows?
1: Yang
0: gitu,
1: menginspirasi
0: itu
1: always
0: kan bagian dari kehidupan ya Mbak Lisa.
1: Iya dong, Mbak Lisa banget.
0: Mbak Lilis.
1: Sukim, ya ini selaku sutradara film dokumenter Lisa Blackpink ini membagikan kabar bahagia tersebut lewat akun Instagramnya @subaka. Yang baru-baru ini ya, jadi Always La Lisa ini merupakan film berdurasi 1 jam 37 menit ya, yang mengikuti perjalanan karir Lisa sejak lahir dan besar di Thailand nih. Jadi secara khusus para fans sih diajak mengikuti kesibukan Lisa membangun karir solo selama setahun terakhir di luar aktivitas grup Blackpink.
0: Oh, ini khusus solo dia.
1: Solonya. Okay. Jadi belum ada informasi tambahan ya tentang tanggal penayangan resmi dari filmnya Lisa, Always La Lisa ini, tapi di TIFF ini, TIFF ini ya, ini diketahui berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 20 September 2026 di Toronto.

0: Iya, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait. Hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your... That's your signal. That means we have to go now.
2: Yeah.
0: Movie review.
3: Pinaf Music Music Station, Dwi Putra sudah hadir lagi di Movie Review. Tentunya membawakan referensi film baru yang memulai masa tayangnya di bioskop kesayangan Anda. Minggu ini saya bawakan spesial untuk Anda pecinta sequel film Grandmaster Bela Diri Cina legendaris Ip Man, yang akan mengajak Anda kembali ke latar tahun 1950-an di Ip Man, Kung Fu Legend.
4: Gong Ping bukan orang keluar. Kami Xi Wu Zhi.
5: 两拳头，咏春，叶问，洋人首长，我先承担你。你以后的路我来走，法律给不了的公道，全都要。叶问带头闯入阴水领地下。
3: Berlatar di Hong Kong era 1950-an, saat suasana kota mulai mencekam, Ip Man, Kung Fu Legend, menceritakan para saudagar Inggris yang berkolaborasi dengan kelompok Triad untuk memperluas bisnis dan kekuasaan. Mereka bahkan rela menghancurkan pabrik-pabrik secara paksa tanpa mempedulikan nasib para buruh kecil. Di tengah ketidakadilan tersebut, Ip Man yang diperankan Dennis Toh muncul sebagai sosok pemberani yang menentang arus. Dia berdiri di garis depan untuk membela para pekerja dan melawan kekuatan besar yang menindas rakyat jelata. Namun, perjuangannya tidak mudah. Berbagai rintangan menguji kemampuan, keberanian, dan prinsip hidupnya. Terutama ketika ia dijebak dan difitnah atas kasus pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Disutradarai oleh Lee Li Ming dan diproduksi Kai Pictures, Ip Man Kung Fu Legend tayang mulai 22 Juli di bioskop Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Serpukau dari Astrid. Siapa yang request?
1: Siapa?
0: Emang? Terima kasih. Ada yang request.
1: Ada yang request.
0: Ada.
1: Siapa?
0: Entah.
1: Siapa terpukau sama kita?
0: Hai terpukau. Siapa? Keluar. Ada pokoknya. Terima kasih.
1: Oh iya?
0: Sudah diputer ya lagunya ya.
1: Oh.
0: Iya, makanya aku masukin playlist.
1: Oh, Bumita.
0: Bumit, semoga masih mendengarkan ya.
1: Semoga masih buka warungnya ya.
0: Iya, betul sekali.
1: 24 jam kan?
0: Wah, sih enak kali ya. Beli tipa canto.
1: Iya, rujak.
0: Rujak jam 1 pagi gitu kan.
1: Siapa tuh ada yang ngidam gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah, iya betul banget. Saya pernah soalnya ngidam.
1: Seriusan?
0: Rujak, iya tapi malam masih jam 8.
1: Oh, masih wajar.
0: Mabuake waktu itu belum ada Grab ya. Tahu lah umur berapa saya. Belum ada Grab.
1: Oh.
0: Akhirnya untung waktu itu sempat ada kenangan lama. Iya, kok baunya enak banget, Grab. Ada kenangan-kenangan lama gitu sama orang lain di tempat itu gitu kan.
1: Oh iya?
0: Iya, kayak nginget sama suami, ke sana aja aku dulu pernah beli di sana. Nyantep tau, Teh Kumar waktu itu pokoknya.
1: Hah, Teh Kumar?
0: Iya, apa sih?
1: Sebelah mananya?
0: Pulau apa namanya?
1: Pulau Enggano.
0: Bukan, yang
1: Ayu,
0: sering macet
1: Adi.
0: Tuh. Bukan, setelah itu.
1: Nusa Kambangan.
0: Ya Allah, jauh banget. Ke selatan, ke barat. Barat ya namanya itu ya. Nanti lah ya. Yang pasti Anda, yuk join sama kita dulu, ikutan obre.
1: Iya, betul. Kasih tahu obrenya ya. Pernah nggak sih punya pengalaman kurang tidur, tapi Anda punya kegiatan penting yang di pagi hari yang tidak bisa ditinggalkan gitu aja.
0: Coba cerita waktu itu kenapa kurang tidurnya, terus akibatnya apa.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: cerita sama kita yuk, WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook, and Bingung Bali,
0: Extra Dia Bingung. Ini dah, kalau kurang tidur, ngeng itu berasa banget, Bram. Angeng.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Sudah siap?
1: Sudah dong.
0: Siapa mau kita ajak ngobrol? Join dulu kau.
1: Oh gitu.
0: Sudah gak tahu
1: aku.
0: Siapa? Sabar ya.
1: Oh iya.
0: Sabar ya, udah ada Edo kesayangan tuh udah muncul.
1: Oh, iya.
0: Siapa? Kita live lebih awal sama Tungin FM, ada Gustu, ada Mbak Desmar. Makananku baru datang jam 7 soalnya.
1: Oh gitu.
0: Ntar aku gak bisa makan. Masa makan ditonton kan malu aku ya.
1: Ya ngopi dulu.
0: Iya. Belum kosong perutnya ngopi. Terima kasih loh Mbok Gong Jegek. Sudah dibeliin kopi. Bukan saya yang bilang nyem ya.
1: Biarin aja.
0: Adikmu tercinta. Sebut saja namanya Om Bam.
1: Iya,
0: Mbak Tanta. Do. Emang Edo kesayangan emang.
1: Edo pendeke Denpasar apa?
0: Edo kesayanganku. Ada tuh baru masuk itu kiri jalan dia jualan rujak tuh. Masih apa enggak sampai sekarang? Tapi masih sih warungnya. Tadi aku baru lewat soalnya. Ya kan? Yuk kita cek dulu Pulau KW. Di sini dia ngasih tahu Pulau KW, di sini dia ngasih tahu Batanta. Batanta yang bener ya.
1: Aduh.
0: Yuk cerita sama kita. Kenapa kamu kepanasan?
1: Enggak.
0: Lari?
1: Enggak.
0: Ya ampun. Nah, ada Mbak Dian Kesuma, katanya sering sekali loh kayak begini saya. Malam lembur buat orderan, paginya ada kegiatan di luar kantor dan harus berangkat jam 5 pagi. Untungnya lancar ya, cuma kepala sempoyongan. Jangan sering-sering Mbak Dian. Uang bisa dicari,
1: betul.
0: Kesehatan itu mahal.
1: Iya, jangan cari sempoyongan.
0: Iya.
1: Cari sempol.
0: Nah, ya lebih enak tuh.
1: Siapa lagi ya? Ada lagi Mbak Pensi, enggak. Edo juga enggak ikutan obre. Terus
0: Tuh Gus Bawo.
1: Kalau Gus Bawo katanya pernah kurang tidur di malam hari, tapi kegiatan bangun paginya so pasti nyapu di halaman rumah.
0: Wih, rajin.
1: Ada olahraga.
0: Wih,
1: ya, olahraga pagi kamu, Gus.
0: Hebat.
1: Mantap loh.
0: Makanya kan body goals dia.
1: Woo!
0: Goals.
1: Wih, kena goal terus berarti kamu, Gus ya.
0: Goals.
1: Yale.
0: Bukan Turki Martin.
1: Oh, gitu ya.
0: Siapa nelpon saya ini? Saya lagi sibuk.
1: Iya, baru.
0: Ih, baru tahu?
1: Iya.
0: Udah sebulan aku anggota.
1: Masa?
0: Iya. Kita di split itu.
1: Oh, gitu.
0: Cuma ketemu seminggu sekali itu.
1: Am bohong.
0: Suar.
1: Enggak deh, kemarin aku enggak lihat itu HP.
0: Habis impaf itu aku beli.
1: Bomba, guys.
0: Apa?
1: Tiga.
0: Bungut. Dua.
1: Tiga. Apalah saya.
0: Patuh. Patuh kayak kau.
1: Lubangnya tiga.
0: Wow. Ya, stungkare next ya, upgrade ya.
1: Kan aku doain nah, terbaik.
0: Kangguin aja dulu ya, biar bagus bikin konten.
1: Udah laris manis soalnya guys.
0: Ya, ini harus rahasianya.
1: Semakin bagus ininya portfolio ya.
0: Terus kenapa jadi bahas HP-ku? Kita bahas
1: meselin petang lihat ininya bobanya 3.
0: Dua we ngawur.
1: Oh, nanti lihat aja ya di live ya.
0: Enggak lah. Ajun, selamat siang. Katanya tumben kalian muncul ya, selamat siang jadinya kan?
1: Nih kan.
0: Iya, Jun. Duase.
1: Duasenya sekarang beli Jun.
0: Iya.
1: Udah duasenya bagus.
0: Betul,
1: sekarang.
0: Betul, kita akan muncul.
1: Pokoknya
0: pas kan sama 23 tuh.
1: Kemarin kan Bude Kliwon, sekarang kita muncul ya.
0: Nah, itu dia. Nanti Bude Cemeng Klau juga muncul. Pis, gitu kan?
1: Ya. Ada beli Adi Hendrawan deh kalau gitu.
0: Iya.
1: Katanya pernah loh, bahkan sering banget dulu. Ngapain kamu beli Adi?
0: Nyukur. Kali duase. Enggak boleh loh. Aku pernah denger hari apa gitu nggak boleh potong rambut terus
1: betul
0: jam berapa gitu ya nggak sih Bli?
1: Iya benar-benar.
0: Pasti ada hari-hari tertentu sepi kan Bli?
1: Betul.
0: Tutup
1: betul
0: aja Bli kalau udah sepi.
1: Betul ya. Tapi kalau yang nggak percaya cukur aja lah Bli ya.
0: Iya itu dia.
1: Jadi pulang kerja tuh nyampe kos jam 12 malam kan. Besoknya tuh harus bangun jam 5 pagi prepare kerja pagi. Parah banget tuh loh. Kalau sekarang sengaja kadang-kadang bikin alarm dengan nada dan jam yang sama biar nginget masa-masa gitu. Ngapain?
0: Coba cerita habis ngapain? Kok gak diceritain lengkap?
1: Tolong, ceritanya sepenggal-sepenggal
0: iya,
1: banget.
0: Iya, berarti ada yang ditutupi ya.
1: Iya, betul ya.
0: Yang lain yang mau ikutan silakan ya. Kasih tahu kita, ada pernah punya pengalaman kurang tidur tapi punya kegiatan penting di pagi hari berikutnya.
1: Cus, coba buat pengakuan sama kita.
0: Ceritakan kekacauan yang terjadi pada waktu itu juga.
1: Gimana tuh mengatasi kekacauan pagi harinya.
0: Yes.
1: Apakah kacau seperti saya?
0: Telat.
1: Ya udahlah ngaku aja udah.
0: Atau cenut-cenut seperti saya. Untung gak kacau loh, cuma cenut-cenut aja.
1: Ya,
0: cuma siarannya yang aduh. Mata kantong padahal udah pakai filter di TikTok gak bisa ditutupi.
1: Iya, enggak
0: ya, bikin aku yang punya kewenangan bikin filter di TikTok menghilangkan mata panda kalau kurang tidur dong.
1: Iya dong, bantuin aku juga mau.
0: Request.
1: Ya.
0: Asik, ada paket lagi data.
1: Asik.
0: Paket canang.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: album Wherever You Will Go di tahun 2000 lalu, The Calling akhirnya menjawab penantian panjang para penggemarnya dengan kembali merilis karya terbaru berjudul Dust di tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini dibagikan bersamaan dengan sebuah music video melalui TLG, Virgin Music Group. Lagu ini menjadi pemanasan untuk album terbaru The Calling yang beranggotakan Alex Band, Daniel D'Amico, dan juga Dom Liberati. Ini setelah 20 tahun. Lirik lagu Dust juga berisikan tentang sebuah harapan di tengah masa sulit. 103.6, so sweet the music station. Radio
1: Pink One. Obrolan sore. Yuk kita ngobrol lagi sahabat Tungin FM. By the way, kita udah live ya setengah 7 malam supaya nanti selesainya lebih sulit.
2: Iya, kita mau makan.
1: Penyiarnya mau maem. Udah banyak ada maem di sini ya.
2: Iya, betul.
1: Selamat malam dulu Dokter Tama, katanya dia ikutan obre pernah banget nih Bram. Waktu itu habis praktek malam plus ada SC dini hari. Tidur cuma sekitar 2 sampai 3 jam. Karena pagi kan harus lanjut praktek tuh.
2: Okay.
1: Untungnya semua berjalan lancar, tapi jujur ya, setelah selesai badan langsung terasa menagih istirahat hanye. Sebagai dokter anak, diriku juga selalu mengingatkan orang tua bahwa kurang tidur bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga bisa menurunkan konsentrasi, daya tahan tubuh dan suasana hati. Bener.
2: Betul.
1: Mood itu loh susah banget ngaturnya. Jadi kalau memang semalam kurang tidur karena keadaan tertentu, usahakan setelah aktivitas selesai segera bayar utang tidur. Iya loh, bayar utangnya tuh lama, Dok. Kecuali kayak waktu yang pertama itu, apa waktu itu? Nobar tuh aku semangat karena bertemu dengan yang ingin kutemui gitu loh maksudnya. Semangat.
2: Oh
1: gitu.
2: Ya. Ya kan semangat
1: ada
2: juga.
1: Jadinya kan. Yang kemarin juga dopingnya ini sih.
2: Iya, langsung di depan kes gitu
1: langsung. Tes langsung. Setelah itu ngantuk, oh, nah habis soalnya langsung kayak bayar tagihan. Ya, ayo ngantuk lagi Bram, jenut-jenut lagi kepalanya.
2: Gak apa-apa.
1: Secepat itu. Disyukuri ya.
2: Syukuri dong.
1: Hari Mun-Mun, aku bawa itu makanan kita.
2: Makanan kita, aku gak diajak tau.
1: Kamu sudah punya makanan.
2: Aku gak tahu dibawain kayak gini.
1: Iya kan, betawang aku ada antena ku cenit-cenit-cenit. Bakal ada yang datang nih, nut-nut, bener kan?
2: Tahu aku.
1: Spesial.
2: Spesial pokoknya. Terus? Buat Mbak Desa Mariani dan juga Ji Dewo, GWS ya Ji Dewo ya.
1: Ji Dewo, semangat.
2: Semangat.
1: Bobo, cus. Yeah. Habis minum N itu memang ngantuknya luar biasa. Makanya saya belinya yang D, Ji.
2: Oh gitu ya?
1: Yang langsung itu. D, Ma, titit-titit gitu. Lumayan ngantuk, cuma masih bisa ditahan.
2: Oh gitu. Udah lah, emang tandanya disuruh istirahat.
1: Iya, istirahat. Ji, Bobo.
2: Ya, nanti istri marah lo ya.
1: Iya, Ji. Gitu.
2: Kalau kata Mbak Desa ya, dulu tuh pernah begadang karena ikut melasti kan, berangkat tengah malam sampai pagi. Paginya harus

0: Keadaan begadang. Sayangnya saat jam tidur berantakan, tubuh tuh biasanya langsung terasa lebih gampang capek
1: ya.
0: Cepet sakit juga, bener
1: betul.
0: Loh. Tapi kabar baiknya nih, imun tubuh tetap bisa dijaga meski waktu tidur belum ideal.
1: Yes. Jadi salah satu kuncinya adalah untuk menjaga imun tubuh Anda ini harus memperhatikan apa yang kita makan.
0: Tuh.
1: Nah, kita sudah bawa makanan masing-masing, apakah sehat? Jadi
0: tentu saja tidak.
1: Tubuh ini butuh asupan bergizi sebagai bahan bakarnya ya, agar bisa melawan infeksi dengan baik nih. Pilih makanan utuh seperti sayuran, buah. Aku buah udah tadi makan duluan ya.
0: Aku sudah makan sayur lalapan.
1: Oh gitu. Serta protein yang sehat. Oh, protein ayam deh, sehat.
0: Ya, udah beli ayam. Ya,
1: dan batasi gula.
0: Udah tadi.
1: Batasi gula tambahan supaya tubuh tidak mudah drop.
0: Kopi jangan dulu berarti.
1: Pola makan seimbang ini membantu tubuh tetap kuat meski kurang istirahat loh.
0: Iya, jadi olahraga nih seperti Gus Bawo bilang, itu juga
1: mantap.
0: Peran penting loh dalam menjaga daya tahan tubuh. Jadi gak harus olahraga berat. Yang penting dilakukan rutin dan bikin tubuh kita tuh gerak. Kayak misalnya jalan kaki, naik turun tangga, atau bersepeda santai aja. Gak usah angkat-angkat berat, bahaya yang ada ya. Itu sudah cukup kok membantu melancarkan peredaran darah dan mendukung kerja sistem imun. Jadi aktivitas ringan tapi konsisten itu jauh lebih baik daripada jarang bergerak sama sekali. Baiklah, aku akan bergerak sekali.
1: Oke, hey, kemana mbaknya? Hey!
0: Kan gerak guys.
1: Oh gitu ya.
0: Gerak.
1: Oh makanya jadi aku gerak-gerak tuh juga. Ya guys. Gimana? Jadi mas.
0: Gimana? Ini ya?
1: Ini. Tunggu kontennya ya.
0: Iya. Nonton Anda di live TikTok tahu udah gerakan kita ya.
1: Itu dia ya. Jadi walaupun sering kurang tidur ya, bukan berarti kualitas tidur tuh bisa diabaikan gitu aja. Tidur adalah waktu yang adalah waktu bagi tubuh untuk bisa memperbaiki diri dan juga memproduksi zat yang membantu melawan peradangan. Coba deh tetap menjaga jam tidur sebaik mungkin. Hindari layar sebelum tidur ya. Screen time itu dikurangin guys. Dan juga buat suasana kamar tuh lebih nyaman.
0: Tuh,
1: gimana ya?
0: Yang adem lah pokoknya gitu.
1: Ya, sedikit perubahan kebiasaan membuat tidur terasa lebih berkualitas juga.
0: Nah yang punya kebiasaan merokok dan juga konsumsi alkohol, ini juga bisa mempengaruhi kekuatan imun loh. Jadi zat-zat ini bisa mengganggu kerja paru-paru, kualitas tidur, dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau Anda menguranginya atau berhenti sama sekali, ini bisa membantu tubuh jadi lebih kuat menghadapi penyakit. Dampaknya mungkin nggak langsung kerasa sih ya, tapi sangat berpengaruh dalam jangka panjang.
1: Yes, stres yang dibiarkan menumpuk juga bisa membuat imun lemah nih.
0: Tuh.
1: Saat stres ya, tubuh ini melepaskan hormon yang jika berlebihan justru menekan sistem kekebalan tubuh. Meluangkan waktu untuk rileks, bernafas lebih tenang, atau mungkin berbagai cerita dengan orang terdekat ini bisa membantu menjaga tubuh tetap seimbang. Pikiran yang lebih tenang biasanya membuat tubuh lebih kuat juga ya. Selain itu juga pastikan tubuh mendapat perlindungan tambahan lewat vaksinasi yang dianjurkan. Jadi vaksin ini membantu tubuh mengenali penyakit tertentu dan juga mengurangi resiko sakit parah. Meski tidak selalu mencegah infeksi sepenuhnya, vaksin ini bisa membuat dampaknya jauh lebih ringan. Ini adalah bentuk pencegahan yang penting dan sering terlupakan gitu
0: aja. Iya, ada kan imunisasi influenza itu penting loh itu. Kenapa?
1: Ada jeruk ketut lewat.
0: Oh ya ampun, kirain jeruk yang mana. Itu dia sahabat Win FM ya. Sekian dan terima kasih.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Sweet Music Station.
1: Bang Yorbella.
0: Selamat malam untuk Anda yang merasa lagunya belum diputar dari tadi, barangkali penyiarnya lupa, jadi tolong ingatkan lagi ya.
1: Sabar ya. Belum makan soalnya.
0: Betul sekali, hari Senin lalu kurang tidur, malam ini belum makan. Ya kan, ya. Ada aja.
1: Ya begitulah ya, niatnya mau live dulu biar bisa makan, makanannya datang langsung. Apa gitu.
0: Tapi kalau tadi baru jam 7 kurang 10 juga gak mungkin aku bisa makan, Bram.
1: Ya nanggung juga sih ya. Ya udahlah,
0: kebut-kebutan nanti. Meloloh.
1: Ya yang penting gak kebet-kebet nanti.
0: Jangan ya. Seperti Mbok Jun tadi, terima kasih sudah ikutan. Siapa lagi ya?
1: Ya olahraga loh dia.
0: Oh iya. Dokter Tama sudah request loh di atas Katy Perry Part of Me.
1: Itu jam 1.
0: Oh salah ya? Iya lagi. Dok.
1: Dimarahin. Ini kosong makanya.
0: Sana ya dulu praktek dok. Ya.
1: Mama Yuna deh. Lagunya Take Me to Your Heart. Demen Mama Yuna lagu ini. Mbak Desa sabar ya lagunya ya. Abis ini dah.
0: Abis ini Mbak Desmar. Maaf.
1: Terus. Kalau Gustu pengalaman itu tidurnya selit terus dia. Jam 10 boboknya. Ya nanti dimarah mamamu kan. Bagus lah tidur jam 10.
0: Marah-marahin dia Bu Dayu. Jangan kasih ini.
1: Jangan dilepas ya. Jangan
0: Lepaskan. Oh mau Titin mau ngambil buket ke rumah. Ada yang ulang tahun kayaknya
1: ya, kan
0: sudah masuk bulan Leo.
1: Iya
0: bulan ya, Leo nih. Ini udah gak perang ramal zodiak hari Rabu.
1: Maaf lupa.
0: Terus siapa lagi nih ya? Pak Desmar Rudi
1: Adi.
0: Salah satu petinggi loh yang minta loh. Nanti jadi klien kita lagi dalam waktu dekat. Tunggu ya Hanye. Gustu udah tadi. Terus Beli Adi request apa ya?
1: Terlatih patah hati.
0: Oke.
1: Lagi dia patah hati banget nih.
0: Udah terlatih Bram.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Udah ya.
1: Ajun udah. Ada Mbok Epi. Mbok Epi katanya mau kirim salam buat Bos Bastik katanya dan semua teman-teman aku.
0: Oke, semangat kerja ya kalian ya. Jangan kasih bosnya tidur di mobil.
1: Betul.
0: Pedalem, Po. Terus siapa ada lagi ya? Siapa lagi
1: Mbak
0: ya?
1: Dian.
0: Mbak Dian Kesuma. Udah dia cuma ikutan obre, udah tadi Ubay udah.
1: Oh enggak ikut request. Enggak.
0: Udah semua ya.
1: Mbak Panca belum
0: ya? Ye, baru. Sore bebe, sedia aku sebelum hujan, gitarnya udah diputar tapi
1: yang paling
0: bikin kesel saat renovasi itu adalah keramaian tukang di rumah. Gak apa-apa bagian beres-beres, yang penting rumahku cepet sepi karena kebetulan sedang mengalami saat ini. Kalau tukang selesai kerja, aku bilang gak usah dibersihin pak, pulang aja nanti biar saya yang beresin. Seharian nungguin tukang itu stresnya bukan main loh. Aku pengen cepet-cepet kelar aja biar mereka cepet pulang dan aku bersih-bersih dengan tenang. Nah kalau mereka cepet-cepet nanti hasilnya gak bagus loh mbak.
1: Iya kamu ngomel lagi.
0: Iya salah lagi, akhirnya lebih lagi. Lama mereka di situ.
1: Ya penukang lah mbak.
0: Waham. Rian Putra mana?
1: Udah ya?
0: Apa tadi lagunya?
1: Astrid lagi. Apa Ariana Grande?
0: Oh udah. Ternyata telegramnya dibuka di website, makanya aku bingung mencari Muri.
1: Arimun? Bukan.
0: Iya, kita sapa lagi yuk yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Mbak Desmar, ada Mbak Dian, ada Mbak Rom, ada Mbak Meta. Ada Gustu, ada Kumkum, ada Mister, ada Seruni, ada kembar Feva, Kak Made mana dia hilang ya?
1: Hilang dia.
0: Ya udahlah biarin
1: Koko
0: aja.
1: Koko David hilang juga.
0: Koko David udah harus tutup toko dia. Sekarang kita dengerin saja boys.
1: Yes.
0: Untuk Mbak Desmar. Your Idol.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Wow!
1: Wow! Wow!
0: Wow!
2: Wow!
0: Mana Darwin?
1: Win?
0: Mau tak suruh main nih?
1: Kemana?
0: Ke GTA, main GTA.
1: Eh ayo main, aku juga udah lama gak main GTA.
0: Waduh, aku paling sebel kalau suamiku main GTA. Kenapa? Lama, soalnya aku main Tekken.
1: Atau bakbuk-bakbuk aja.
0: Oh iya, itu juga GTA. Nakal lagi, masa orang lagi naik mobil, diambil mobilnya.
1: Ah, itu gak kesuka, ngerampas.
0: Terjun dari atas, Jadi ternyata nih Sobat Pingin FM, para pegawai negeri ya, PNS di Inggris, itu sampai dibayar loh. Supaya main Grand Theft Auto atau GTA online bareng masyarakat dalam sebuah proyek riset yang dijalankan Policy Lab yang merupakan unit eksperimen kebijakan di bawah Department for Education. Jadi berdasarkan investigasi The Telegraph, program yang berlangsung pada Desember 2024 itu bertujuan memahami live experience atau pengalaman hidup masyarakat dengan mengamati interaksi peserta dan juga berdiskusi langsung saat mereka lagi main game.
1: Oh gitu.
0: Bono.
1: Biar tahu ya realita kehidupan gitu ya.
0: Yes.
1: Selama sesi berlangsung ya, para peneliti ini ikut bermain juga, mengamati interaksi peserta hingga mewawancari mereka di dalam game. Policy Lab ini menyebut pendekatan ini dapat menciptakan ruang diskusi yang lebih nyaman untuk menyusun kebijakan publik. Tapi proyek yang didanai uang pembayar pajak tersebut menuai kritik karena dinilai tidak memberikan nilai yang sepadan buat publik atau masyarakat.
0: Ya secara pakainya uang pajak.
1: Iya sih ya.
0: Pro kontra loh. Padahal jelas ya untuk apa ya. Apalagi yang gak jelas. Ups.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Joy, find your balance.

Cover Tunes resmi merilis single terbaru berjudul Makhluk Cahaya pada 8 Juli 2026. Lagu ini menandai kolaborasi pertama trio yang beranggotakan Mika, Ruben, dan juga Mada Emmanuel bersama penyanyi dan juga penulis lagu Nadine Amizah. Melalui unggahan resminya, The Cover Tunes menggambarkan lagu ini sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar, kembali diolah oleh mereka, lalu dikembalikan lagi untuk semua orang. Mereka menyebut Makhluk Cahaya sebagai nyanyian yang harapannya akan terus mereka hidupi dengan doa agar pesan di dalamnya sampai kepada siapapun yang mendengarkannya kapan aja.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Music Chart. Udah berapa minggu sih, Bram? Dua ya?
1: Tiga.
0: Secepat itu?
1: Sudah.
0: Really?
1: Tiga ya.
0: Cepat ya waktu berlalu ya? Kayak masih dua minggu tuh nggak?
1: Kan? Gak ya? Terasa kan?
0: Luar biasa bang bulan Juli ini. Banyak berkah.
1: Oh, amin. Langsung karo ya.
0: Iya dong. Selamat malam dulu untuk Agus Ade. Yang tadi lagunya udah diputer ya.
1: Sudah.
0: Udah denger kan? Udah gak komplain denger berarti.
1: Iya, iya.
0: Gitu
1: ya.
0: Nae. Masa gitu harus kan digituin dulu? Kalau dia ikutan Minivo, dia bikin pusing itu pas renovasi itu beli cat tembok, beli semen, beli batako, duit berarti berapa?
1: Oh, lebih ke duit ya.
0: Iya, duit sama dia repot ya.

0: Oke.
1: Okay, terus siap. Ada siapa lagi? Mamyun?
0: Mamyun sudah, ya? Sudah. Okay. Dr. Tama aja tadi lagunya Malini untuk yang bersamanya
1: sudah.
0: Tadi
1: sudah tidak, ya. Ajun juga request kan Rio Laskar sudah di play.
0: Udah nyanyi kayaknya.
1: Oh jelas. Kan itu aku tahu pasti kamu suka yang itu Anjun. Terus ada Lindsay, Hani yang tadi request lagunya Lisa, Anita, Rema, Viva Sound Goals. Kita play sebagai closing kalau begitu ya. Terima kasih. Ketemu lagi sama saya besok dan Bram tapi di jam yang berbeda. Gitu aja terus ya.
0: Oh iya lagi benar.
1: Yeah. Bye.
0: Bye.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Joy, find your balance.

Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Ada semua uja ya sahabat Pingun FM, menemani Anda lagi di Nuansa Malam hari ini. Selamat malam, selamat hari Kamis buat Anda. Gak kerasa ya, sekarang kita udah di hari Kamis nih, tandanya besok hari Jumat, Sabtu, Minggu. Udah cepat banget. Udah berjalan beberapa hari di minggu ini. Gimana, masih semangat dong? Masih tersisa beberapa hari lagi. Jadi besok udah hari terakhir di weekdays kita. Lebih semangat lagi, yuk kita persiapkan hari-hari untuk memaksimalkan. Dan gak apa-apa, kita relax dulu malam hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Sudah siap dengan semua Wijaya yang bakal nemenin dan siap memutarkan lagu favorit yang akan Anda request. Jadi kalau mau lagu mancanegara, lagu Indonesia, langsung tinggal bilang aja, biar saya siapin lagunya, terus bisa saya puterin. Dan yang mau say hello juga buat sahabat, buat teman-teman atau orang spesial malam hari ini, bisa banget. Dan saya juga udah live di TikTok, bisa langsung menyapa ya di Pinguin FM Bali E. Dan yang mau request langsung aja dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya kasih tahu saya, yuk, nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Hai, ada Kamade, ada Agustia, ada siapa lagi nih, ada Madian Kusuma, ada Bu Indra juga yang udah stay tune, ada Kak Devina, Ayunaka, thank you banget. Ini wow, ada Zulfahmi juga, thank you banget ya. Nanti kita ngobrol bareng. Yang lain yang belum ikutan, silahkan yuk gabung di live kita di @pinguinfmbali. Jangan lupa di follow juga. Yang mau ikutan streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Yang mau request silahkan dikirim sekarang sampai nanti di jam 12 malam ya.

Lumen FM, your sweet music station, find your ballad di air. Hello, masih ada kok, masih ada Suma Wijaya di sini nemenin Anda malam hari ini yang siap untuk seru-seruan bareng. Kita ngobrol bareng yuk, yang mau cerita harinya dari pagi ngapain aja atau ada hal-hal menarik terjadi boleh banget sambil request lagu favorit. Dan sekarang saya udah live TikTok juga, sahabat Lumen FM. Jadi yang mau ngobrol secara langsung via live TikTok bisa banget di @penguinfmbali, follow TikTok kita dan juga langsung join live-nya. Ada Toko Adoki, ada Devina juga, ada Purnama, selamat bergabung. Ada Blipani Tajul juga, ada Bumade Ayin juga, selamat bergabung. Terus ada siapa lagi ya? Ada Bu Indra, masih nungguin. Ada dia juga request lagunya tadi, lagu Papa Ute. Terus ada Madian Kusuma, Elo, masih ada, udah diputerin. Terus kalau Bu Indra tadi request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Nah, buat yang belum request, silahkan. Saatnya Anda untuk request, kasih tahu Suma, bantu yuk buat isi playlist hari ini. Kira-kira lagu apa yang harus saya isi? Jadi Anda yang kasih tahu, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bebas banget. Yang penting ada di playlist, nanti bakal saya masukkan dan kita bakal dengerin bareng-bareng. Jadi bisa banget dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook @PenguinFMBali dan di X at Radio Penguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi saya mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Hai Din, Dina mau lagu Sapriyadi Foto Kita Blur. Kenapa di blur fotonya? Ini judul lagu ya, di blur. Oke, dari Dina mau tahu kemana ini? Ada foto di atas sih, keren banget loh. Terus ada Bu Nana, selamat malam buat Bu Nana. Kalau Bu Nana tadi requestnya lagunya belum, baru menyapa saja. Apa kabar Suma, sehat selalu ya? Siap, Bu Nana juga ya, semoga sehat selalu. Gimana nih, apa kesibukannya buat Bu Nana di hari ini? Apakah masih berkebun atau mungkin ada kesibukan lainnya? Terus ada yang, woi, ada yang ngobrol juga, ada Kak Arik. Mbak Arik ya, request pesan terakhir Suma, awas linkingnya, awas mas. Kenapa kelingking saya? Ada kode koki ya, bisa aja. Ada Wian juga, selamat bergabung. Terus ada siapa nih yang udah stay tune di malam hari ini? Coba deh semua bacain dulu dari WhatsApp. Yang belum bergabung silakan bergabung di 0811 393 494. Ada Nandini, hai Kak Nandini. Mau request lagunya White Flag-nya Dido dong. Coba deh semua cek lagunya, nanti kalau ada pasti di play. Terus ada Mami Ranggani, selamat bergabung. Lagu kita Hijau juga, salam buat Maiga Pancaneki Artanadi, buat semua ujian sukses selalu, terima kasih. Gustu, selamat malam. Ada Madian Kusuma juga, ada Aba Waisel. Terus ada Arina Mika juga, nanti semua bacain satu persatu ya. Sekarang boleh yang lainnya di request dulu lagu favorit Anda, biar saya bisa siapin. Udah lumayan juga nih yang stay tune malam hari ini, jangan mau kalah, biar nanti kita rame-rame ngobrol terus dengerin lagu favorit masing-masing. Langsung yuk kasih tahu sekarang, saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Penguin News. Sahabat Penguin FM, sebanyak 200 keluarga di Desa Kosambi Dalam, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang dipicu musim kemarau ekstrim. Kondisi tersebut telah berlangsung sekitar 2 bulan dan memaksa warga membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Now I know.
1: Pinggun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pinggun FM, tahukah Anda saya kutip dari Instagram Good News from Indonesia. Nah, siapa yang suka makan sate kambing? Jadi, sahabat Pinggun FM, sate kambing masuk sebagai makanan Indonesia terbaik 2026 versi Taste Atlas. Jadi, selain sate kambing, ada daftar 10 besar yang juga diisi oleh pisang goreng, nasi goreng ayam, bubur ayam perkedel, ayam goreng, dan juga klepon. Ini menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara yang beragam dan merupakan apresiasi di tingkat internasional. Menurut Anda, yang mana nih yang paling enak?

0: Joy, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Pimpin FM, your sweet music station, find your balance. Wah, gak kerasa ya, satu jam sudah berlalu. Dan saatnya semua menyapa Anda yang udah stay tune dari jam 8 sampai jam 9. Yang belum, silakan yuk gabungan. Semua udah live juga di TikTok. Kita bisa ngobrol bareng sahabat Pimpin FM yang lainnya juga udah duluan gabung. Selamat malam buat Mama Cha. Hai Kak, semangat siarannya, terima kasih. Buat yang lain yuk yang mau ikutan juga, semua udah live di @PimpinFM Bali. Yang mau ngobrol, mau kirim salam atau request lagu bisa banget. Bisa juga dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFMBali, dan di X Radio Pinguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Hai Kak Maca, makasih ya. Ada Ari juga yang udah sedikit malam hari ini. Terus ada Madesma. Madesak, mohon maaf banget lagunya gak ada ya. Tadi semua udah coba cari, yang ada itu adalah Pretty Girl tadi ya. Terus kalau di TikTok juga masih ada Madian, ada Warung, ada Biu, ada Iketut Sukadana juga. Terima kasih udah stay tune malam hari ini. Karini Andarawati, ada Ngaminah juga, selamat malam. Ada Kakak Sloki juga. Ada Arya, selamat malam buat Arya. Devina Permatasari juga, terima kasih udah stay tune. Lagu ini tunggu ya. Tadi request lagunya adalah lagu dari Selina, yaitu Sumpah Mati featuring Andri Rianto. Udah semua siapin, sudah mengantri, ditunggu aja lagunya, gak lama kok. Tadi udah habis apa ya, lagu dari pesan terakhir Liodra, itu bakal bernyanyi lagunya, ditunggu aja ya. Terus ada siapa lagi nih yang listnya? Ada Mbak Ari. Kalau Mbak Ari tadi request lagunya adalah lagu dari Leo Dapsan terakhir, udah semua siapin juga. Ada, oh ada Butu. Butu di Kebo Iwo sudah ikutan, terima kasih Butu. Butu mau request lagu apa? Boleh kasih tahu semua juga ya. Ada Putri, selamat bergabung. Ada Mami Ranggani, halo Mami, selamat malam. Semoga kabarnya baik di sana ya. Ada Eni Suswati juga, ada Nyoman Suwarce, selamat malam. Terus kalau dari WhatsApp kita di Pinguin FM Bali di 0811 393 494, semua juga udah disapa nih. Langsung aja semua mustapa balik malam hari ini, kira-kira ada siapa? Oke, sudah semua cek satu persatu. Mau sapa dulu buat yang udah stay tune malam hari ini. Ada siapa ya? Ada Ari Dinamika dari Tepati Klungkung. Selamat malam buat Ari Dinamika. Kalau Ari hadir katanya siap, terima kasih ya Ari. Terus ada Dinda juga tadi sudah request lagunya Sal Priyadi, Kyoto Kita Blur. Tapi semoga aja fotonya gak blur ya. Cukup lagunya aja. Terus ada Papang. Kalau Papang request lagunya Madonna yang Frozen. Ditunggu ya Pang ya. Udah semua siap lagunya, nanti kita bakal dengerin bareng-bareng. Salamnya buat Aldo, buat Sanjaya juga, Rian, Romi, Eka Dewi. Ada Al Crew juga, terima kasih ya buat Suka Wijaya. Suma Pang, Suma. Jadi suka ya, gak apa-apa deh. Oke deh lanjut. Terus ada Kak Karin, hai Kak Karin. Kak Karin mau lagunya David Guetta, Andre Bosley, Megan Thee Stallion, dan Ejai yang DNA. Oke, istilahnya aku oper aja buat Kak Suma, terserah mau nyalamin siapa. Wah saya dioper nih. Tapi mungkin salamnya semua buatin ke seluruh sahabat Pinguin FM aja ya, dari Rin. Terus ada Bunana juga, selamat malam buat Bunana. Lagunya tadi Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile juga udah di play. Colek-colek buat Besti-Besti, ada Gusu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Bujero Anom. Happy listening Pinguin. Siap, terima kasih untuk Bunana. Terlanjut ada siapa lagi nih? Ada Mbak Nandini. Kalau Mbak Nandini tadi request lagunya White Flag dari Dido juga udah di play. Makasih ya buat Mbak Nandini. Terus lanjut lagi ada Gustu Raditya, selamat malam buat Gustu. Kalau Gustu tadi request lagunya adalah lagu dari Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Makasih ya Gustu, lagunya juga udah semua play. Salam-salamnya untuk Motitin, terus juga buat Papa Oki, buat Blimarmar, buat Koko David, buat Ojan. Ada Bu Jero Anom di Gus Bawa disalamin, Bu Nana juga disalamin sama Gustu ya. Ada Kak Erik, ada Mojuninati, Mbak Panca, ada Edo, Bu Dayu, Kak Tika, Kak Hidar, Kak Eva, Wak Oji. Ada Mbak Dian disalamin, Mbak Meta juga, Mbak Ari, sama Bli Dewa. Terima kasih Gustu. Terus Mbak Dian Kesuma juga udah stay tune, requestannya masih ada. Elo udah semua putarkan. Halo Bli Go, selamat bergabung. Hindia yang mana aja Kak, thank you Mama Cha. Oke deh, lagunya Hindia ya.
nanti semua siapin lagunya. Terima kasih buat Mama Cha. Terus ada Aba Wesel juga di Samplangan. Selamat malam buat Aba. Terima kasih udah stay tune malam hari ini. Sudah menyapa juga. Semoga sehat selalu dan dajarkan rezekinya juga buat Abah ya. Terus ada Mbak Novi. Nah kalau Mbak Novi tadi request lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart juga sudah Suma play. Terima kasih ya Manovi, semoga sempat dengerin lagunya. Ada Mami Ranggani juga, selamat malam buat Mami. Tadi request lagunya Teh Hijau. Salamnya buat Mbak Iga Pancaneki, Artanadi, buat Suma Wijaya, sukses selalu. Terima kasih buat Mami Ranggani. Ada Putus Stone juga sudah hadir dari seputaran yang batu. Yan Bur Arini juga sudah absen malam hari ini. Makasih ya, semangat tugas katanya, sehat selalu. Sehat selalu juga buat Yan Bur Arini udah stay tune malam hari ini. Bunda Ayu Suwarni, selamat malam dari Kelungkung hadir. Request lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali. Thank you juga buat Bunda Ayu ya. Ada siapa lagi nih? Ada Madasmar. Madasmar request lagunya Night Changes dari One Direction. Okay, semua siapin lagunya. Makasih ya buat Madasmar, Madasa yang ada di Tabanan. Terus ada Mojudinati juga, Ibu Guru, request lagunya The Script, Man in the Arena. Salamnya untuk semua sahabat Penguin. Makasih ya. Makasih juga buat Mojun. Semoga sehat selalu juga, bahagia selalu. Terus ada Bigus Bawo juga. Selamat malam buat Bigus, hari Kamis manis ya. Sudah bersama malam hari ini, request lagunya Wong Tak Ingin. Ini fans setia sahabat Penguin. Oh iya Motut, itu bertuka cita, semoga dapat tempat terbaik ya. Soalnya buat Mbok Pandi, Ebi, Iga Pancaneki, Gustu, Raditya, Bu Dian Kesuma, Budaya Asriani, Mbak Desmar, Bu Juninati, Agus Oki, Puspita Dewi, Komang Ayu, Relasi, Yuni Silvania, Gaya Aya, ada Sri Cahyanti juga, Mutiara Diva, Sandrina Dita, June Kusuma, Mena Citra, Galang Ravana, dan terima kasih. Makasih juga buat Bigo semua yang udah stay tune malam hari ini. Udah sempat calling-calling juga buat salamin para bestie-bestinya, para relasinya. Thank you banget, semoga sehat selalu ya Bigo. Terus ada Mojun, langsung karena doa yang sama untuk Suma. Makasih Mojuninati. Oke deh, buat yang lain yuk sahabat Penguin FM yang mau request lagu favorit Anda, yang mau dengerin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, bisa banget kasih tahu Suma aja. Biar Suma siapin lagunya menemani malam hari Anda. Mungkin yang lagi bekerja biar lebih semangat, atau yang sudah mulai menikmati waktu bersantainya biar lebih enjoy malam hari ini. Ada CDOD, selamat malam buat CDOD yang udah stay tune malam hari ini, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Ada Butuh Kobo Iwo, ada Mami Ranggani, ada Mamaca, ada Madian, ada Niketut Mariani juga, ada Desani, selamat bergabung. Terus ada Warung Musiman juga, thank you banget ya udah stay tune malam hari ini di Nuansa Malam. Sekarang kita dengerin dulu lagu-lagu favorit. Tadi ada Mbak Arik juga yang udah stay tune request lagunya Liodra, Pesan Terakhir. Kalau gitu yang lainnya yuk silakan sahabat Penguin FM yang mau dengerin lagu favorit, langsung aja kasih tahu Suma di WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook di @penguinfmbali dan di @radiopenguinfm dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Boleh yuk dikirim sekarang dulu, dan kita dengerin Liodra bakal nyanyi buat Mari yang udah request lagunya Pesan Terakhir.

July Find Your Balance. Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Vì đánh hậu. Vì đánh hậu.
1: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, radang sendi ya, ini adalah salah satu gangguan yang bisa terjadi pada siapapun di berbagai usia. Nah, tergantung jenis dan juga penyebabnya. Ini mengutip juga dari Cleveland Clinic, osteoarthritis ya, biasanya dialami oleh orang dewasa di atas usia 50 tahun. Sedangkan rheumatoid arthritis ini sering muncul pada rentang usia 30 sampai dengan 60 tahun. Jadi saya baca dari CNN Indonesia, adapun kebiasaan penyebabnya yang bisa memicu dari radang sendi ini, yang pertama adalah terlalu sering pakai gadget, sahabat Pengen FM. Dimana saat menggunakan gadget, entah itu untuk mengetik pesan atau bermain game, kita akan menggunakan jari tangan secara terus-menerus. Jadi menurut WebMD, melakukan aktivitas yang sama berulang kali seperti ini bisa memberikan tekanan berlebihan pada sendi, terutama pada bahu dan jari tangan seperti ibu jari. Kebiasaan ini bisa menjadi penyebab radang sendi karena membuat sendi terus-menerus bekerja tanpa mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Terus ada juga kebiasaan yang berikutnya yang menyebabkan kita bisa terkena radang sendi adalah membawa tas terlalu berat. Jadi membawa tas yang terlalu berat bisa memengaruhi postur tubuh dan juga cara berjalan. Nah, beban berlebih ini memberikan tekanan pada otot dan sendi di leher serta bahu. Bahkan menekan saraf yang halus di area tersebut. Sebaiknya kita juga bisa memberikan berat tas tidak lebih dari 5% dari berat badan kita. Misalnya nih, kalau berat badan di 60 kg, maka berat tasnya maksimal itu di 3 kg. Plus ini kurang tidur, sahabat Pingun FM. Nah, tidur cukup dan berkualitas ternyata sangat penting pula untuk kesehatan sendi, dimana kurang tidur jadi salah satu kebiasaan penyebab radang sendi karena dapat memperburuk rasa sakit dan kekakuan pada sendi yang meradang. Jadi untuk itu kita penting banget nih untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Hindari juga untuk mengkonsumsi kafein minimal 6 jam sebelum tidur dan kurangi alkohol serta rutin berolahraga. Jadi itu ya beberapa penyebab dari kebiasaan yang bisa memicu radang sendi. Jadi bisa kita hindari biar bisa melakukan aktivitas kita dengan optimal.

0: baru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, tahu ke Anda, saya kutip dari Instagram Good News from Indonesia. Nah, ada informasi yang keren banget nih, sahabat Pingun FM. Jadi, cerdas banget, siswa RI, sahabat 3 medali emas dan 1 perunggu. Ini kelasnya internasional, dimana di ajang Chemistry Olympiad atau ICO, sahabat Pingun FM. Jadi, tim Indonesia berhasil membawa pulang 4 medali, terdiri dari 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Ini diraih oleh Rinal Chandra dari SMAS Santa Laurencia, Banten. Terus ada juga Muhammad Arza Arazan dari Man Insan Candekia Serpong, Banten. Ada Alusius Gonzaga Duta Setiawan juga dari SMA Kesatuan Bangsa. Terus ada Ahmad Kausar Al Ramadan juga dari Man 2 Kota Malang. Jadi keren banget ya, hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia meraih 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Dengan raihan tahun ini, Indonesia menempati peringkat ke-28 dunia dari sekitar 90 negara peserta. Wih, keren banget. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Meghan Trainor dan juga John Legend sahabat NFM, Like I'm Gonna Lose You. Wah, lagunya benar-benar gue kayak dalam banget. Jadi seperti saya mau kehilangan kamu gitu, tapi kita nggak kehilangan apa-apa, masih ada semua di sini. Kita masih bersama dengan lagu-lagu favorit Anda tentunya. Jadi kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Nah, ayo yang belum sempat request tadi karena mungkin masih sibuk atau mungkin masih ada kerjaan yang harus dikerjakan, sekarang udah mulai tenang, udah mulai santai, boleh yuk kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa. Dan bisa dikirim langsung di WhatsApp Telegram kita ya, di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, di X at Radio Penguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Kalau tadi lagu dari John Legend dan juga Meghan Trainor, Like I'm Gonna Lose You, itu spesial buat Mbak Panca yang udah stay tune malam hari ini. Terima kasih. Yang lagi mukbang juga, lagi makan malam setelah olahraga. Wah, ini menunya sehat banget. Ada sayur, ada daging, nasinya. Selamat menikmati mukbangnya ya buat Mbak Panca. Semoga lancar, sehat selalu. Terus ada Kakak Kusuma juga, selamat malam. Request lagunya Save With Garden yang I Knew I Love You. Oke, coba cuma cek lagunya kayaknya ada, nanti ditunggu aja. Sekarang saatnya saya buat menyapa Anda yang sudah bergabung dari fanpage Facebook. Kira-kira ada siapa? Langsung aja. Saya mau absen satu persatu yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam buat Sang Tuketut yang ada di siangan Gianyar. Terima kasih sudah hadir. Terus ada Muhammad Amin juga. Selamat malam, request Time Blend featuring Nelly Forte, The Morning After Dark. Thank you Wijaya Suma. Ada Ricky juga yang udah request lagunya Betran Puta Onsu, Diam-Diam. Selamat malam buat Devi Rosmalasari ya. Salamnya buat Suma Wijaya, terima kasih. Makasih buat Ricky yang ada di Mengui. Terus ada Iketut Sugi Aris Suginasra juga dari Penamparan Jalan Gunung Andakasa, Padang Sembian hadir. Terima kasih ya buat Ari Sugina. Terus ada Bertika Kembaran juga, selamat malam. Ada YNC aja, sudah menyapa juga dari seputaran Mas Ubud. Ada Yan Burarini, selamat malam. Ada Bobo, ada Tumiam Virgo, apa kabarnya. Ada Ide Bagus Widiantara dari Sidambunut Bangli juga sudah menyapa. Rai Sukarti, selamat malam, terima kasih sudah stay tune. Ada Dek Apong juga dari Kelungkung Tegak hadir. Nyoman Landung, Penasan Kelungkung juga sudah menyapa malam hari ini, terima kasih. Oka Mulyarta, Padang Sambian hadir. Madi Hendra Saputra juga sudah menyapa dari Desa Tua Marga Tabanan, apa kabar. Grisudana juga apa kabar, dari Lombok hadir, siap. Oke, buat yang lain yuk sahabat Penguin FM yang mau request lagu favorit Anda, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget kasih tahu aja semua Wijaya biar bisa saya siapin. Ada Amin Mimbar, kalau Amin request lagunya Edward Maya yang Stereo Love. Salamnya buat Crew Boys, ada Razak, hai Razak, ada Elga spesial, Rido sama Sirin, semoga selalu bersatu padu. Wah, cie-cie, ada Rio sama Sirin. Ya, semoga langgeng ya. Rido ya, ini pasangan yang nomor berapakah? Alia gimana Rido? Nah, sekarang kan sama gini, sama Sirin. Kok nanyain Alia? Amin nih ya, senggol-senggol ya. Terus ada Salam Merdeka, Rido dan Sirin berdaulat, adilan makmur merdeka. Wah, siap deh. Semoga langgeng ya Rido dan juga Sirin di sana, dan semoga happy nongkrongnya di Singaraja bersama Amin Mimbar. Terus ada buat semua ujian matur suksu semua, terima kasih deh. Makasih buat Amin Mimbar, ada Agus ada juga, terima kasih. Tangka jurus itu oke, okay, siap. Nanti semua play lagunya ya. Tapi nanti kabarin kalau udah dengerin biar kita bisa gini loh ngobrol. Terus ada siapa lagi ya? Kayaknya udah semua bacain salam-salam juga requestannya. Buat yang lain yuk yang mau request lagu favorit, silakan, masih bisa, masih ada 2 jam lagi buat saya nemenin Anda. Masih banyak banget waktu kita. Jadi langsung aja kasih taunya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811-393-494. Oh iya, tadi ada Mbak Desmar, tadi lagunya Nechenya sudah di play ya Mbak Desmar. Bagus banget juga, ditunggu lagunya, masih semua siapin, nanti bakal mengudara. Oke, buat Anda yang mau dengerin lagu favorit, masih bisa banget langsung aja kasih tahu lagi yuk di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494.
Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook, at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, pasti usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Let me tell you.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Pengguna FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat pengguna FM, kalau menjaga hubungan tentunya pasti ada tantangan agar hubungan bisa harmonis, bisa berjalan sampai dengan waktu yang panjang. Begitupun dengan hubungan pertemanan, jarak kadang-kadang menjadi tantangan untuk menjaga hubungan agar tetap berlangsung. Nah, sahabat pengguna FM, pertemanan jarak jauh tetap bertahan bukan karena selalu bertemu setiap hari, tapi karena ada keinginan untuk kedua belah pihak bisa terus saling menjaga. Nah, gimana sih cara kita untuk menjaga hubungan antara teman walaupun jarak memisahkan? Nah, ini saya baca dari vimla.com. Yang pertama, luangkan waktu untuk saling menyapa meski hanya sebentar. Bisa dengan mengirim singkat, yaitu pesan untuk menanyakan kabar, membagikan foto, atau mengucapkan selamat atas pencapaian teman jika sudah menjadi bentuk perhatian yang dapat membuat hubungan tetap terasa dekat. Konsistensi dalam berkomunikasi juga lebih penting dibandingkan frekuensi yang dipaksakan. Dilansir dari Very Well Mind, sahabat pengguna FM, komunikasi yang dilakukan secara tulus dan konsisten dapat membantu mempertahankan ikatan emosional dalam sebuah hubungan. Karena itu, tidak perlu merasa bersalah jika tidak bisa terus-menerus mengobrol. Bisa dengan pesan singkat saja. Selanjutnya, bisa menghargai kesibukan masing-masing agar pertemanan tetap nyaman. Dilansir dari Psycho Central, ekspektasi yang realistis dapat membantu menjaga hubungan sosial tetap sehat. Memahami bahwa teman mungkin tidak selalu bisa membalas pesan dengan cepat akan mengurangi rasa kecewa sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman. Nah, sikap saling menghargai ruang dan waktu pribadi juga menjadi bagian penting dalam membangun persahabatan yang bertahan lama. Jadi itu ya, cara menjaga hubungan pertemanan walaupun kita terpaut jarak. Jadi dengan mengirim pesan singkat, sekadar menanyakan kabar, atau mungkin menghargai kesibukan, kalau belum dibalas ya udah gitu kan. Nanti kita bakal ngobrol di lain waktu dan saling menghargai kegiatan, mungkin mereka lagi sibuk. Jadi itu bisa menghindari dari kesalahpahaman dan tentunya bisa membuat hubungan pertemanan bisa terus terjaga walaupun jarak misalkan dan bisa lama langgeng sampai waktu yang panjang.

Dikenal memiliki kemampuan menyampaikan emosi melalui setiap lagu yang dibawakannya, Vanessa Z kini menghadirkan sisi lain dari perjalanan musiknya lewat single terbaru Menjauh, sebuah karya yang menampilkan kematangannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Single Menjauh resmi dirilis pada 10 Juli 2026 di berbagai platform musik digital dan juga menjadi penanda babak baru dalam perjalanan artistik Vanessa Z. Dalam proses penciptaannya, Vanessa juga berkolaborasi dengan Petra Sihombing untuk menulis lirik, sedangkan penghayatan vokalnya diasah di bawah arahan Mohamed Kamga sebagai vocal director.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Vokatif. Jadi menurut studi sahabat Pingun FM, orang yang ber-IQ tinggi cenderung lebih nyaman untuk menghabiskan waktu sendirian. Nah, gimana nih? Jadi dari Instagram Vokatif sahabat Pingun FM, sebuah studi yang ditampilkan di British Journal of Psychology menemukan bahwa orang dengan IQ lebih tinggi cenderung kurang bergantung pada interaksi sosial yang sering untuk mempertahankan kebahagiaan mereka. Nah, penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian orang umumnya mengalami kesejahteraan yang lebih besar dari menghabiskan waktu secara teratur dengan teman-teman, pola ini kurang terlihat pada individu dengan IQ yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka mungkin lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian tanpa hal itu mempengaruhi kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Nah, gimana nih menurut Anda, sahabat Pingguin FM?
0: Single on Pingguin.

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Sandra, Simple Things, Up, Out, and Gone, dan juga Thinking What

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan

bingung apa mirisin music station find your balance ini dia alamak keren kali itu juga Rizky Febian alamak udah jam 11 malam aja nih jadi kita udah bersama 3 jam dan sekarang masih sisa 1 jam aja yang belum request lagu belum cerita belum kirim salamnya boleh yuk sekarang menemani malam hari anda yang lagi bekerja masih sibuk dengan kegiatannya biar lebih asik atau mungkin yang sedang bersantai menikmati penghujung hari-hari ini boleh banget langsung aja kasih tahu Suma Wijaya kalau mau dengerin lagu favorit, lagu Indonesia, lagu mancanegara masih bisa di request sampai jam 12 malam aja. Jadi yuk kasih taunya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga sosial media kita Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu semua nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Oke, semua mau sapa dulu, ada Ibaza yang udah bergabung dari fanpage Facebook. Hadir malam beli semua ujian, sehat selalu, selamat tugas, terima kasih buat Ibaza. Sang Tuketut juga terima kasih dari siangan Gianyar hadir. Terus kalau dari WhatsApp masih ada Amin Wimbar, ini masih stay tune juga malam hari ini, terima kasih ya. Ada Afif, selamat malam buat Afif, lagunya udah diputarkan, Nafkah Masih Kekasihku. Udah mengudara ya. Made Kesuma juga, wah ini masih begadang, masih mengerjakan orderan, ini keren banget. Ada kreasi baru ya dari Mbak Dian ini. Ada kelap-kelipnya di bunganya, keren banget Mbak Dian. Ini namanya apa kira-kira judulnya, masih stay juga, wah semangat ya. Next ikutan jedah sampai akhir masa malam, mantap sudah menantikan ya, menunggu sampai closing ya Min ya. Oke deh, terima kasih buat semua sahabat Penguin FM yang masih begadang malam hari ini. Yang mau dengerin lagu favorit masih bisa sampai jam 12 ya. Jadi langsung yuk di hari ini kita bersama-sama menikmati hari bersamanya. Biar langsung dengerin lagu favorit, langsung kirim salam sama orang-orang spesial. Dikirimnya sekarang aja sampai nanti di jam 12 malam. Yuk langsung dikirim di WhatsApp, Telegram dan juga sosial media kita.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Nolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, MLC menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Pengguna FM, your sweet music station, find your balance. Selamat malam sahabat Pengguna FM. Wah, gak kerasa banget waktu kita cepat banget berlalu. Dan sekarang waktunya kita buat berpisah dulu di hari Kamis ini. Tapi thank you banget buat yang udah nemenin semua Wijaya di Nuansa Malam sampai sekarang. Masih ada Amin Mimbar. Selamat malam buat Amin Mimbar, terima kasih ya. Good night semua Wijaya atas hiburan Nuansa Malam Maljum. Semoga suwi balik ke rumahnya semua, keadaan selamat, tetap esok sehat kembali, matur sukses. Terima kasih Amin Mimbar. Ada Mojuni nanti juga yang udah stay tune malam hari ini. Katanya semua hati-hati di jalan, siap. Terus ada Moromi juga, katanya makasih sudah di play lagunya. Oke, Mbak Dian, wah masih begadang ya. Wih, keren banget hasilnya. Ini hasil begadang hari ini, lanjut besok katanya. Wah, keren-keren. Lanjutkan Mbak Dian, dan Suma juga mau lanjutkan untuk istirahat dulu malam hari ini, biar besok kembali bisa melanjutkan hari dengan energi yang full lagi. Yuk, kita istirahat dulu. See you.

Pinguin FM, your sweet music station, find your balance. Halo, selamat pagi sahabat Pinguin FM. Selamat pagi sayang-sayangku pagi hari ini. Sudah pada bangun apa belum sih? Sudah di Jumat loh sekarang loh. Yuk, langsung aja PP-in saya pagi hari ini. Itu pertanda kalau semuanya baik-baik aja. Streamingnya jalan, radio analognya juga bisa Anda dengerin pagi hari ini. Suara saya juga bisa terdengar dengan baik. Baik pagi hari ini, apakah betul seperti itu sahabat Pun FM? Makanya yuk di PP-in saya dong pagi ini. Siapa aja yang sudah standby, sudah stay tune di pagi hari ini. Bawe, selamat pagi Bawe. Sudah di PP-in sama Bawe nih ya. Bawe paling rajin nge-PP-in saya di pagi hari. Semangat pagi, katanya radio analog lancar. Dari Makassar sudah nge-PP-in saya juga. Ada Asta pagi ini, streaming berarti aman dong. Ya kan, mana nih sayang-sayangku yang lain yang juga sudah pada bangun pagi hari ini. Oh, sudah di PP-in juga nih sama Mbak Iga Pancaneka ya. Sudah bangun pagi hari ini, berarti streamingnya lancar karena dia cuma bisa streaming kayaknya. Ya gak apa-apa, yang penting kan streaming lancar, bisa didengerin ya dong. Ya sudah kalau begitu yang lain juga boleh. Saya tunggu pagi hari ini, sama seperti saya juga menunggu teman duet saya yang belum kelihatan di batang hidungnya nih ya. Yuk sekarang buruan kita bareng-bareng join di Mutiara Pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti sahabat Moon FM. Kita sambil dengerin lagu, sambil ngobrol, Anda juga boleh ikut request lagu kesayangan. Lebih pagi lebih cepat diputerin loh. Yuk buruan ya, ditunggu.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bune FM yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Halo yang tadi sudah menyapa ya, aduh. Tiba-tiba batuk aja di pagi hari ini karena sudah kedatangan sama teman duet saya pagi hari ini. Kerincingannya udah kedengeran dari jauh kayaknya.
1: Obeha kombisa.
0: Kenapa obeha-obeha?
1: Katanya batuk.
0: Kirain ada apa?
1: Kalau batuk minum obeha, kalau panas.
0: Sebentar ya. Panas. Coba kamu ngomong, suara kamu selalu kecil loh. Aku bete banget kalau dengar suara kamu.
1: Aku di sini ya kan.
0: Sebentar.
1: Kalau batuk minum obeha. Iya.
0: Kecil kan suara
1: kamu? Panas ya. Emang.
0: Coba aku lagi cari. Aku barusan udah ketemu Ade di sebelah mana begitu untuk coba kamu ngomong.
1: Coba 1 2 aduh gede banget. Itu gede, tapi gungnya gede loh.
0: Iya, tapi kan semoga di radio nggak kedengeran dengungnya ya.
1: Yuk, coba dicek dulu sahabat Pingin FM, suara Ade masih tipis atau udah mulai ada penambahan
0: volume. Bantu volume saya dong guys, soalnya aku bete banget setiap kali Ade ngomong, padahal ditempelin loh mulutnya dia ke bahkan masuk ke
1: mata itu
0: masuk
1: gitu.
0: Ke kerongkongan kayaknya, tetap aja kecil.
1: Itu beda yang masuk. Itu
0: beda ya makanan
1: gitu loh.
0: Iya kan, nyapu terus aku pagi-pagi.
1: Kan emang makanan,
0: iya,
1: makanan
0: iya.
1: Minuman.
0: Suara masuk. Kamu tuh termasuk nyempreng apa ngebas sih, Dek? Nyempreng kan?
1: Nggak tahu ya, Wak.
0: Gede kok coba, suara kamu kok.
1: Iya coba. Kan? Coba cek 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
0: Iya, Dek, nih.
1: Dari atas, oke.
0: Okay. Nih kan?
1: Iya, tolong.
0: Di sini.
1: Emang ada tulisannya ya?
0: Enggak, aku barusan sampai lihat chat GPT, tak fotoin, Ashley King 8 note gitu. Ini apa aja tombol-tombolnya?
1: Terus?
0: Ya udah, ini ternyata adalah treble, ini adalah mid level, ini adalah bass.
1: Oh. You
0: know. Jadi aku
1: gitar ada nggak gitar?
0: Gitar nggak ada. Gitar maksudnya nanti ke
1: drum.
0: Akustik ya kan?
1: Habis
0: sambil
1: treble.
0: Sambil kita bener-benerin dulu ya sahabat Unifem. Kesel banget deh aku.
1: Karena kemarin kita juga pas lagi pergi ya, bareng-bareng. Terus kita dengerin di mobil juga kayak. Kecil ya, Wak.
0: Iya, kenapa suara mic kedua tuh kecil banget gitu loh.
1: Gitu.
0: Sedangkan mic pertama tuh gede banget.
1: Bener.
0: Kenapa itu? Suaraku jadi ikut gede.
1: Effort kita apa sih? Udah ada belum?
0: Belum lah. Oh, kita lagi
1: kita ngobrolin
0: benerin
1: ini aja.
0: Benerin
1: phone lu ya.
0: Suara kamu udah lumayan kedengeran gede toh?
1: Harusnya ya. Coba dong dicek Gus Bawo udah typing
0: gitu
1: ya,
0: Gus Bawo. Bagaimana dengan suaranya?
1: Walaupun kita agak terganggu dengan nguing di telinga kita ini.
0: Semoga enggak terdengar dengungnya ya sih. Kalau kemarin kita dengerin di mobil sih dengungnya tidak terdengar.
1: Dengungnya
0: enggak
1: ada, tapi memang suara penyiarnya kecil-kecil juga.
0: Kecil-kecil banget, apalagi penyiar yang di mic kedua ya.
1: Iya, karena kita juga kemarin lagi dengerin intermezzo.
0: Iya, sekarang udah oke.
1: Udahlah kayaknya udah lumayan. Nah, udahlah ya, kata Gus Bawo sih mic kedua suaranya biasa-biasa aja.
0: Oh, okay.
1: Streaming aman Wibi Ade Edo Marvel.
0: Oke, terima kasih Edo atas infonya.
1: Tapi menarik deh kalau kita ngomongin analisa-analisa ya.
0: Si gila-gila analisa ya kan.
1: Anda tipikal yang seperti apa sih kalau lagi bingung sama sesuatu? Apa langsung searching aja sendiri atau malah nelpon orang? Kalau ada sih call a friend anaknya sebenarnya ya.
0: Malas ya.
1: Males banget kayak.
0: Padahal dia pinter dan bisa langsung mencari loh.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Yang penting perlu niatan aja gitu. Kan?
0: Gitu ya.
1: Kata Mbak Wiwin suara Ade udah membaik.
0: Oh baik. Okay. Suara aku udah satu level kan sama Ade kan?
1: Iya. Mbak Panca bilang suara Ade suara Bibi sementara ini oke sih.
0: Oke. Ya baik, terima kasih. Cuma aku kesel banget dari kemarin. Kenapa sih suaranya Ade itu selalu kecil padahal dia udah nempel di mic sampai mic-nya banyak airnya ya kan?
1: Kata Mbak Wiwin udah kompak sekarang.
0: Oh ya udah kalau begitu.
1: Ya udah kalau gitu. Semoga enggak mengagetkan juga nanti suara musiknya ya.
0: Iya benar. Sambil kata nanti tadi udah aku benerin sampai di mana bass musik ini ya gitu. Udah tak cari, udah tak gede-gede ini bassnya.
1: Oh,
0: katanya kan enggak boleh di otak-atik. Aduh, bodoh amat.
1: Karena kita anaknya kan? Tuh benar-benar kepo gitu loh.
0: Iya, dan aku tuh enggak bisa ketika aku denger outputnya kayak gini kayak kurang.
1: Iya, mulai lagi.
0: Sangat kurang.
1: Kebiasaan deh. Aku ya udah tahu antara dia bos, dia akan ngomong kayak gini nih. Dia akan ngomong kayak gini. Karena jiwa-jiwa analisa tuh selalu ada.
0: Iya, benar. Kalau ada sesuatu yang menurut Anda itu kok tidak berjalan dengan semestinya. Apa yang bisa Anda lakukan?
1: Benar. Apakah Anda tipikal yang mencari tahu atau apa nih masalahnya ya gitu kan? Terus ngebenerin atau malah tipikal yang ya udah sih.
0: Iya sih.
1: Ada masalah ya?
0: Iya. Kita telepon aja orang yang Anda anggap mampu gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya ya kayak
0: Call a friend.
1: Iya, call a friend aja deh. Gitu. Atau malah sama sekali, ah biarin aja.
0: Cuek.
1: Nah, ada yang kayak cuek banget, cuek bebek kayak
0: bodoh amat kan?
1: Iya,
0: biarin kan? Aja, toh bukan urusanku gitu.
1: Iya, atau Anda tipikal yang berusaha sendiri pokoknya. Iya. Apa-apa dicari ChatGPT lah.
0: Gila-gila YouTube. Analisa kayak aku ya kan.
1: Iya kan, lihat di YouTube lah, lihat di TikTok lah, lihat di mana lah gitu kan, benar kayak harus tahu nih sumber masalahnya di mana.
0: Ya, ih bagus banget nih. Anda tipe yang mana, sahabat UNFM ya?
1: Karena kayak kita kemarin aja cuma perkara biji, entah biji apa ya. Biji apa sih? Biji ketapang.
0: Biji ketumbir. Bukan. Biji kapulaga.
1: Biji
0: kemarin kapulaga. Kita, ya? Kapulaga. Kemarin kita kan baru jalan bareng ya satu FM. Kita nemu satu biji ya kan. Ini biji apa ya?
1: Iya.
0: Ternyata pencarian ChatGPT pun juga bingung dia ya kan. Iya. Ternyata yang ketemu yang paling masuk akal yang kita ketemukan adalah biji kapulaga. Ada yang bilang biji pala, biji ketumbar, biji pala lu gitu kan. Ada ternyata yang paling masuk akal adalah biji kapulaga yang which is aku baru tahu.
1: Iya kan? Oh, kita semua kapulaga. Yang ada di dalam meja itu baru tahu kayak Oke, ternyata biji kapulaga
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar banget.
1: Tapi saking kepo-nya tuh kayak gitu.
0: Iya, makanya kalau Anda sendiri bagaimana? Ketika ada sesuatu yang Anda mungkin tidak tahu atau sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya atau ada sesuatu yang rusak ya kan? Apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda tipikal orang yang gila-gila analisa Anda otak-atik sendiri? Ataukah Anda justru mencari bantuan call a friend aja yang mampu?
1: Iya.
0: Yang kayaknya dia bisa deh telepon. Atau Anda bodo amat. Biarin aja lah. Rusak ya rusak aja.
1: Beli aja. Udahlah.
0: Iya. Dispenser rusak beli aja ya kan, duit banyak.
1: Ayo, coba kasih tahu kita yuk sahabat Twingin FM, joinan sama kita di 08 11 39 4 94. Anda tipik ke yang mana? Kemudian juga lagu-lagunya jangan sampai ketinggalan, langsung request sekarang juga.
0: Yoi.
2: Press single on Twingin FM.

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Tundra, Simple Things, Up, Out, and Gone, dan juga Thinking What I'm Thinking.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Lagu ini spesial langsung buat dua orang yang sudah request lagu ini, buat sayang-sayangku semuanya ya. Ada Bu Naunau dan juga ada Mbak Jujanita. Lagunya udah kita puterin. Tadi ada lagunya Krisa, Setia itu spesial buat Asta. Dan juga GAC, lagu hari ini spesial buat Mbak Iga Panca ya. Semoga happy lagu yang udah diputer. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget.
1: Yuk 0811-393-494 langsung joinan sama kita, ngobrol-ngobrol sama kita. Terus juga minta lagunya boleh. Sama ikutan mini vote kita ya. Kalau terjadi suatu masalah, Anda tipikal yang seperti apa? Apakah Anda mencari tahu sendiri solusinya, entah itu dengan nanya ChatGPT, Google, YouTube, TikTok atau apapun itu?
0: Atau Anda utak-utik sendiri aja ya kan? Terus-terus?
1: Atau Anda tipikal yang tanya teman aja deh yang paham gitu kan? Misalnya ada masalah di komputer, ah ini kayaknya lulusan IT deh.
0: Wow, langsung telepon.
1: Tanya, iya AC masalah, ini lulusan IT juga.
0: Iya IT AC.
1: Atau Anda tipikal yang kalau ada masalah, yaudah biarin aja deh.
0: Iya.
1: Cuek aja kayak ya udahlah.
0: Udahlah nanti aja gitu ya kan. Nanti-nantiin aja gitu. Atau yang mana sahabat Dunia FM, sambil Anda boleh request lagu kesayangan ya, ditunggu sampai dengan jam 10 pagi ini dong. Weather forecast. Weather forecast. Apa kata Unce pagi hari ini, Dek?
1: Kata Unce, suhu di antara 21 sampai 28 derajat Celcius, tapi rata-rata di 25 derajat Celcius ya. Berawan aja hari ini, dan untuk kecepatan angin itu kalau kita tengok-tengok 15 sampai 30 km per jam, agak kenceng. Kenceng, kemudian UV indeksnya itu ada di angka 10 juga ya.
0: Alright, berarti jangan lupa dipakai sunscreen dari pagi loh.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Perunggu Sahabat Dunia FM ini spesial buat yang sudah ada request lagu ini, ada
1: Adrian.
0: Adrian, lagumu udah kita puterin.
1: Yes, semoga happy ya. Dan semoga abadi seperti judulnya.
0: Wah, betul sekali. Seandainya bisa ya. Kita sebagai manusia abadi, kenyataannya kan tidak. Tapi yang pasti pagi hari ini boleh loh Anda ngobrol bareng sama kita Sahabat Dunia FM. Di Mini Food kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya ada sesuatu hal yang enggak beres, atau ada yang rusak, atau ada yang tidak berjalan dengan semestinya, terutama barang-barang ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Barang-barang rusak gitu kan.
0: Apa terus, yang pertama kali Anda lakukan Sahabat Dunia FM ya? Apakah Anda tipikal orang yang DIY? Pokoknya semua harus aku kerjakan sendiri gitu kan? Atau yaudah telepon teman aja yang Anda rasa memang ahlinya,
1: terus cari tukang aja langsung lah, gitu lah, tukang yang tahu aja lah, pada repot gitu kan.
0: Betul.
1: Atau malah kayak udah cuek aja lah, biarin lah, nggak usah dah diambil.
0: Oh, nggak bisa juga aku nih gitu. Tinggal kan aja. Beli aja lah baru misalnya, ya kan. Ada tipikal yang mana Sahabat Dunia FM, ayo kita ngobrol pagi ini ya,
1: yang belum request lagu langsung ke 0811 393 494 ya, kita bacain satu-satu sekaligus kita puterin lagunya, semoga semuanya bisa kita putar.
0: Yes ya, ada Mbak Ain.
1: Halo,
0: selamat pagi Mbak Ain, terima kasih loh sudah hadir pagi hari ini. Edo Marvel, thank you banget infonya juga. Mbak Ayu Laksmi lagunya Dai Dai sudah kita puterin. Kemudian ada Yan Bur Arini, Gea Indrawari 1000 kali.
1: BTW nih tadi dia baru lihat di thread kan, si Gea Indrawari.
0: Oh yang dia, di MUA ya?
1: Iya. Dia bikin thread tentang MUA-nya.
0: Iya.
1: Yang dia hire,
0: yang menolak kan?
1: Iya.
0: Menolak datang karena dia kan agak memang dia mendapatkan job dadakan nih ceritanya.
1: Terus jobnya maju.
0: Oh, jobnya ya benar, jamnya maju gitu kan.
1: Maju dari jam yang seharusnya. Terus dia ngubungin glam team yang dia hire itu.
0: Yes, terus akhirnya
1: MUA itu bisa enggak datang lebih cepat gitu. Dia bilang enggak menyanggupi karena biasanya tuh dia ngambilnya harus 1,5 jam, nah, biar nanti dia, kliennya tuh puas sama hasilnya bagus gitu. Sedangkan kan siapa yang tahu acara akan maju kan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu dia.
1: Terus akhirnya yang lain pada komen. Ya, ada yang komennya yang lucu gini. Satu orang nolak Gea Indrawari, 1000 MUA muncul siap untuk mengawal Gea Indrawari di kota-kota gitu.
0: Begitu Sahabat Dunia FM, seru banget ya.
1: Iya loh. Emang
0: dinamika kehidupan artis itu ya luar biasa.
1: Yang kita enggak tahu ya, akhirnya kita tahu karena mereka buka suara kan. Bahkan si Tiara, kalau enggak salah komen Tiara, Siva sama si ini.
0: Sama
1: Brisia
0: si
1: Jodi.
0: Oh iya, Brisia Jodi.
1: Ya, Brisia Jodi sampai bilang tim glamku 30 menit bisa loh gini-gini. Iya kan, sedih kan dia sampai kayak gitu. Dan padahal si Gea cuma minta, yaudah kalau gitu makeupnya aku sendiri, aku minta tolong rambut aja ya.
0: Oh gitu, hairdo-nya aja gitu ya.
1: Aja gitu, gak menyanggupi juga.
0: Wow. Tapi itu tim MUA-nya luar biasa banget loh.
1: Luar biasa, udah menolak ya Indrawari loh.
0: Menolak loh. Dan itu perfeksionis, berarti perfect maunya dia deh. Pasti dong. Ada Adrian lagunya udah dari Perunggu tadi ya, ini Abadi. Kemudian juga ada Asta. Asta request lagunya itu adalah Chrisye yang Setia udah kita puterin. Kalau Asta itu tipe

0: pribadi simpel kalau ada ngelihat sesuatu apapun itu gitu sih. Bukan tipe yang mikirin. Apa ya? Maksudnya mungkin gini tak. Kalau misalnya kita itu ngomongin, kita itu lagi ngomongin, kamu ngomongin apa sih ini?
1: Jadi ini apa yang dia
0: ngomongin? Oh, dia ngomongin ya? Tentang satu artikel ya kan, event lari yang di Canggu itu sih. Cuman bagi ini kita lagi ngomongin tentang kalau ada satu barang ya, yang ternyata tidak berjalan dengan semestinya atau lagi barangnya rusak. Biasanya sahabat Pune FM itu apa yang pertama kali Anda lakukan? Apakah Anda ini mencoba untuk membenarkan sendiri dulu? Atau langsung telepon teman aja yang Anda harap mampu gitu kan? Yes. Ataukah biarin aja, cuek aja?
1: Gitu.
0: Beli aja ya, ya kan?
1: Ada Sinti E.
0: Halo Sinti E.
1: Sinti E tadi dia bilang kalau aku barangnya emang ada ahlinya, aku bawa ke tukang.
0: Misalnya, oh baik.
1: Mejanya rusak nih, udah bawa ke tukang gitu kan. Kalau aku bisa cari itu sendiri, aku cari tahu dulu. Misalnya nih spidol yang garis-garis itu. Tahu kan kalian spidol yang garis-garis? Hah? Aku sih tidak. Iya ya. Itu baru beberapa kali pakai. Terus jarang dipakai. Pas mau dipakai tiba-tiba macet. Cari tahu aku kok bisa macet, nggak terima aku kan. Soalnya baru pakai beberapa kali, terus nemulah caranya biar mau keluar lagi tintanya setelah mengikuti tips. Dan tada, bisa dipakai lagi. Terus ada tanya kan, apa spidol garis-garis? Spidol yang badannya garis-garis itu loh, kecil, kecil apa nih? Kecil,
0: yang warna-warni itu bukan sih?
1: Kayak pulpen ukurannya, bukan spidol papan.
0: Oh iya, ini aku mau sampai cari spidol garis-garis yang cute-cute imut gitu.
1: Oke.
0: Okay. Warna-warnanya.
1: Mau request Jeremy Sucker yang come true.
0: Come true ya.
1: Oke. Okay. Coba kalian cari tahu katanya. Aku yakin kalian pasti bisa menemukan spidol yang kukasih tahu. Seperti kalian menemukan biji itu. Di pantat spidolnya ternyata tapi, harus dibuka, dituangin alkohol 70%. Ini ya. Dipakai lagi dengan tinta yang sangat good.
0: Coba kamu lihat apakah ini apa bukan spidol seperti ini kah? Spidol garis-garis atau highlighter atau
1: spidol snowman ya maksud kamu ya sini ya?
0: Akrilik.
1: Coba cari spidol snowman.
0: Spidol snowman?
1: Spidol garis merahnya garis. Snowman.
0: Itu kan spidol papan.
1: Bukan, snowman bukan, ya? Snowman yang garis-garis kecil itu loh, spidol kecil.
0: Oh gitu.
1: Spidol ya? Kecil snowman.
0: Oh, apa itu?
1: Spidol kecil snowman.
0: Coba kita cari dulu
1: spidol. Ada.
0: Spidol snowman
1: marker kecil.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ada garis-garisnya.
1: Apa sih spidol garis-garis?
0: Iya, aku juga enggak nemu loh, Sin. Apa itu spidol garis-garis?
1: Spidol garis.
0: Aku sampai cari apa itu spidol garis-garis. Di sini dikasih gambarnya kayak spidol yang lucu-lucu itu loh, warna-warna, warna-warni spidol garis-garis. Namanya spidol garis-garis.
1: Apa belakangnya akrilik. Bisa dibuka?
0: Spidol akrilik bukan?
1: Spidol garis-garis yang belakangnya bisa dibuka.
0: Bisa dibuka, dituang alkohol, kemudian
1: yang belakangnya. Bisa dibuka. Nah ini kita nih. Kita pasti akan mencari tahu.
0: Iya bener.
1: Dan diisi alkohol.
0: Spidol. Iya garis line marker namanya. Atau spidol garis motif gitu sih.
1: Alkohol marker di sini namanya.
0: Oh gitu ya. Bukannya highlighter ya. Ah gak ngerti aku.
1: Highlighter makeup dong.
0: Iya gak ngerti aku. Spidol highlighter ada itu.
1: Oh ada juga.
0: Ada. Tapi gak ngerti ya. Maksudnya Cynthia itu apa ya sih.
1: Stabilo maksudmu gak?
0: Hah? Stabilo.
1: Di sini gambarnya stabilo. No. Stabilo sin.
0: Enggak tahu aku lah. Ada Bunda Ayu Suwarni. Ini lagunya Reza Artamevia dong ya. Yang mana nih ya? Enggak ya, bilang gak sih. Oh dia ya? Kalau ada ya. Kalau misal ada masalah saya pilih tipe yang cari solusi sendiri sampai nunggu jawaban dong. Asungkare masalahnya kelar ya.
1: Yes, thank you Bunda Ayu Suwarni. Mbak Panca Neki.
0: Halo Mbak Panca.
1: Mbak Panca Neki mau lagunya GAC lagu hari ini ya.
0: Sudah.
1: Happy pre weekend. Terus juga kalau lagi ada masalah aku tipe yang cari tahu sendiri masalahnya di mana dan berusaha cari solusi sendiri. Pokoknya DIY dulu sampai bisa. Kalau masih nggak bisa, barulah tanya sama Google atau bestiku chat GPT.
0: Alright.
1: Kalau masih nggak bisa, barulah panggil yang berkompeten. Oh, ada stage-stage-nya
0: ada, dia, ya? Ada tahap-tahapnya yes. Sepertinya. Bu Now, lagunya udah tadi, Man in the Arena. Kemudian juga ada Mbak Wiwin.
1: Hai, Mbak Wiwin.
0: Selamat pagi, Mbak Wiwin. Katanya analog streaming terkendali lagunya. Teddy Swims dong yang Break Up in Reverse ya. Buat nemenin ngopi kompor sambil bengong menikmati pagi yang gloomy. Gloomy? Gloomy yang sangat gloomy.
1: Terang di sini, Mbak.
0: Iya, di sini terang benderang loh, Mbak. Ya kan? Terus ada kalau saya mah kudu nyari dulu dengan berbagai source.
1: Okay.
0: Kalau udah deadlock baru nanya yang lebih tahu.
1: Oh, baik.
0: Ini requestnya belum diputer.
1: Belum.
0: Iya, belum diputer emang.
1: Tunggu ya.
0: Sabar ya, Mbak.
1: Oh, sekarang udah terang katanya.
0: Oh, baik.
1: Kita juga mau ngopi kompor bentar lagi,
0: iya,
1: Mbak
0: Win. Betul.
1: Tapi kita enggak ada pemandangan rooftop.
0: Beda ya, kita pemandangan dari genteng ya.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Mbak Widiyati.
0: Mbak Wid.
1: Mbak Widiyati tadi dia bilang pagi. MBG-ku hari ini seperti pelangi katanya.
0: Ih, mantap.
1: Selamat sarapan, ikutan mini food. Kalau aku punya masalah biasanya aku curhat sama ipar.
0: Oh, baik.
1: Kalau sekiranya nemu solusi ya syukur, kalau enggak ya cari solusi lagi sampai nemu. Request lagunya Tantri, Ibu Pekerja.
0: Ibu Pekerja.
1: Salam
0: ya
1: buat semua sahabat pengen FM aja. Terus dia bilang ini ayam bebek merah. Telur bebek. Bebek itu apa?
0: Bebek, telur bebek.
1: Telur bebek kuning. Ini dia bilang ayam bebek merah, telur bebek kuning.
0: Apa ya?
1: Sayur
0: bumbu.
1: Oh, ayam bumbu merah.
0: Dari bentuknya
1: telur bumbu kuning.
0: Bumbu maksudnya ini.
1: Gitu ya?
0: Warnanya kan kuning.
1: Sayur warna hijau.
0: Iya kan?
1: Tempat ayamnya merah, warna
0: kuning,
1: biru.
0: Hijau seperti traffic light. Ada Mbak Junanina tadi.
1: Belum selesai.
0: Oh, belum.
1: Hari ini jam 4 teng udah bangun katanya. Alhasil jam 6 udah beres di dapur.
0: Oh, wow, panjang.
1: Terus lanjut ternyata Nanding Saiban setelah ngurus bocil.
0: Oh, baik.
1: Semangat Mbak Widiyati.
0: Yoi, Mbak Wid.
1: Yes.
0: Mbak Junanita, lagunya udah kita puterin, lagunya juga the script. Kalau ada hal yang tidak bisa, biasanya call a friend aja. Biar cepet dan gak ruwet berpikir katanya.
1: Oke. Terus Mama Yaya.
0: Pagi-pagi Mama Yaya nih.
1: Pagi-pagi dulu karena hari ini akan padat banget kegiatanku. Golden Huntrix dong Kak, kalau bisa sebelum jam 7.30 ya.
0: Oke.
1: Ya buat dia biar semangat sekolah katanya. Aku naik status sekarang jadi ibu dengan dua anak sekolah.
0: Mantap semangat. Sekali sibuknya. Mantap yeah. Sekali sibuknya. Mama Yaya, selamat pagi udah. Butuh Oki ini lagunya Melsi, Never Be The Same Again. Kalau aku tim yang rasa penasaran yang tinggi dan harus detail tahu apapun. Jadi sebisa mungkin cari tahu penyebabnya. Seperti misal elektronik rusak, bongkar aja dulu masalah pasangnya, urusan belakangan. Tapi kalau urusan rumah tangga, diriku mah bodo amat. Karena kalau kita tidak disenggol, jangan senggol duluan.
1: Ih, takut.
0: Takut.
1: Terus ada Mami Rangga. Kalau Mami ada masalah, panggil aja Pancaneki. Dia orang yang serba bisa. Di bidang komputer, desainer, tapi kadang juga serba salah.
0: Manfaatkanlah ya. Ada Dokter Kun yang lagi OTW di kantor. Selamat pagi dok.
1: Yes.
0: Hati-hati di jalan, Kak Oki Rianto.
1: Mami Ranggani mau teh hijau buat Arta Nadi.
0: Disiapin ya. Kak Oki lagunya Baby Monster yang cium. Kalau aku ada masalah, cara penyelesaiannya tergantung dari masalah itu. Wah, panjang ini ya. Yang pertama kalau masalah kehidupan, entah soal ambil keputusan, bisa jadi keuangan, aku minta pendapat atau curhat ke teman-teman yang memang aku anggap bisa aku percaya dan sudah benar-benar kenal ya. 1-3 teman dekat aja ya. Kalau misalnya masalah pekerjaan, entah itu berkaitan dengan surat menyurat atau mengartikan sesuatu bahasa dalam dunia kerja, aku pakai AI untuk memastikan apakah pekerjaan aku sudah sesuai atau benar. Tapi kalau elektronik, aku lihat aja di TikTok atau YouTube cara merakitnya atau menggunakannya. Kalau barang elektronik rusak ya panggil teknisi. Tapi pernah loh aku beli divan ya, headboard kasur dan meja kecil samping kanan kiri kasur, aku rakit sendiri adik. Jadi melihat panduan cara merakit. Kadang emangnya untuk cowok yang umur semakin matang ini lebih suka mencoba sendiri aja. Tapi kalau gak berhasil baru kontak teknisi.
1: Iya, tapi pernah katanya lo aku beli, oh divannya udah tadi
0: ya. Iya sudah barusan dibaca ya.
1: Oke, terima kasih. Oke. Yang lain masih banyak banget yang belum kita baca. Ntar kita baca ya. Jadi buat yang mau joinan, mau request lagu 08 11 3 11 3 4 9 4, sekalian ikutan mini vote kita juga. Kalau misalnya terjadi suatu problem nih, entah alat rusak lah atau ada masalah lainnya gitu kan, Anda tipikal yang nyelesain sendiri aja. Cari tahu sendiri dulu deh, dari Google, ChatGPT atau manapun itu, atau malah langsung telepon yang ahli aja, teknisinya kek, teman-temannya kek, atau apa, atau malah cuek aja, kasih tahu kita ya.
0: Kita tunggu ya, sambil Anda boleh request lagu kesayangan Anda. Satu persatu kita puterin.

0: Mumpung biasanya sudah weekend Santun FM, kita jalan-jalan yuk ke Toya Devasya aja, karena banyak promo di bulan ulang tahun Toya Devasya. Buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour.
1: Atau pengen nikmatin camping escape experience, hanya Rp525.000 untuk berdua. Dapatin juga breakfast dan juga akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package, team building package, dan juga promo di Kawah Bake and Brew. Dapatin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli.

0: sudah saja perawatan nih, satu FM merawatnya di Miracle aja bagaimana? Karena dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Ya, yang paling seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, elektronik canggih yang banyak, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment juga ada dapat kejutan loh. Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dapatkan juga souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo berlangsung 25 Juli sampai 3 Agustus 2026 loh.
0: Nah, makanya reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Mumpung besok weekend, seru banget nih kalau kita ngajakin teman-teman ya, Dek ya, yes. Untuk jalan-jalan, makan-makan, jalan-jalan, makan-makan.
1: Datang ke sini aja.
0: Betul, food lovers looking for the best lunch deal in Bali. Yuk cobain steak and fries di Moonlight Kitchen and Bar.
1: Nikmati juicy steak, kemudian ada crispy fries and savory sauce yang bikin nagih ya. Hanya Rp98.000 plus-plus. Available every day, setiap hari, mulai jam 12 siang sampai 5 sore.
0: Nah, great food, stunning ocean view and unforgettable vibes ya. See you at Moonlight Kitchen and Bar.
1: Untuk reservasi hubungi 0852 111 1 3 2 3 2, atau follow juga sosial media mereka di @moonlightbali untuk informasi lebih lanjut.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson masih mengajak Anda mantai nih minggu ini. Dan kalau minggu lalu Anda diajak ke Pantai Bingin di Pecatu, sekarang masih di daerah yang sama, sekalian yuk kita ke Pantai Nyang-Nyang. Pantai ini termasuk salah satu surga tersembunyi di Uluwatu yang terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi tempat ideal untuk relaksasi serta aktivitas surfing. Terletak di Jalan Raya Uluwatu, Pecatu, Kuta Selatan, Pantai Nyang-Nyang dikenal sebagai salah satu pantai yang masih asri dan jarang dikunjungi wisatawan. Pantai ini menawarkan pemandangan menakjubkan dengan pasir putih yang bersih, ombak besar, dan suasana damai jauh dari keramaian. Karena letaknya yang cukup terpencil, perjalanan menuju Pantai Nyang-Nyang ini membutuhkan usaha ekstra ya, sahabat Pingin FM. Tapi tenang, keindahannya dijamin sepadan dengan perjuangan Anda kok. Pantai Nyang-Nyang adalah lokasi ideal nih untuk piknik atau berkemah. Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga atau teman sambil menikmati panorama pantai yang indah. Berkemah di sini memberikan pengalaman unik terutama saat menikmati sunset di tepi pantai. Aktivitas para layang di atas tebing Pantai Nyang-Nyang adalah pemandangan yang tidak boleh dilewatkan. Pengunjung ini bisa menyaksikan keindahan langit dan pantai sambil menyaksikan para layang melayang bebas, menciptakan pengalaman visual yang tidak terlupakan. 103.6 Your sweet music station.
2: Radio Pink Queen. Fresh single on Penguin FM.

resmi meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru aja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya. Lagu Break Up in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dalam proses penulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik dari rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Dia menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik waktu dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju ke awal hubungan yang penuh cinta.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pingin FM Your Sweet Music Station Fan, Your Balance, Clean Bandit, Tiesto dan juga Leoni, sahabat Pingin FM dengan
1: Tell Me Where You Go.
0: Spesial buat Mbak Ratna.
1: Yes.
0: Selamat pagi Mbak Ratna.
1: Ya, semoga tidak ada yang go dulu ya hari ini ya.
0: Iya dong, kita juga belum bacain beberapa yang sudah ikutan mini food pagi hari ini. Tapi nanti kita bacain ya, ada Bawe, Mbak Desman, Mbak Nil, Ari Mahadi, Mbak Wiwin, Tutu, Bunda Ayu Suwarni, Dokter Coki. Terus siapa lagi ini Ade ya? Ada
1: Eri,
0: Erike,
1: Titin, Mbak Nina,
0: Mama Yuna.
1: Ntar kita bacain semua ya.
0: Iya, satu persatu.
1: Tapi kita mau update dulu bagaimana jalanan hari ini, apakah macet, lengang atau sudah ternyata padat merayap?
0: Iya, sudah pada mulai libur ternyata.
1: Iya ya, besok udah Sabtu,
0: iya.
1: Udah Minggu.
0: Asik, yang
1: ayo,
0: begitu yang cepat berlalu.
1: Iya lagi.
2: Traffic light.
0: Yes, mari kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar untuk pagi hari ini, sahabat Bunda FM. Seperti biasa, kita akan mulai dari Bangsal pagi hari ini. Ternyata, oh tidak seperti kemarin yang padat banget ya, Dek ya. Hari ini tampaknya ramai lancar aja. Kemudian juga di sepanjang Cokro Aminoto juga tampaknya ramai lancar. Itu agak sedikit ramai di pertigaan Galunggung. Di Pasar Sempidi pagi hari ini juga tidak padat kok, cukup lengang ya. Kemudian di perempatan Lukluk juga pagi hari ini tidak sepadat biasanya. Tapi dari pertigaan Perum Dalung Permai ini sampai ke perempatan Gunung Sang Hyang pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup padat, sahabat Tune FM. Gunung Sang Hyang sendiri pagi hari ini juga sudah ramai. Itu ramai sepanjang Gunung Sang Hyangnya. Kemudian di Gunung Agung ramai lancar. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini, oh terutama di perempatan Petitenget pagi hari ini padat sekali, sahabat Tune FM. Dari pertigaan Banjar Semer ya, itu tampaknya sudah mulai padat sampai ke perempatan Petitenget. Kemudian juga ada kita ke Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai. Gatsu Tengah padat ya.
1: Yes.
0: Ini dari perempatan Ubung sampai ke perempatan Ahmad Yani. Dari perempatan Ahmad Yani itulah sahabat Tune FM padatnya madat banget ya kan.
1: Madat banget, ada apa
0: sampai
1: itu ya?
0: Sampai ke Bedahulu. Ke Bedahulu padatnya. Itu kemudian kita ke Ahmad Yani Utara pagi hari ini tampaknya ramai lancar aja. Kemudian di Ahmad Yani Selatan masih lengang. Dari Gatsu Timur dari perempatan Nangka itu sudah cukup padat sampai ke depan Living World. Kita ke Nangka Utara itu masih lancar. Jalan Kemuda ramai lancar. Seroja ramai lancar. Kenyeri masih cukup lancar. Kemudian dari Trengguli, pertigaan Trengguli sampai ke Topati pagi hari ini lebih banyak lancar, tapi itu padatnya hanya di traffic light ya.
1: Iya, traffic light Topati Batu Bulan macet, sahabat Pingin FM. Daerah Batu Bulan ramai lancar aja. Kita ke arah Ngerebong, Ngerebong macet di dua arah sampai menuju ke Jalan Subita, bahkan ke Jalan Kenyeri ya, itu kepadatannya luar biasa. Waribang ramai lancar aja, di daerah Profesor Ida Bagus Mantra masih lancar. Masuk ke Titi Bando menuju ke arah Padang Galak mulai macet lagi, bahkan kemacetan ada di dua arah. Hang Tuah juga di dua arah sampai dengan Bundaran Renon. Kemudian kita beralih ke Tukat Balian, Jalan Pemuda juga macet, Tukat Bilok juga sama. Daerah Tukat Badung ramai lancar. Kemudian kita beralih ke daerah Jalan Raya Puputan sama Cok Agung Tresna itu masih landai. Daerah Hayamuruk ramai lancar menuju ke arah PB Sudirman ada sedikit titik kemacetan. Sisanya masih bisa dilalui, Watu Renggong sampai ke arah Sanglah juga macet. Kemudian ke arah Sesetan, Sesetan masih landai sahabat Pingin FM sampai menuju ke Suwung Batan Kendal. Tapi masuk ke arah tol itu udah mulai macet lagi, sama kayak simpang Pesanggaran Sanur ya. Kemudian kita beralih ke daerah Jalan Raya Pemogan itu masih landai. Dan Pulau Bungin ramai lancar, Pulau KW juga ramai lancar. Teku Umar kita lihat, Teku Umar sudah mulai padat apalagi yang sudah menuju simpang Buagan, daerah Imam Bonjol, Teku Umar Barat, Mahendradatta Selatan itu macet. Di Gunung Soputan juga sama macet. Imam Bonjol sepanjang jalan Imam Bonjol ramai lancar. Kemudian kita ke arah Sunset Road sudah mulai macet di traffic light Jalan Nakula, Sunset Road, Jalan Kunti, Sunset Road itu udah mulai macet. Daerah Legian masih lancar jam segini, Pati Jelantik, Kuto juga masih lancar.
0: Alright, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Gea Indrawari 1000 kali. Ini spesial buat yang sudah request juga loh lagu ini.
1: Iya.
0: Ada siapa ya tadi ya?
1: Ada tadi.
0: Ada.
1: Ada tadi yang udah.
0: Oh, Yan Bur Arini. Ya. Lagunya sudah kita puterin. Semoga happy. Sambil kita lanjut ngobrol pagi hari ini yuk sama Tune FM. Tadi kita ngomongin tentang kalau ada hal-hal yang rusak, misalnya barang yang rusak atau tidak berjalan dengan semestinya, atau Anda nggak tahu nih, ya kan, ada apa yang terjadi dengan hal ini, dengan barang ini. Biasanya apa yang pertama kali Anda lakukan, sahabat Tune FM ya?
1: Iya, apakah Anda kan otak-atik sendiri sampai bisa, sampai nemu, nyari tahu dari mana asal-muasal masalahnya? Atau Anda tipikal yang udahlah cari ahlinya aja, siapa yang berkompeten gitu kan, itu aja yang dicari. Atau malah Anda tipikal yang ya udah biarin aja deh,
0: iyalah
1: ribet,
0: taruh aja dulu lah sampai nanti ada mood untuk mikirin mau digimanain kan.
1: Iya
0: gitu.
1: Baru gitu kan.
0: Iya, bener.
1: Ayo yang mana coba joinan sama kita 0811 393 494. Ya ada Mbok Nilo.
0: Halo Mbok Nilo.
1: Mbok Nilo Soekartini, dia bilang kalau saya ada masalah saya akan cari sendiri sampai nemu jawabannya.
0: Oh luar biasa Mbok Nilo ini
1: ya. Semangat terus buat Adit sama Wibi, terima kasih.
0: Sama-sama Mbok Nilo, penuh inisiatif ya.
1: Iya,
0: orangnya loh. Ada Putu Stone, ada Bawe. Tadi Bawe itu udah ikutan apa belum sih? Dia pilih teman aja deh.
1: Okay.
0: Dia pilih call a friend aja, cari solusi yang bermanfaat, begitulah ya, daripada tidak selesai dan berkepanjangan masalahnya, begitu.
1: Iya benar ya.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Gus Bawo. Kemudian ada Mbak Desmar. Abrakadabra dong Lady Gaga.
0: Oke.
1: Mini footnya kalau ada barang yang rusak di rumah biasanya JDW berusaha perbaiki dulu. Kalau udah nggak bisa baru cari tukang. Mbak Desmar juga udah joinan di TikTok kita. Yang mau ngobrol sama kita di TikTok boleh banget pingin FM Bali I ya. Kita ngobrol-ngobrol apa aja, seputaran lagu lah, kesibukan Anda lah, ngopi-ngopi kompor Anda lah, atau apapun itu joinan sama kita juga boleh di pingin FM Bali I di TikTok ya. Kemudian ada Arima Hadi.
0: Halo Kak Rima.
1: Bahkan pas tukang ini dia bilang gini, Taurus April mah analisis sendiri kak. Walaupun ujungnya cari tenaga profesional ya, tapi kalau bisa independen kita kerjakan sendiri tanpa perlu merasa berutang budi pada orang lain. Bahkan pas tukang datang pun aku ajak diskusi tentang isu barang tersebut. Mantap. Apakah ada tindakan preventif di masa depan untuk menghindari kerusakan?
0: Iya ampun, kayak aku banget ya. Kalau ada tukang datang segala lah aku tanyain.
1: Iya, mumpung ada tukangnya.
0: Iya, kan? Kenapa bisa kayak gini pak?
1: Terus nanti gimana biar nggak kayak gini lagi?
0: Terus bagaimana biar nggak kayak gini lagi, ya kan?
1: Repot.
0: Pokoknya tukangnya nggak cuma memperbaiki ya, tapi juga
1: berbagi ilmu.
0: Berbagi, ya kayaknya harus dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada Mbak Wiwin tadi lagunya Teddy Swims yang Break Up in Reverse sudah diputerin. Kalau saya mah kudu nyari dulu, tadi udah. Berbagai source ya. Kalau udah deadlock baru nanya yang lebih tahu sih, begitu.
1: Benar. Terus ada Tutu.
0: Iya Tutu.
1: Tutu dia bilang apa? Cari orang ahli aja menyelesaikannya. Sambil ini dong request dari Biro Biro.
0: Sambil mengenang bintang. Emang masih ada lagunya?
1: I don't know ya, kita coba cari lihat ya.
0: Mengenang bintang.
1: Terus
0: bintang
1: tadi
0: kenang.
1: Bunda Ayu Suwarni, kalau lagunya enggak ada, tantri dong ibu pekerja.
0: Oke, disiapin.
1: Dokter Coki.
0: Halo dokter.
1: Pagi-pagi udah mikir keras. Kalau aku panggil suami walaupun aku tahu dia nggak bisa ya.
0: Gitu ya.
1: Mesting aja manggil dia asal.
0: Pokoknya hal pertama yang dipikirkan sama dokter Coki itu adalah manggil bantuan, itu aja.
1: Iya benar.
0: Siapapun itu suami yang tiap hari ada, suami.
1: Berdayakan.
0: Iya meskipun dia nggak bisa ya kan.
1: Berdayakan suaminya gitu kan.
0: Baiklah ada Mama Yuna.
1: Halo Mama Yuna.
0: Lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Kemudian juga ada Asta tadi. Oh Asta diganti. Kalau intinya begitu, kalau ada barang rusak, ada duit ganti, bisa diperbaiki, diperbaiki dulu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, lempar ganti barang baru. Gitu loh, buang. Gak mau ribet dan pusing katanya. Terima kasih loh Tas, masih mendengarkan kita ya.
1: Iya, thank you. Terus juga Mbak Ratna.
0: Banyak loh pagi ini.
1: Iya, Mbak Ratna bilang kalau masih kerusakan kecil dan simpel aku beres sendiri. Kalau udah ribet serahkan pada Pak Su atau anak
0: lanangku.
1: Terakhir baru deh panggil yang namanya tukang.
0: Alright.
1: Ya. Ada Erike.
0: Halo Erike.
1: Erike dia mau request Calvin Harris sama Rihanna We Found Love.
0: Sudah.
1: Kalau ada masalah tergantung masalahnya apa. Aku biasanya pengen masalah itu cepat selesai diberesin, entah dibawa ke tempat servis.